0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan telepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat dan masih bersama Mbok Yong dan
1: Mbok Monik.
0: Mbok Monik. Ya di jam 7-nya lebih 6 menit Bu Abang, tandanya kita udah masuk dalam program kesayangan kita Cari Tahu. Apa yang nak kita cari pagi ini? Nak kita cari tahu Bu Abang tentang obat. Ya, ngomong itu ngomongan kalau cuaca sedang seperti ini, pasti kita akan memerlukan obat-obatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari lah gitu ya, karena cuaca kita kan lagi enggak bagus. Enggak jauh-jauh tuh namanya dengan sakit-sakit kayak tak enak tenggorokan, radang tenggorokan, batuk, gangguan pernafasan dan lain sebagainya ya. Tapi Bu Abang, di sini yang kita bahas adalah ngapa sih obat paten tuh lebih mahal? Apa sih Bu Abang pun pernah dengar istilah obat paten dan obat generik? Gitu. Apakah karena obat paten tuh memang dipaten? Bisa menyembuhkan segala penyakit atau lebih ampuh gitu ya daripada harga ataupun daripada obat generik biasa. Gitulah anak kita kasih tahu Bu Abang ya. Nah, kita cari tahu sama-sama karena memang kalau secara umumnya kan kalau kita dengar obat paten tuh berarti obat yang ampuh gitu ya. Tapi ternyata ada spesifikasinya lain gitu Bu Abang. Kenapa disebut obat paten di dalam dunia medis gitu. Nah kalau Monik sendiri udah biasa kenyebut, maksudnya dengar gitu obat paten gitu, biasa dengar atau belum pernah?
1: Belum pernah sih. Kadang memang kalau misalnya pergi beli obat ke apotek yang belum ada resep dokternya tuh kadang ditanyakan, cuman kan kita nih tak ngerti ya Mbok ya. Jadi kadang langsung nanya aja kalau misalnya buat obat demam nih cocoknya apa ke apoteknya langsung.
0: Jadi secara umum lah langsung ditanyakan apa. Cuman ternyata memang dalam dunia medis tuh ada sebutan obat paten gitu loh. Monik ternyata. Nah itu yang akan kita ulik pagi hari ini dicari tahu. Jadi kita menurut seorang apoteker Lulu Mariani ini menyatakan bahwa obat paten itu merupakan obat yang memperoleh perlindungan hak paten atas suatu penemuan baik dari sisi zat aktif maupun teknologi yang dikembangkan. Nah sementara itu untuk obat generik itu dapat diproduksi oleh perusahaan lain setelah masa perlindungan paten berakhir atau sesuai ketentuan dan izin yang berlaku. Jadi secara umumnya nih Bu Abang, hak paten atau obat paten itu adalah hasil dari penelitian. Misalnya saya nih buat penelitian. Nah itu ada hasilnya gitu ya. Hasil daripada obat itu ternyata memang manjur dan cocok untuk penyakit A misalnya gitu. Nah itu namanya obat paten. Tapi kalau misalnya yang generik itu udah diproduksi oleh perusahaan. Gitu. Kenapa lebih mahal? Nanti juga akan kita bahas bersama-sama Mbak Abang ya. Nah obat paten itu juga bukan berarti obat yang ampuh ya, seperti yang saya sebut tadi, obat yang mantap, obat yang cepat menyembuhkan gitu kan. Orang pastinya kalau minum obat tuh pengennya yang
1: manjur
0: gitu. Tapi obat paten itu adalah obat yang memiliki hak paten atas suatu penemuan. Nah seperti yang saya bilang tadi, hasil daripada penelitian begitu. Saya buat penelitian terus saya bisa membuktikan bahwa obat itu cocok untuk penyakit ABC misalnya. Nah saya punya hak untuk memiliki hak paten daripada obat tersebut. Gitu ah Kiki Bu Abang. Nah, apoteker ini pun menerangkan bahwa pengembangan obat inovator membutuhkan proses penelitian yang panjang nih, Monik. Mulai dari pencarian zat aktif, penentuan dosis, hingga serangkaian pengujian untuk menilai keamanan dan manfaatnya. Jadi berbagai tahapan tersebut memerlukan sumber daya dan biaya besar sebelum suatu produk dapat dipasarkan.
1: Nah,
0: itulah yang bikin obat paten ini lebih mahal. Gitu harganya, bukan karena
1: lebih paten,
0: lebih paten atau lebih manjur gitu, atau lebih cepat menyembuhkan lah, bukan berarti itu, tapi karena itu tadi proses daripada penelitiannya.
1: Betul, ada uji klinisnya,
0: ada
1: lisensinya juga,
0: yang memerlukan biaya yang besar pastinya untuk kita bisa mendapatkan hak paten itu, dia Bu Abang. Nah sekarang kita nak bahas mengapa obat generik itu umumnya lebih terjangkau. Kalau obat paten tadi lebih mahal, kalau obat generik itu lebih terjangkau. Nanti kita bahas bersama-sama ya Mbak Abang sesaat lagi.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Masih bersama Mbak Yo dan juga
1: Monique di sini, Mbak Bang.
0: Masih bersama kita berdua. Kita masih bahas juga di program kesayangan kita, cari tahu tentang kenapa obat paten lebih mahal. Terus apa perbedaan obat paten sama obat generik gitu. Nah, kalau dari Monica sendiri, apa sih Monica perbedaannya untuk obat generik dan juga obat paten?
1: Nah, Mbok, kalau misalnya saya baca tadi dari sebuah laman Alodoc yang telah di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini ditinjau dari Dr. Gracia. Kalau misalnya kita lihat perbedaan obat generik dan obat paten itu bisa dilihat dari brandnya atau apa namanya itu kemasannya. Kalau misalnya dia obat paten, dia tuh ada merek tertentunya nih, Mbok.
0: Gimana misalnya tuh?
1: Kalau misalnya Mbok nih, Mbok kan tadi bilang Mbok nih menciptakan obat misalnya untuk obat A. Nah, obat A kandungan aktifnya tuh misalnya lidah buaya misalnya nih. Nah, tapi Mbok buatlah lidah buaya Mbok Yul. Tapi zat aktifnya tuh lidah buaya.
0: Jadi itulah tadi ya, hak paten, hak kepemilikan gitu ya.
1: Betul.
0: Kayak hak cipta kalau lagu gitu kali ya.
1: Nah, kalau misalnya di obat generik, setelah Mbok punya Mbok hak patennya udah habis, ada perusahaan lain lah lagi. Dia tuh kadang hanya ada lidah buaya dengan kandungan berapa-berapa ya. Dia tuh udah tak ada merek Mbok Yulnya lagi.
0: Kayak udah diakui oleh, atau misalnya gini lah ya, misalnya tadi tuh lidah buaya Mbok Yul dibeli sebuah perusahaan gitu ya. Berarti saya udah gak punya hak lagi atas obat itu, atas nama yang ada Mbok Yulnya tadi. Berarti sisa lidah buaya aja ya.
1: Betul. Nah, itulah obat generik tadi tuh.
0: Jadi gitu Mbu Abang ya, secara umumnya garis besarnya kurang lebih begitu lah ya. Nah, kalau misalnya untuk obat generik sendiri itu, kalau kita tengok nih Mbu Abang, dari apoteker, bentar tadi siapa namanya ya, sampai lupa saya,
1: apoteker
0: ya,
1: Lulu.
0: Ya, Lulu Mariani tadi menyampaikan bahwa umumnya kenapa ini tuh harga ya, obat generik tuh umumnya lebih terjangkau itu karena dia enggak perlu lagi mengulang proses penelitian. Karena udah jadi nih Bu Abang.
1: Betul.
0: Udah jadi. Kan tadi kalau yang paten kan itu harus melalui penelitian. Sampailah kita ketahui khasiatnya apa.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kalau obat generik ini udah jadi benda tuh. Ibaratnya kita beli di warung tuh udah keropok tuh udah tak perlu lagi kita goreng, kita apa, udah jadi dah keropok, tinggal kita makan. Makanya lebih murah gitu, Mbak Abang ya. Jadi penemuannya tuh kemudian pengembangannya dari awal seperti yang dilakukan obat paten atau yang kita sebut dengan obat inovator. Gitu. Jadi kita enggak perlu lagi bayar biaya hak paten, makanya lebih murah harganya. Nah, kalau misalnya menurut Monique sendiri apa gitu? Ada beda lagi enggak generik dengan paten tuh?
1: Nah, kalau misalnya dibandingkan harganya sih perbedaannya tuh ya udah jauh lebih murah obat generik ya tadi tuh, Mbok. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari manjur atau tidaknya tuh sebenarnya sama-sama manjur, karena biasanya obat generik alias obat yang harus kita lihat dari obat paten tadi tuh melalui uji lagi. Nah, nama ujinya tuh uji apa nih, bioekivalensi, yaitu menguji kalau misalnya sebuah obat generik itu memiliki efek yang sama dengan obat paten yang menjadi acuannya.
0: Gitu. Jadi ada tahapan lagi nih Mbok Abang ya, untuk sebelum dipasarkan lah gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Baiklah. Jadi untuk harga tadi generik itu dan juga paten, selain biaya penelitian dan pengembangannya, harga obat paten ini dapat dipengaruhi biaya pengujian, promosi, pemasaran, serta penggunaan teknologi atau bahan tambahan tertentu ya. Di dalam yo pasti udah duit ya, maka lebih mahal gitu. Jadi yang beli obat paten ini sepertinya tuh lebih ke perusahaan gitu ya.
1: Betul.
0: Obat paten tuh ya enggak dijual secara personal, atau misalnya saya buat tadi lidah buaya Mbok Yo misalnya gitu ya, langsung saya pasarkan ke warung-warung, mungkin itu akan lebih mahal gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi itu juga salah satu biayanya tadi tuh Mbok, karena obat paten ini harus promosi lah, karena kalau Mbok Yul kan Mbok Yul misalnya obat lidah buaya ini buat rambut. Mbok Yul nih gimana sih memasarkan ke pasar agar pasar tahu kalau misalnya lidah buaya Mbok Yul nih bagus untuk rambut. PR-nya di situ juga.
0: Iya, betul. Jadi bayinya lebih banyak lagi gitu Mbok Abang. Di sisi lain juga produksi obat generik nih dalam jumlah besar dapat membantu menekan biaya produksi sehingga harganya lebih terjangkau gitulah. Karena obat paten tadi udah dibeli perusahaan, perusahaan udah langsung membuat segala sesuatunya lebih banyak gitu ya. Produksinya gitu Mbok Abang. Jadi kita tuh enggak harus berpikir bahwa obat paten itu manjur, sangat manjur sehingga generik enggak juga, sama-sama manjur gitu. Cuman sebenarnya lebih beda kepada awal mula sebelum dipasarkan lah gitu. Penciptaannya gitu Bu apa. Jadi itu yang bikin harganya berbeza. Berbeza. Gitu. Nah, kira-kira ada lagi enggak menurut Monik nih yang membuat apa sih, kenapa obat paten itu lebih mahal dibandingkan dengan generik?
1: Itu juga karena kalau misalnya obat paten tuh pastinya mereknya lebih ternama lah dari farmasi-farmasi besar. Terkadang kan kita kok udah sakit tuh, saya biasa pakai obat dari A, pasti A terus. Tapi tapi beberapa apoteker dan pihak-pihak medis tuh selalu kayak mengajarkan ke masyarakat lebih baik memang dites dulu, karena walaupun obatnya sama belum tentu cocok di antibody manusianya per individunya.
0: Gitu ya. Tapi yang pastinya agak

0: untuk obat-obatan kita yang kita minum, apa yang diminum ya, yang misalnya kita kayak skincare yang kita oleskan ke muka juga kita penting sekali untuk tahu udah ada BPOM-nya atau belum.
1: Betul.
0: Ya, tok deh Bu Abang.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau

pengaruh cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat masih dicari tahu. Apa yang dicari tuh? Di segmen terakhir kita cari tahu ya tentang perbedaan obat paten dan obat generik dari perbedaan harga lah. Yeah, toh mbak abangnya. Kalau tadi di segmen-segmen sebelumnya kita udah bahas bahwa kenapa paten tuh lebih mahal karena banyak faktor ya mbak abang. Itu pertama memerlukan biaya besar untuk penelitian, pengembangan, hingga pengujian keamanan dan khasiat sebelum dipasarkan. Jadi proses panjang itulah yang dilakukan untuk memastikan obat dapat digunakan sesuai indikasi medis dan memenuhi standar yang ditetapkan gitu. Kemudian juga untuk perlindungan paten dan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan hukum. Jadi semua-muanya dipikirkan ketika obat tuh obat paten, ya enggak Monik. Jadi bahkan ke hukum ketentuan hukumnya juga diurus gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Apabila udah dikonsumsi orang, kalau terjadi sesuatu gitu ya, bisa ada kekuatan hukumnya lah. Begitu. Nah, kalau untuk generik tadi itu kenapa murah? Ya karena pada umumnya diproduksi setelah perlindungan patennya berakhir. Nah, jadi udah diambil oleh perusahaan misalnya. Gitu, sehingga udah tidak ada
1: biaya penelitian.
0: Nah, begitu. Dan udah enggak ada juga hambatan hukum yang berlaku. Itu Bu Abang ya, sehingga untuk produsen-produsen generik atau orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang ngambil obat generik akhirnya enggak perlu lagi ngulang seluruh proses penemuan obat dari awal, sehingga biaya pengembangannya dapat lebih rendah gitu. Jadi perlu diingat bahwa meskipun harganya berbeda ya Bu Abang, obat generik yang telah memenuhi persyaratan mutu keamanan dan khasiat memiliki bahan aktif yang sama dengan obat pembandingnya gitu. Jadi bukan berarti tidak manjur. Tetap manjur dan tetap bisa kita gunakan kok buat abang untuk yang generik ya. Apalagi yang paten kalau udah sesuai dengan penelitian dan sesuai dengan kekuatan hukum. Baiklah, itu dia buat abang ya. Perbedaan dari generik, ada yang mau ditambahkan enggak sama Monik?
1: Itu aja sih dasarnya dah. Kedua obatnya tuh masih sama-sama bisa kita pakai ya, Mbok ya. Paling kita harus konsultasikan lagi ke apoteker atau pihak medis yang mengerti.
0: Betul, itu yang paling penting. Ya, jangan kita mendiagnosa diri sendiri. Jadi lebih penting kalau ada apa-apa ke dokter dulu, periksakan gitu ya. Supaya kita lebih mendapatkan obat yang tepat gitu untuk tubuh kita. Baiklah Bu Abang, itu dia cari tahu kita pagi hari ini tentang perbedaan harga, kenapa obat paten lebih mahal ya, alasan dari selisih harga dengan generik gitu. Nah, setelah ini kalau Bu Abang misalnya mau bergabung di pendapat awak jam 8 boleh ya Bu Abang, kasih rekomendasi kita dong obat-obat yang menurut Bu Abang nih manjur. Ya, obat-obat generik gitu, obat-obat warung lah kita bisa sebutin gitu ya. Yang manjur nih menurut Bu Abang, misalnya untuk asam urat, misalnya untuk darah tinggi misalnya ya. Itu kan obat-obat untuk usia-usia lanjut kayak saya gitu ya Bu Abang.
1: kayak kita berdua lambo.
0: Silakan nanti di pendapat awak di jam 8 ya. Jangan kemana-mana Bu Abang.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya? Nak dapat rezeki kali ni ya?
1: Macam-macam jak mak ni ya mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
4: Mbok Abang, pemberitaan tentang karhutla di sekitaran Pontianak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kalimantan Barat memaparkan upaya pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dalam pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kepala DLHK Provinsi Kalbar, Adiani, mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah termasuk penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. Pertemuan ini dipimpin oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Kalbar, Hendra, bersama asisten 2, melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas yang membidangi perkebunan dan pertanian, dinas pendidikan, serta instansi yang menangani kesehatan dan ketahanan pangan. Menurutnya, pembahasan juga mencakup dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan data mengenai kemungkinan adanya korban. Untuk memastikan informasi yang disampaikan komprehensif, pemerintah daerah akan mengacu pada data dan dari berbagai pihak, termasuk Polri dan TNI. Selain evaluasi penanganan, DLHK Kalbar juga akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan di sektor kehutanan yang berpotensi berkaitan dengan kejadian karhutla. Bu Abang, berita selengkapnya bisa dibaca dengan judul DLHK Kalbar paparkan penanganan karhutla kepada Komnas HAM melalui laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masih bersama Mbok Iyo dan juga
1: Mbok Monik, Mbok ya. Abang.
0: Betul sekali, sekarang udah jam 8 lebihnya 4 menit Mbok Abang, tandanya kita udah masuk dalam program Pendapat Awa. Di pendapat Awa yang udah kita sampaikan tadi, kita bahas tentang obat-obatan ya. Kita minta rekomendasinya Mbok Abang. Obat generik atau obat warung apa yang manjur menurut Mbok Abang? Untuk penyakit lah ya, penyakit ringan-ringan
1: kayak gitu, lambung, ya. Demam-demam,
0: pusing pala, kemudian asam urat.
1: Udah kena kan Mbok Iyol?
0: Sakit pinggang, asam urat jangan deh ya, belum lah. Mudah-mudahan enggak nyampe ya. Maksudnya enggak sampai kena asam urat maksudnya. Tapi mudah-mudahan semua penyakit janganlah. Amin. Biar aman terkendali ya. Sila Bu Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awal.
2: Hei kabarnya.
0: Baik kabarku. Kita hei kabar.
2: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali.
2: Ada pilek-pileknya, banyak minum es.
0: Es apa?
2: Tapi panjang tidak ada makan obat.
0: Jadi dibiar-biarkan lah ya.
2: Tidak
0: apa lah.
2: Baring ya lo.
0: Pandai abadan ngatur ya. Panjang.
2: Iya saya.
0: Kita kan lagi bahas tentang obat-obat warung, obat generik. Ya, kalau Emak Anjang sendiri ada enggak nih rekomendasi obat-obat yang manjur lah menurut Emak Anjang?
2: Kalau Emak Anjang suka bikin jamu sendiri.
0: Jamu. Jamu apalah biasa dibuatnya Mak Jang?
2: Tidak banyak sih, paling puyang, jahe dikit. Kalau ada jahe merah pun bagus gak. Kencur, daun sirih, daun teh angin. Manjur lah dia
0: obatnya. Manjur. Tapi kalau itu untuk apa tuh fungsinya? Untuk daya tahan tubuh
2: itu
0: ke?
2: Untuk kita jaga kesehatan badan kita lah, supaya kita tidak keluhan misalnya kesemurat gitu kan. Berjalan jauh-jauh pun masih mampu itu.
0: Gitu.
2: Kalau orang Iran ingat manjang nih, Allah manjang jauh kalau berjalan gitu deh. Kalau makam kayak balap, kalau manjang kayak jalan kaki.
0: Gitu, betul juga.
2: Jadi kalau umpama manjang ada misalnya ada mencret, itu entrostop.
0: Iya, kayaknya itu andalan enggak lah, di rumah saya pun entrostop.
2: Memang ada, mau disimpan loh. Ada yang habiskan.
0: Apalagi
2: kalau itu buat medisnya, kalau kita ramuan kita bikin sendiri. Sekarang nyaman lah Mbak Jo, bikin obat lah kayak dulu, kebuk-kebuk nunggu. Sekarang masuk ya blender cerdah.
0: Jadi ya. Iya sih, sekarang pun yang bubuk-bubuk udah banyak gak dijual.
2: Ya bagus kan, kalau dibagi asam, kandes, garam apa. Bagus gak dia? Kalau kamu muda-muda tuh bagus gitu. Soal mak manjang dulu tuh dukun beranak. Jadi kalau ada orang lahir tuh dia yang bikinkan obatnya. Misal jamu kering juga, jamu basah ya juga. Jadi kita tuh merhati karena dia. Alhamdulillah dah.
0: Berarti itu ya, kalau misalnya obat-obat warung tuh entrostop ada. Habis itu apa yang ada tuh selain itu? Minyak kayu putih, ada minyak kayu putih?
2: Jangan dipakai, bawa ke bilik.
0: Sedap tuh aromanya tuh minyak kayu putih tuh.
2: Kayu putih, minyak balsam tuh kita ada luka-luka sikit, nah kasih minyak balsam.
0: Zambuk.
2: Cambuk juga iya, kemarin kan? Yang sanggup ke bejak tengah bermotor telangga ke sukun, buah sukun.
0: Ya Allah mak, tak ada salah buah sukun nih.
2: Dia dirisai ke timbuk, melangga lah kening manjang nih, itu macam tembok besar.
0: Pakailah zambuk tuh ya.
2: Jadi mak dia kasih cambuk, dan anak Mbok yo memang petuah tu boleh gak tu?
0: Apa tu?
2: Misalnya dalam petuah panjang.
0: Oh iya.
2: Namanya di pulam.
0: Paham,
2: di
0: paham.
2: Di pulam kita baca lah. Baca kepercayaan kita lah. Macam nak menjangkan baca selawat gitu kan. Jadi
0: oh,
2: kalau
0: iya, betul.
2: Buat dia kempis ke, kok enggak benjol.
0: Pukul kok supon di rudu ai.
2: Nyontai di jalan dua bukti. Enggak kane.
0: Ngayal kenapa manjang?
2: Punya orang lah tuh ketika di malam-malam ha belah dendam manjang yang tak itu tepak eh buah alamak. Naik.
0: Alamak, tadi salah padahal buah sukun tuh.
2: Belah dendam nak marah dengan siapa? Ah, kok enggak marah dengan sukun.
0: Oh, telugas ya di sukun tuh.
2: Sudah. Heeh, memang kecil punya orang tuh di pinggir jalan.
0: Iya.
2: Jadi manjang tuam gitu kan, kasih cambuk. Ada memang tuh siap mang tuh. Dulu bapak Mel tuh kan sakitnya hernia kan. Hernia jadi masuk rumah sakit Auri juga enggak mempan kan. Jadi ada ponakan itu suruh sapu minyak cambuk dia. Alhamdulillah lah Mbok yo kelempis dia.
0: Oh,
2: kalau dudi-dudi itu yang dah bawa dia meninggal nanti tu dia tak mempan lagi dah dia.
0: Oh, anak ya, mancur ya.
2: Jadi dia pun nak masuk rumah sakit ayah itu kan COVID gitu kan. Jadi akhir bawa lah penyakit itu tu. Bengkak di paha Mbok yo
0: oh,
2: dia tu hernia tu. Nah, itulah sakit bapak Mel tu.
0: Iyalah.
2: Kalau manjang tu makan hari-hari itu ya dia.
0: Berarti jamu-jamu kalau... tuh minuman hari-hari manjang.
2: Enggak setiap hari, kadang-kadang sebulan sekali.
0: Oh gitu.
2: Jaga kesehatan kita lah ada doanya gitu minum.
0: Oke deh, siap-siap.
2: Untuk kunyit, untuk temu, tanam tanah lembah yang sempit jadi bertemu, ganti darah yang tumpah.
0: Oh, itu baca-bacanya.
2: Itu doa itu. Terus, berbulungkan-ungkat gim jaring, tak kumpulkan segala urat, tak rapatkan segala daging. Itu kakak manjang aja waktu melahirkan dulu tu.
0: Oh.
2: Doa kita la ilaha illallah maksudullah lah, percayaan kita kan.
0: Iya.
2: Jadi itulah doa.
0: Oke deh manjang.
2: Nah itulah.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Yo untuk Monik.
0: Sama-sama.
2: Adi kata Dino gak jebangin Kak Saruga basengat Kak Jubata.
0: Harus.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Semoga kita bertemu ya.
0: Siap.
2: Manjang 2 minggu agak turun.
0: Ayolah.
2: Itu aja Hindun mau pegawai Mbok Yo.
0: Iya ke?
2: Dia di gedung ano, gedung gubernur dia.
0: Oh, mantap.
2: Di aula gubernur dia. Tanggal 31 hari Sabtu.
0: Oh, gitu. Mantap.
2: Jadi yang hari Kamis sudah turun dah.
0: Oke deh, siap.
2: Gitu ya, ya sayangnya.
0: Iya.
2: Yo, salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya pendengar maupun penyiar.
0: I love you too. You are welcome.
2: Good morning
0: too. Makasih itu dia manjang sireh ya. Penelpon pertama kita. Berikutnya pendapat awak. Iya, dengan siapa di mana?
3: Anista di Uka.
0: Halo Kak Anista di Uka.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Baik. kabar juga.
0: Kabar baik juga kita berdua.
3: Oh iya.
0: Ada
3: apa enggak manjang nyebut I love you tuh antong tak dengar ya radio.
0: Panjang I love you-nya ya kan?
3: Sudah sedang aja, jangan terlalu panjang.
0: Ya sepanjang cintanya padaku. Asik.
3: Iya kak. Jadi ini tema apa nih?
0: Temanya kita nih rekomendasi obat-obat generik atau obat warung yang manjur lah.
3: Oh gitu. Kalau saya sih kalau muntaber gitu kan saya sering juga kena muntaber gitu. Jadi saya itu dibuang dulu kotoran yang sudah pahit itu dibuang. Langsung kita minum ini Oralit.
0: Oralit.
3: Mengganti apa? Yang air yang buang gitu kan.
0: Iya betul.
3: Habis itu jangan makan yang terus stop dulu. Itu dulu dipilih. Saya sini nyimpan ini, Mbak Yu. Ada dua nih nyimpan.
0: oralit dulu baru entrostop.
3: Nah, habis itu baru itu. Alhamdulillah sehat. Jadi tenaga kita enggak berkurang gitu ya, capeknya kan. Sekarang tuh habis itu kan lama loyo gitu kan
0: pada betul.
3: Kan, mengambang. Jadi udah minum itu dulu. Baru makan entrostop. Jangan makan entrostop dulu gitu ya.
0: Oh, gitu.
3: Jadi enggak bisa ini dia. Enggak mau hilang. Soalnya enggak minum itu dulu. Kalau saya sih minum itu dulu.
0: Ah gitu. Kalau Kak Anista ya. Terus
3: Jadi kekuatan gitu tuh yang udah terkuras itu kan. Yang kita buang itu. Jadi kembali lagi. Jadi enggak mau juga gitu.
0: Oh, gitu ya. Berarti minum oralit tuh bisa mengembalikan energi kita gitu.
3: Iya betul. Kalau kami kan kalau makan ini habis itu makan obat entrostop. Jadi hilang total dia.
0: Berapa kali? Maksudnya setelah oralit ini minumnya sehari dua hari baru entrostop atau gimana? Atau tergantung? Ini,
3: kalau saya sih satu kali cukup. Soalnya kalau udah hilang rasanya jangan minum lagi waktu kita mentret itu harus minum itu enggak apa ya kan? Kalau enggak sakit jangan minum, enggak boleh.
0: Oke, itu ada dijual di itu ya di warung-warung
3: ada
0: biasa
3: di
0: atau di apotek. Oke.
3: Enggak mahal sih cuma 1.000 satu bungkus.
0: Oh gitu ya, berarti oral
3: ada rasa
0: itu.
3: Jeruknya tuh, yang rasa jeruk. Kan ada rasa jeruk tuh. Ya habis try itu saya baru makan entrostop. Saya naruh entrostopnya satu keping nih Bayu di rumah ini udah siap semua dah.
0: Standby ya?
3: Kalau sakit, saya enggak buang ini ya, merah juga lain gitu rasanya, tapi enggak terlalu kan. Tapi saya lihat dulu nih satu hari ini apabila enggak stop, enggak mengurang, saya harus minum itu.
0: Oke.
3: Kalau jamu, saya bikin sendiri.
0: Jamu kalo apa tuh?
3: Head, saya buat sendiri.
0: Apa tuh?
3: Daun siri. Kayak daun siri, pakai kunyit. Pakai apa nama cekung, buang angin juga tuh kan.
0: Itu langsung di blender jadi satu gitu kan?
3: Iya. Kalau udah madu kasih madu. Kasih juga rempah-rempah sedikit gitu. Biar itu kan biar enak rasanya. Saya ikut mamak saya kan, mamak saya dulu pandai bikin jamu.
0: Oh gitu.
3: Jadi saya ikut seperti dia.
0: Itu untuk yang kayak head gitu ya, nyeri-nyeri perut.
3: Pakai, itu pakai daun siri. Dulu kalau di kampung kan ada ini ya, ada apa dapuk kayu itu kan. Kasihlah apa namanya petuanya itu sedikit kayu yang udah hangus sedikit itu sedikit aja. Campur itu baik cekor gitu nih kasih. Daun siri. Nanti dikukus. Dulu kan ada naruh di apa? Ana kokak kan. Zaman dulu dikukus lah pakai panci yang kecil itu. Jadi kita kukus tiap hari supaya enggak basi itu, Mbak Yo.
0: Minum dipanaskan hari, gitu ya. Ada takarannya enggak dia?
3: Ada juga takar sedang-sedang aja kita mau bikin. Nanti kita masuk dalam cawan apa? Cawan seng zaman dulu kan ada cawan seng tuh.
0: Iya.
3: Nanti kita kukus dalam panci gitu. Panasin lah pagi sore kan enggak basi dia tuh.
0: Gitu. Karena herbal nih jadinya apa aman lah gitu ya.
3: Aman. Kalau belum lagi minum daun yang pahit-pahit tuh ngambil jadi pot tuh. Nanti dikasih apa air hangat di stop gitu kan. Jadi kita bisa minum gitu. Saya suka yang minum yang pahit-pahit seperti ini Mbak Yo.
0: Oke, apa lagi rekomendasi obat warung yang ini manjur menurut Kak Anista?
3: Gaya sih obat warung saya enggak pernah beli di warung, saya beli di apotek lah.
0: Maksudnya kayak apotek apa
3: di Puskesmas posyandu kami kan ada ngasih obat juga.
0: Oke. Gitu ya. Siap.
3: Jadi kadang itu kalau tak cocok saya beli di apotek gitu. Kalau di warung saya enggak mau memang. Kadang-kadang barang itu udah lama enggak tahu kan habis. Kalau di sana kan kita bisa tanya nih, tahan berapa bulan lagi masih kan? Jadi gunakan gitu kan.
0: Kadaluarsanya gitu ya.
3: Tuh.
0: Baiklah.
3: Kita beli di warung tuh dia enggak tahu namanya orang beli di warung.
0: Beli
3: di warung kan dia kan enggak tahu orang warung berapa lamanya.
0: Oke deh.
3: Saya gunakan kalau obat tuh belinya di apotek lah. Habis kalau kenalin anak-anak di apotek yang cewek-cewek tuh itu bertanya langsung gitu dikasih tahu.
0: Baiklah, baiklah.
3: Ayo Mbak, ya makasih banyak.
0: Siapa satu tadi tuh? Ada Moni.
3: Moni. Sehat ya Moni ya.
0: Betul kan.
3: Iya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
3: Bertambah.
0: Amin.
3: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu dia Kak Anis tadi uka-uka. berikutnya pendapat awak.
4: Pendapat awak, awak.
0: Siapa Moni, di mana
4: selamat
0: nih?
4: Pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Dari Rembulan di Pare-Pare Win.
0: Apa kabar Rembulan?
4: Alhamdulillah baik. Nyantai-nyantai ya, duduk nih udah makan, udah kemas. Santai dah.
0: Udah semua udah nih.
4: Udah ngepel, udah makan, udah cuci, udah lengkap semua, santai. Tunggu tamu datang, kawan-kawan makan nih mau sini.
0: Iya ke? Pantes.
4: Mau cari pakis.
1: Ratu pakis kita
0: rupanya. Banyak ke situ? Masih-masih ada pakis?
4: Weh, sekebun mau ngambil dua karung pun ada. Dalam pakis ganjang ngambil.
0: Jangan tadak, kataku.
4: Kalau yang penting mau mungutnya, mau misalnya mau ngambil
0: Iya betul juga. Langsung
4: mau masuk kebun.
0: Langsung
4: makan
0: ada.
4: Malam ngambil tuh Bang Rusti bawa balik sekantung. Dan siang dah Bang Rusti di sini tadi malam. Maklum mana bawa pasti balik.
0: Mantap juga nih usahanya.
4: Maklum mana dah kerja 10 sampai malam di balik. Maklum mana.
0: Anak besti-besti
4: makan-makan lah besti kami ni. Itulah kunci.
0: Oh iya betul. Yang penting sehat badan ya.
4: Yang penting saya
0: betul, betul sekali. Itu yang paling utama.
4: Banyak ngumpul sehat. Kalau jam rumah banyak stres.
0: Betul. Betul sekali. Mak Kam, ngomongan soal kesehatan-kesehatan ya kan. Nah, macam mana kalau Mak Kam ada nak rekomendasi obat-obat warung atau obat apotek
4: ni? Kena berak-berak, perut sakit. Jadi Mak Kam ni ubat kalau makan interest tu tidak sembuh, bawa ke sana tu Pak Marlan tu, menteri Mak Kam tujuk situ.
0: Itu obat apa Pak dikasih?
4: Itulah kata nama kan kita kan menteri dia kan bukan doktor kan dia ada tukang menteri di apa Brimob tu kan dia alhamdulillah sembuh alhamdulillah cina-cina banyak begitu.
0: Dia ramuan sendiri ke atau obat obat juga?
4: Obat anu kayak apotek itu obat gitu lah. Jadi tu kenal dia tu Mak Yong. Dari anu tu. Dari mana ni dari lepas 9 dia langsung dia sampai sini sekarang dia dia buka tu dari kalau pagi dia buka jam 7, 7:30 tu dia sampai jam 10, 10:30 tutup. Nanti sore dia buka 2:30 sampai jam 7 malam.
0: Sampai apal lah makam ya, saking sering kesana ni.
4: Makam alhamdulillah anak makam dulu. Kalau apa dia yang kasih nak ke doktor, jangan ke doktor dia, alhamdulillah sembuh. Dari harga RM30,000 dia sebut obat tu, sampai sekarang dah mau ambil kerja 100 dah. Alhamdulillah.
0: Racikannya cocok ya dengan makam sekeluarga.
4: Cocok. Kalau makan berat-berat tu tak sembuh. Tapi alhamdulillah makam tu makannya untuk makannya satu lah alhamdulillah lah sembuh.
0: Langsung ya, langsung manjur ya. Tapi kalau obat-obat warung gitu apa maknyang? Maknyang makam.
4: Apanya?
0: Obat-obat warung misalnya kayak obat untuk pusing kepala ke.
4: Makan tu kalau sakit kayak sikit-sikit pusing balak makan jangan makan obat.
0: Dibiarkan
4: nggak,
0: gitu ya.
4: Enggak mau makan, enggak boleh rutinkan makan obat nanti yol jadi nanti ketagihan dia.
0: Iya sih. Jadi
4: makan kalau demam-demam sikit ya. Kita makan obat. Enggak, bawa mandi sembuh dia.
0: Memang mantap. Kira bawa balap.
4: Insyaallah, bagi bawa balap hilang dia.
1: Itu dialah makam obat makan tu.
4: Tak bisa tak berjalan satu hari itu. Satu hari aku bisa berjalan.
0: Betul-betul itulah bikin
4: tak
0: sehat tu.
4: Tak mesti jam berumah. Kalau asal makan mudah misalnya aku agak pusing-pusing balas bawa mandi solat turun jalan. Mana duli.
0: Yang penting aku teringat ya.
4: Ngumpul anu ngumpul ngander yang tahu ngander. Ngander kan hilang ngander itu hilang. Buat ngander.
0: Yang kalo penting
4: diam di rumah bisa stres.
0: Oh iya sih betul. Makin diam makin stres ya. Mending jadi, berjalan.
4: Jadi capek-capek rumah kita kerja kan tetap capek nyuci, masak, aku sedika-dikalah. Kan agak dah capek dah. Jadi buat jalan kan agak reda gitu.
0: Kata orang pun kalau lagi tak nyaman badan tu misalnya makan yang berkuah-kuah jadi berkeringat.
4: Makan berkuah enggak juga anak. Kurang minum, kurang makan sayur, makan kurang. Makan tak bisa. Dah mana makan sayur-sayur banyak-banyak bisa makan agak kuahnya
0: ya?
4: Terlalu gelis pula makan jadi tak bisa. Makan suka makannya kering-kering gitu. Makan tu makan alhamdulillah lah. Aku sakit perut tu yol kalau tak berak itu makan tu. Maka dia dekat lah, jampi-jampi. Alhamdulillah sembuh. Jampi-jampi lah. Ambil air segelas. Itu sakit perut tak mau berak tu. Nanti terberak dia tu.
0: Gitu.
4: Makan tu kan ada gak tawar-tawar gitu apa tu. Kena angin duduk tu. Jampi-jampi alhamdulillah lah. Kalau ini apa sakit tengah malam, jam 1, jam 2. Alhamdulillah pula yor. Bukan makan pandai tak sih. Tapi kita dah makan usaha kan. Jadi alhamdulillah lah. Gitu lah. Yalah, jadi kalau gitu lah. Kondisi makan berubat. Awak demam tu dekat orang bersama-sama ya putu yor. Kayak orang tu junting-junting kunyit tu. Jaman-jaman dolok tu kan. Kalau dia jangan aku ni kesambai yang dia sambai kan aku ni kan dia sambai kan.
0: Pandai pula.
4: Pandai pula makan berai penawar aku anak-anak kecil tu, anak-anak bayi kan.
0: Oh, syukurlah.
4: Yang biasa lah. Alhamdulillah pula redah pula benda-benda cinik ni.
0: Iyalah. Berarti bagus, doanya bagus.
4: Adalah petua-petua orang cuma duduk dengan kita ni dek datuk ni
0: asli.
4: Alhamdulillah. Yakin itu bisa jadi obat.
0: Betul kan? Sekali setuju saya.
4: Ia pun obat mahal kalau tidak yakin, tanda agak sembuh.
0: Betul.
4: Dia agak ubat ketua yang ke 200 ribu, kena 25 ribu dia sembuh. Allah yang punya yang itu.
0: Iya betul. Yang penting ikhtiar ya.
4: Okay lah. Segala-gala minta kepada yang di atas ya nak.
0: Betul sekali setuju saya. Baiklah makam. Makasih lah
4: umpun makam yang ada pendapat awak ni. Mudah-mudahan sihat selalu menitonya ataupun pemiliknya semuanya.
0: Amin.
4: Makasih ya Monique Yolanda.
0: Iya.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu dia makam si pembalap kita. Dia sakit-sakit pun hajar mandi ya.
1: Masih ada gigit nak nih kak?
0: Masih. Ya pendapat awak.
5: Pendapat awak.
0: Iya.
5: Selamat pagi Mbok Yo.
0: Selamat pagi dengan siapa di mana?
5: Mbak Moni.
1: Iya saya.
0: Dengan
5: Aura,
0: siapa?
5: Mbok Yo.
0: Kak Aura. Putri kunyah-kunyah apa kabar?
5: Baik.
0: Aman. Ya. Mana putra kunyah-kunyah?
5: Dia tele tidur lagi dah.
0: No. Tumben-tumben.
5: Bukan, dengerce kan itu apa nama peralon tu tak hidup air dari tadi.
0: Oh, masih gak dia masih dia dari hari-hari itu tu.
5: Betul kan peralon. 2 hari, 3 hari jalan mana lagi. Allah mungkin dah tua.
0: Aduh sian ni. Iyalah. Kak Aura.
5: Ya.
0: Nah, kita kan bahas tentang obat-obatan nih.
5: Nah,
0: bangun. Enggak saya tak mau. Tak mau dengar suara saya, Pak Mo ni. Apa kabar Pak Mo?
5: Tangkut dah tidur dah.
0: Apa kabar Pak Mo?
5: Apa kabar Pak Mo?
0: Alhamdulillah. Temanya rekomendasi obat-obat warung atau obat apotik yang manjur. Apa
5: kami sih jujur kalau nak pergi ke apotik tu janganlah. Maklumlah kondisi. Nah, kadang-kadang kalau anak obat macam dia obat ada obat paracetamol ya.
0: Oh, paracetamol.
5: Paracetamol tak dengar. Oh dia, itu siapa apa dia?
0: Apa lagi?
6: Kalau dah balik bangun berderek gitu ya. Yo. Kepala.
0: Kalau sakit-sakit yang anu, misalnya macam asam urat apa?
5: Asam urat mana ya? Asam urat.
6: Asam urat.
0: Apa kamu pernah kena asam urat belum? Janganlah ya.
6: Amit. Asam urat.
5: Anak.
6: Pernah
0: ke? Halo?
6: Halo.
0: Putus-putus suaranya nih.
6: Ada.
0: Ada manjat. Manjat pokok kayu saya rasa ni.
6: Ada yang kayaan. Dua-dua. Asam urat.
0: Pernah kena tak?
6: Asam urat. Kalau dia kena asam urat ni. Oh, lain rematik dia.
0: Tapi pernah kena rematik tu Pak Mo.
6: Asam urat ni kenapa? Kadang-kadang kalau asam urat tu gejalanya bisa buat terjepit.
0: Tapi rematik pernah enggak Pak Mo?
6: Tempat rematik.
0: Apalah obatnya?
6: Kalau rematik ini obatnya. Orang mati kan kadang-kadang ini kaki ini kita kan kesemutan kadang-kadang. Sebab dia pakai ini apa yang sudah setengah berduit tu kan. Itu kita ngobat tu yo. Di jabat tumit ni, di atas tumit ni ketekan kena orang yo. Tekan sini, rasa ni boyo tekan dia, rasa berlawan dia, sakit-sakit nyaman rasa.
0: Tapi berarti enggak ada obat khusus gitu ya Pak Mo? Tak ada minum obat atau jamu apa gitu enggak ada.
6: Enggak ada. Tak ada Mo. Kalau misal rematik, amuk dia buat pelipat ini. Kata orang kan, kata doktor kan bilang kau terjepit. Tapi di mana terjepitnya?
0: Di mana ya terjepitnya?
6: Gitu. Dok bilang, saya ini kena ini kata asam urat. Oh, kamu ini kena buat terjepit dia. Tapi di mana terjepitnya? Bingung kita kan?
0: Tidak pula salah.
6: Di mana terjepit dia? Dok itu di mana terjepitnya? Saya tunjukkan saya kan. Tapi tak mau tak tahu dah doktor tu dia mana terjepitnya, paha ke di kaki ke.
0: Iya kan.
6: Tapi kau pamuk tak pula. Ni bawa pelipat ni inilah buat terjepit namanya. Buat sarap mana tu. Tahu tak boleh pelipat kita?
0: Di mana tu areanya?
6: Di bawah kaki ni, pelipat di kaki ni.
1: Di bawah lutut.
0: Tahu.
6: Pelipat. Jadi kita tu buat kecil-kecil tu, kat tu kat di kat sarap mana tu. Urut ke bawah gini, pelan. Sakit sih orang tu.
0: Berarti yang harus ada di rumah tuh kayak parasetamol, Bodrek gitu ya.
6: Putih.
0: Sedap tuh minyak kayu putih tuh hangat-hangat badan dibuatkan.
6: Yang putih tu amol lah.
0: Apa tuh?
6: Yang putih kita aku sejuk enak dia.
0: Betul.
6: Iya. Kamu jangan aku sakit. Tak pernah.
0: Janganlah, sehat-sehat lah.
6: Tak pernah tuang kalau misal pusing kepala. Bodrek.
0: Iya.
6: Kalau pusing biasa ya, tak kuat, butik. Kalau dah pakai mana, saya dua.
0: Pokoknya kan doa kita semoga sehat-sehat lah.
6: Sehat lah, itulah.
0: Iyalah Pak Mo.
6: Iyalah.
0: Aura.
6: Iyalah.
7: Halo Mbak Yo.
0: Iya Kak Aura.
7: Dia kan itu obat saya sama Kak, tapi saya kebanyakan pakai minyak-minyak. Minyak kayu putih tak jauh. Pokoknya minyak kayu putih lain tak jauh.
0: Balsem.
7: Kalau balsem ada saya jangan pakai. Paling saya pakai itu minyak GPU.
0: GPU ya.
7: Demam. Kalau saya obat ya, kecuali dah parah benar. Kayak bu tak pakai obat saya, kecuali dah parah benar tak bisa nak bergerak kan. Barulah minum obat. Kalau saya dah pakai itulah minyak-minyak. Gitu ya.
0: Iyalah. Tapi kan
7: minyak angin.
0: Tapi doanya kan semoga sehat selalu lah.
7: Kalau sakit pokok itu lah kesihatan dulu tu. Beras tu diangus.
0: Diangus,
7: digosek. Kalau sakit pokok, sakit bulas atau nak gemuk itu kos itulah obat saya. Saya sih tak pernah ke rumah sakit, minta-minta janganlah. Itu kan minta-minta pada Allah janganlah. Karena kita ni kan kak gini, tak bisa jalan Bu Yo. Saya nak bawa ke rumah sakit Bu Yo.
0: Pokoknya sehat teruslah untuk Kak Aura Pak Mo.
7: Itulah.
0: Okey deh.
7: Ayolah makasih. Salam Bu Yo ya. Mudah-mudahan Bu Yo sama Bu Muni sehat selalu. Dijauhkan dari segala penyakit-penyakit. Yang sekarang ini berkembang biak, makin hari makin banyak. Mudah-mudahan ada yang boyo ya. Sehat selalu boyo.
6: Boyo. Ada penyakit jangan-jangan cepat mu ni yang untuk kecek bini terus.
0: Itu sih.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wit, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wit, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, kita beralih ke berita nasional. Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal ini Mbok Abang disampaikan Kasubdit 3 Ditip Peter Bareskrim Polri Kombespol Pipit Subianto. Kepolisian terus bertindak menindak pelaku karhutla hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Secara keseluruhan, kepolisian menangani 273 laporan polisi terkait hak karhutla yang melibatkan pelaku perorangan di 12 polda. Perkara tersebut mencakup kebakaran lahan seluas 5.157,89 hektar berdasarkan perkembangan penegakan hukum. Dalam penanganannya, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka sesuai dengan dugaan tindak pidana masing-masing. Penegakan hukum juga Mbak Abang menyasar perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bareskrim mencatat 9 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penanganan laporan di 3 provinsi Kalimantan. Bu Abang, berita selengkapnya bisa dibaca melalui laman resmi rri.co.id dengan judul Bareskrim ingatkan ancaman 12 tahun penjara bagi pelaku karhutla atau melalui aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, kenapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Kenapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini lah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah abang pergi duduk ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana bang?
5: Dari Ngandel deh, di Pro 4.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tuh.
4: Apa isinya?
5: Nah inilah dek nih, kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Yeah. Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi apa?
5: Nah, Itu dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu bang?
5: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah adik ikut dia.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi ikut dia.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
5: Ayolah ya abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pak sayur ni tawa

0: 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih kita masuk dalam program Ngander. Ah, tak bisa bergulung nih kali ini nih.
1: Ngander.
0: Saya kalau R-nya bisa bergulung tuh berarti saya tak ngantuk. Kalau saya ngantuk tuh berarti R tak bergulung. Ngander. Ah, dia tergantung otak soalnya.
1: Dah agak ngantuk berarti ya.
0: Abang-abang, di Ngander kali ini kita mau bahas tentang membiasakan orang tua meminta maaf kepada anak ya. Berat nih, deep sekali nih Bu Abang. Deep tuh artinya apa ya?
1: Dalam
0: Bu Abang ya yang nak kita bahas. Ngapa pula kita bahas ini? Jadi Bu Abang, namanya kita buat Bu Abang lah yang punya, udah punya anak ya. Ataupun belum seperti saya dan Monique. Kita sama-sama belajar ya. Bahwa mendidik anak ini bukan hanya tentang mengajarkan mana yang benar dan yang mana yang salah nih Monique. Tapi juga memberikan contoh nyata melalui perilaku sehari-hari. Nah, termasuk keberanian mengucapkan kata maaf. Nah, ketika orang tua berani meminta maaf kepada anak, berarti mereka sedang menunjukkan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan setiap kesalahan perlu disikapi dengan tanggung jawab. Nah, kebanyakan kita masih tuh jarang sekali namanya orang tua mau minta maaf sama anak, betul lah Monique?
1: Betul.
0: Nah, karena ngerasa bahwa memiliki banyak pengalaman jauh lebih besar, lebih luas dibandingkan kita ini anak-anaknya.
1: Betul.
0: Nah, jadi kadang kebanyakan tuh juga, enggak semua tapi kebanyakan gengsi.
1: Betul.
0: Iya dah. Entah itu berat ke gitu ya, entah
1: hal sepele,
0: itu hal sepele ke masalahnya, entah misalnya nendang tas anak kita lah, misalnya
1: tak sengaja tertendang.
0: Itu kadang kita paling malah kita yang dimarahkan. Ngapa kau tas kau nih kau simpan di sini nih ha, bukan di sini tempatnya nih. Salah gak sih memang kita, tapi harusnya lebih dulu sebelum ngomel minta maaf dah sih ya. Maaf misalnya gitu ya.
1: Sorry gitu kan, karena udah
0: gitu Bu Abang. Tapi memang itu sulit untuk kebanyakan orang tua lakukan. Berat rasa hati, lidah ini berat dia nak ngucapkan kata maaf ya nak misalnya. Maaf ya nak tadi mama ini misalnya. Maaf ya nak tadi mama terlambat jemput sekolah misalnya. Maaf ya nak ini. Itu tuh agak sulit.
1: Berat.
0: Agak berat gitu Bu Abang. Jadi terkadang kita tuh merasa bahwa harga diri kita sebagai orang tua tuh akan berkurang hanya karena mengakui kesalahan di hadapan anak. Sebab sikap tersebut justru mengajarkan kerendahan hati sebenarnya ya, dan kedewasaan. Misalnya ketika ayah atau ibu kita terlanjur membentak karena kelelahan. Biasa gak tuh kayak gitu Monique?
1: Biasa kan kalau capek tuh spontan naik sedikit kan.
0: Betul. Kadang kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati dan perasaan gitu. Nah, gak apa-apa, setelah itu kita sampaikan permintaan maaf dengan tulus tanpa mencari alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Sebenarnya bukan orang tua kita pun juga kadang gitu. Kalau lagi letih benar gitu ya, tiba-tiba ada yang salah sikit di mata. Nah, emosi ya bawaannya Monique ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau Monique, orang tua Monique seberapa sering meminta maaf?
1: Kalau misalnya bapak tuh cukup sering sih, mungkin karena anak-anaknya cewek, jadi egonya tuh agak diturunkan beliau tuh.
0: Karena kalau di, berarti bapaknya Monique tuh paham bahwa perempuan tak berasal.
1: Betul. Soalnya kalau udah salah anaknya salah satu, cewek sama cewek tuh anaknya yang tak ngalah. Jadi bapak lah, maaf ya, satu aja bapak biasa beli makanan tuh kan, bagi-bagilah kalian.
0: Gitu caranya. Iya gitu. Kan Bu Abang mudah kok minta maaf sama perempuan tuh bawa makanan ya. Luluh ya. Jadi betul, karena bapaknya Monique adalah satu-satunya pria kali ya.
1: Mengalah sekali
0: dia paham dia. Bahaya nih kan, saya kena keroyok nih kalau saya tak minta maaf nih.
1: Betul.
0: Betul, panjang sabar lah ya untuk bapaknya Monique ya.
1: Amin.
0: Nah, itu dia tadi Bu Abang ya. Ternyata memang minta maaf tuh kalau kita biasakan dari kita sebelum menikah lah gitu ya. Kita udah punya pemikiran bahwa kita bisa nih sebelum punya anak atau nanti ketika punya anak kita lebih sering mengucapkan maaf apabila kita melakukan kesalahan. Mm-hmm. Saya rasa itu akan terbiasa lah lama-lama. Betul. Gitu ya. Luar biasa. Itulah Mbak Abang. Minta maaf tuh bukan berarti kita kalah. Asik. Mm-hmm.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Masih dengan Der. Sama Bojo dengan Molek.
1: Saya.
0: Di pagi hari ini Bu Abang, kita lanjutkan lagi membiasakan orang tua meminta maaf kepada anak. Ya. Kita kalau tadi udah kita bahas bahwa di segmen sebelumnya, kita jangan merasa harga diri sebagai orang tua akan berkurang hanya karena mengakui kesalahan di hadapan anak. Itu sebab sikap tersebut justru mengajarkan kerendahan hati dan kedewasaan. Ya, betul lah Monik.
1: Betul sekali.
0: Dan juga biasanya perlu keberanian ketika kita minta maaf, apalagi kita yang lebih tua. Ya kan? Karena gengsi tadi nih. Gengsi tinggi gitu Mbak Abang. Nah, itu mau kita redam-redam benar supaya ketika kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita mampu mengucapkan tadak berat lah, tadak kelu gitu lidah Mbak Abang. Kadang kita suka kelu nak minta maaf tuh. Jadi membiasakan kata maaf pun perlu disertai penjelasan sederhana supaya anak memahami perilaku apa yang kurang tepat dan bagaimana memperbaikinya. Jadi anak tuh enggak takut dengan kita. Kadang kalau kita terlalu, misalnya kita udah terlanjur nih bentak marah-marah gitu ya. Nah, anak tuh kan jadi punya trauma ya sama kita gitu Monik sebagai orang tua. Nah, itu tuh yang perlu kita perbaikilah ya. Dengan kata maaf itu anak kita merasa
1: lebih cair
0: suasananya,
1: lebih ada empatinya.
0: Betul. Terus tuh anak tuh berani mengungkapkan perasaannya. Enggak tertutup begitu sama orang tuanya.
1: Karena anaknya tuh kan jadi ngikutin apa yang dia lihat dari orang tuanya nih Mbak Abang.
0: Menjadi contoh gitu ya. Orang tua menjadi contoh. Contoh yang baik lah gitu. Berani bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Berani meminta maaf. Gitu. Nah, dengan begitu Mbak Abang, anak pun belajar bahwa meminta maaf bukan sekedar mengucapkan kata-kata, melainkan kesediaan mengakui kesalahan, memahami perasaan orang lain, dan berusaha tidak mengulanginya. Jadi antara orang tua dan anak ini harus connect dulu, harus nyambung. Apa yang orang tuanya lakukan, anaknya bisa terima.
1: Betul.
0: Gitu, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh yang baik gitu ya. Jangan orang tua udah baik, anak pula yang anu.
1: Harus sama-sama belajar lah ya, anak sama orang tua.
0: Orang tua nih dah apa nama sabar, minta maaf. Anak ngelunjak
1: malin kundang.
0: Lalu anak mentang-mentang mak bapak nih lemah lembut, sabar, sering minta maaf. Lalu si anak nih pula buat hal-hal gitu lah ya. Langsung POC pun keluar.
1: Entah dari mana kau belajar kalau orang tuanya tuh dah lembut-lembut tuh kan.
0: Jadi kita sebagai anak pun harus paham, harus menirukan hal yang baik. Ketika orang tua kita dah minta maaf sama kita, terus kita jadi introspeksi diri juga sebagai anak gitu. Jadi orang tua pun sebaiknya tidak hanya menyuruh anak meminta maaf ketika berbuat salah, tetapi pun menunjukkan teladan dalam hubungan keluarga maupun saat berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi anak yang melihat ayah dan ibunya saling meminta maaf setelah berselisih akan lebih mudah memahami bahwa meminta maaf bukan sesuatu yang memalukan, melainkan bentuk penghormatan terhadap sesama. Jadi kalau nanti dia anak nih sekolah gitu ya, di lingkungan sekolahnya pun menjadi anak yang lebih baik.
1: Betul, yang lebih ada empatinya.
0: Nah, betul. Berani minta maaf kalau salah. Terus enggak pedendam.
1: Betul.
0: Ya, gitu Mbok Abang. Memang sulit, tapi ya itulah kenyataan yang harus kita lakukan atau kita ajarkan kepada anak kita.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, dan kita udah sampai di segmen terakhirnya kita pagi ini, ngander.
1: Besambong R-nya.
0: Masih tentang membiasakan orang tua meminta maaf kepada anak ya. Nyampelah kita kepada kesimpulan kita ya Mbok Abang, bahwa memang ketika anak melakukan kesalahan, hindari mempermalukannya atau memaksanya meminta maaf hanya demi menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa memahami perbuatannya. Gitu ya, bimbinglah dengan tenang. Ajak anak mengenali akibat tindakannya, lalu berikan kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki keadaan dengan kesadaran sendiri. Gitu. Jadi kalau kita udah sebagai orang tua memberikan contoh untuk bisa memberikan atau meminta maaf, begitu juga kita harapkan bahwa anak-anak kita pun bisa
1: meminta maaf.
0: Nah, apabila melakukan kesalahan. Gitu, Mbok Abang. Kemudian apa lagi, Monik?
1: Pada akhirnya nih Mbok Abang, kebiasaan sederhana kayak kita meminta maaf dalam keluarga ini bisa menumbuhkan anak untuk rendah hati, berempati dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya.
0: Gitu Mbok Abang. Hal simpel ya. Maksudnya satu kata maaf itu bisa berdampak kepada cara hidup kita. Betul. Cara pandang kita ke depannya seperti apa gitu. Berdampak kepada diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita menemukan orang-orang yang memang amat sangat mudah sekali meminta maaf gitu ya, kita jangan menjadi orang yang keras hati ya. Gitu, keras hati karena dia sering minta maaf. Udah lah, kita lakukan kesalahan-kesalahan yang sama ya. Terus menerus berulang-ulang gitu ya Monik ya.
1: Tak boleh.
0: Sehingga kayak kita ngarapkan nih lah, dia pun mandai gak nanti kalau misalnya kita dia minta maaf kok. Dia kok yang pasti akan minta maaf, padahal yang lakukan salah misalnya kita. Nah jangan ya, ketika orang tuh pemaaf, ya harusnya kita menjadi orang yang pemaaf juga. Karena kan manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada yang melakukan kesalahan, entah orang tua kita, entah kita, gitu ya. Sehingga kalau bisa saling memaafkan, akan tercipta keluarga yang hangat, harmonis, gitu antar satu dengan yang lainnya. Tapi kesalahannya jangan dilakukan berulang-ulang lagi. Gitu Mbok Abang ya. Baiklah, itu dia Mbok Abang ngander kita pagi ini, membiasakan orang tua meminta maaf kepada anak, begitu juga sebaliknya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita apa ya, bisa kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari kita gitu ya, dalam lingkungan hidup kita lah, untuk keluarga kita dulu di rumah maupun orang-orang yang ada di sekitar kita gitu.
1: Betul.
0: Oke deh Monik, kita pamit nih nampaknya Monik. Udah di penghujung acara kita ngander ini pagi ini. Makasih buat Bu Abang udah menemani kita berdua dari subuh tadi sampailah sekarang ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah gurau Bu Abang, jangan nah masukkan ke hati. Asik.
1: Kita ya, kayak yang udah minta maaf nih. Langsung diterapkan ngander kita.
0: Betul. Dan juga nanti setelah ini di jam 11 nanti ada Mbok Win ya, akan menemani dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Saya Mbok Yong
1: dan saya Mbok Monik
0: pamit undur diri dulu dari ruang dengarnya Mbok Abang. Sampai jumpa, adil kata lino bacuramin kak saruga basengat kak jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

teman-teman dapat dosa. Tolak. Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan pancing, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesian dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Diana punya berita.
1: Bu Abang, berita dari Kota Singkawang. Pekan Kebudayaan Daerah PKD Kota Singkawang 2026 siap digelar pada 15 Oktober sampai dengan 17 Oktober mendatang. Tak hanya menghadirkan pentas seni lintas etnis, agenda ini juga diramaikan Karnaval Budaya Merah Putih yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan persiapan kegiatan telah dilakukan, termasuk penyiapan panggung hiburan dan stan pameran kebudayaan di kawasan Taman Cahaya Madani alias TCM. Selama 3 hari pelaksanaannya, Mbok Abang, Pekan Raya ini akan diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari lawatan sejarah ke sejumlah situs cagar budaya di Singkawang, hingga pentas seni budaya dari berbagai etnis. Pembukaan resmi kegiatan dipusatkan di Taman Cahaya Madani. Mbok Abang, untuk berita selengkapnya bisa Mbok Abang baca di laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
2: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Lumbok abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Alhamdulillah siang hari ini ya, cuaca kita di luar sana tuh cerah, meskipun masih ada kabut-kabut sikit lah ya, tapi tidak menyurutkan semangatnya Bu Abang yang saat ini sedang menuju ke tempat tugasnya. Walaupun jam 11 nih ya, ada kan shift-shift nih, kami aja jam 11 nih shift nih sama Bu Yo dan juga sama Bu Monik ya. Jadi bisa bergiliran, tapi ada juga ya Bu Abang yang masih bertugas ya, melanjutkan rutinitasnya meskipun tinggal beberapa menit lagi ya, harus break. Harus break, harus istirahat ya, istirahat. Harus istirahat ya. Kalau enggak istirahat nanti enggak ada jeda, kerja terus. Ingat, tubuh kita juga butuh istirahat ya. Pikiran kita juga butuh istirahat. Kalau diporsir terus-menerus nanti kasihan ya. Tahu-tahu ujung-ujungnya, nah tubuh kita kasih warning. Adalah yang pinggang pegal, kepala pusing ya, mata ngantuk. Nah itu warning tuh, ada yang salah pada kita nih. Kurang tidur ke, atau kita kurang olahraga ke, atau memaksakan diri untuk terlalu diporsir kerjaannya lebih banyak lagi dari yang biasanya. Baiklah Mbak Abang, siang hari ini saya lanjutkan informasi dan juga lagu-lagu ya di acara kita di Perempat RR Pontianak, dimanapun bisa disimak, baik itu di FM 94,3 MHz ya, bisa juga disimak di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Dan juga buat Bu Abang, jangan lupa untuk follow ya akun Instagram kita ya, Facebook, kemudian di YouTube ya, YouTube Perempat RRI Pontianak ya, Instagram, apalagi Mbak Monik TikTok ya, yang Mbak Monik biasa ber-TikTok tuh. Jangan lupa Mbak Abang pantau-pantau teruslah media sosial Perempat nih ya, untuk dapat informasi dan juga perkembangannya. Baiklah Mbak Abang, rangkaian acara kita sampaikan sore nanti ya. Habis ini ada informasi mengenai usaha di teras UMKM. Habis itu dilanjutkan dari jam 12 sampai jam 13 ada musik dan informasi. Nah kemudian selepas musik dan informasi jam 13 sampai jam 14 ada siaran budaya Nusantara. Kemudian dilanjutkan dengan bergaya. Bergaya itu jam 14 sampai jam 15. Nah habis bergaya ada acara favorit kita, yakni Bro Dangdut. Dangdut ada kita. Jam 15 sampai jam 17 ya. Kemudian informasi bagi kaum muslimin dan muslimat untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, untuk kumandang azan zuhur berkumandang pukul 11:32 waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan asarnya pukul 14:45 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ya baik Bu Abang, kita lanjut lagi Bu Abang ya. Nah Bu Abang, saat ini mungkin ada sebagian dari kita yang sudah bekerja, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta. Tapi bagi yang masyarakat kita yang barusan tamat atau beberapa tahun yang lalu tamat, baik itu sekolah menengah atas maupun di universitas Bu Abang, ataupun D3 ya, diploma. Nah tapi masih mencari nih Bu Abang. Nah bahkan sekarang ini kan udah di data bahwa UMKM kita itu semakin tahun semakin bertambah tuh Mbak Abang. Nah kalau UMKM kita udah mulai bertambah, otomatis perekonomian kita bisa berputar. Dan kalau ngomongkan tentang usaha atau UMKM nih Mbak Abang, ada beberapa ide. Mungkin ada sebagian dari kita tuh, oh ide apa ya, kita mau bikin usaha nih, tapi mentok nih idenya tuh, bingung mau ngapa gitu ya. Nah mau buat apa, sementara kemampuan kita belum ada. Nah sekarang kita tanya sama diri kita nih, kita nih sebetulnya mampunya apa sih, bakat kita tuh apa sih, potensi diri kita tuh apa sih misalnya gitu ya. Nah bisa kita kembangkan nih Bu Abang. Contohnya kalau orang yang bisa desain grafis, kemudian juga bisa kulineran ya, kemudian desain baju ya, kemudian juga bikin logo-logo, pokoknya ini ya, di layanan-layanan gitu Bu Abang ya, biasa desain grafis dan juga branding bisa. Nah atau misalnya Bu Abang ini punya anak yang suka fotografi, kemudian juga bisa bikin videografi produk. Nah ini bisa diusahakan nih Bu Abang, potensinya ada di situ. Nah tinggal nyiap-nyiapkan modal. Kalaupun seandainya belum ada modal Bu Abang, masih bisa kita nih, entah kawan kita ke, bisa kerjasama merger kita ya. Nah, dengan kawan kita, keluarga kita yang punya, tapi mereka belum bisa untuk mendesain. Kita bisa nih desain nih, jasa desain. Tapi teman kita punya modal nih, punya bahan ataupun punya peralatan ya, perangkat elektronik. Nah, kita bisa gunakan kerjasama gitu. Nah, bisa kita bagi berapa persentase buat saya sendiri, dan itu bisa menjadi salah satu jalan keluar lah, solusi untuk usaha. Jadi setiap orang memang punya kemampuan masing-masing, yang kadang ada yang bisa di bisa diketahui dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang masih belum tahu nih kemampuan saya ini apa sih sebetulnya ya, masih bertanya nih, saya ini bisanya apa ya, bingung kan. Tahu-taunya ada bakat terpendam, bisa mendesain ya, desain logo, desain kemasan, packaging untuk UMKM, kue-kue ya, atau makanan-makanan, kemudian bisa bikin banner promosi dan juga feed Instagram. Nah itu bisa dimanfaatkan Bu Abang. Nah kemudian tinggal modalnya nih Bu Abang, bisa menggunakan laptop atau smartphone ya, kalau kita punya handphone bisa gunakan. Kemudian ada koneksi internetnya yang pasti ya Mbak Abang ya. Kemudian ada aplikasi yang bisa kita gunakan. Mau kita pakai apa nih, Canva, kemudian Photoshop atau Illustrator bisa digunakan Mbak Abang. Nah kemudian juga bisa, yang bagi yang suka foto-foto nih Mbak Abang, jepret-jepret bisa di jasa fotografi, videografi produk juga bisa. Ya targetnya bisalah foto-foto di frozen food, kue, minuman dan juga produk fashion, atau di layanan produk lainnya Mbak Abang. Kemudian juga bisa foto produk estetik ya. Kemudian juga video pendek atau reels-reels tuh TikTok bisa. Nah juga bisa untuk promosi dan juga katalog produk. Nah sementara modalnya Mbak Abang untuk jasa fotografi, yang jelas kamera atau smartphone, dengan kamera yang mumpuni. Kemudian ada penerangannya, harus ada Mbak Abang, biar hasilnya bagus, tidak gelap ya, tidak blur. Kemudian juga kita ada mini studio box yang sederhana. Nah untuk kita melihat nih hasil outputnya. Kemudian juga bisa jasa penulisan konten dan juga copywriting ya. Nah ini UMKM untuk memasarkan produk secara digital atau memiliki website. Kemudian bisa juga mendeskripsikan produk yang menarik ya, bikin penulisan artikel SEO, kemudian bisa caption media sosial dan juga ada naskah iklannya. Nah ini kemudian juga ada jasa admin media sosial dan virtual assistant ya, bisa. Atau ada jasa cuci sepatu dan juga tas. Nah ini bisa nih anak-anak muda nih.
Nah, targetnya anak muda pekerja kantoran dan juga komunitas hobi buka di media sosial ya. Semua media sosial dijajal, Mbak Abang. Ada media sosial TikTok, Facebook ya, short video masukkan sama temanya yaitu jasa cuci sepatu dan juga tas. Bahkan cuci helm pun boleh.

Ya baiklah Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebur kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromokutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencarian orang di Lumukutan ke laut, gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya, gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah, 400-an.
1: Iya. 400-an. Di sana? Di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, jala,
1: itu aja.
2: Tidak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lumukutan tuh
2: Teluk
1: Suwak ke Lumukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali?
2: Pakai motor Rai.
1: Ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lumukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan meninggalkan pulau cantik ini, tentu tidak akan melupakannya dan ingin kembali lagi untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan bangsa.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bu Abang, pernah enggak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh enggak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Iya baik, Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, siang hari ini Mbak Abang, saya biasanya sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan saya yang hari ini bertugas nih Mbak Abang. Ada Bang Raihan.
1: Halo Mbak Abang.
0: Gimana gak Mbak Bang Raihan nih kabarnya nih siang
1: Alhamdulillah
0: ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak. Mbak gimana gak?
0: Alhamdulillah kabar? Baik Bang Raihan. Alhamdulillah Bang Raihan nih datang menyambangi saya di Perempat nih. Nah, kita nih Mbak Abang, kalau kita memang sih kalau di Pontianak nih enggak se tempat wisatanya kayak di daerah-daerah lain ya, enggak Bang Raihan ya. Kayak di Pulau Jawa, kayak di Pulau Sumatera dan sebagainya. Tapi tempat kita ini pun ada gak yang kita banggakan? Wisata sungainya enggak Bang ya?
1: Betul.
0: Nah, karena wisata sungai kita ini, Sungai Kapuas ini panjang pula ya enggak? Pagi Bang Raihan ini kan sering bolak-balik situ gak ya enggak?
1: Betul, emang orang tepian.
0: Orang tepian berarti bisa berenang lah.
1: Bisa, Alhamdulillah. Dan makanan dari dulu.
0: Nah, dulu. Bang, itulah ada yang tak bisa berenang ya, ada yang nyaut pula tuh sadarnya. Nanti kita ajarkan dia Bang Raihan.
1: Boleh.
0: Ini Bang Raihan ngomong-ngomong kalau misalnya berenang tuh, kok saya tengok lah ya, dari kita mau nyebrang tuh budak-budak kecil tuh, saya kan biasanya nge-speed tuh, pakai speed kan, nyebrang dari sini ke seberang sana, sampai balik begitu gak kan speed kan. Tengok budak-budak kecil tuh di tangga-tangga air itu berenang terjun-terjun berani.
1: Iya emang.
0: Nah, kok Bang Raihan sendiri cuman dicerita dulu tuh?
1: Kalau dulu tuh mungkin hampir persis lah sama mereka budak-budak sekarang nih. Emang awalnya suka kan dengan air kan, main air segala macam. Jadi nengok-nengok yang dewasa berenang pengen gak? Nah, belajar berenang. Ingatlah Mbok ya dulu tuh berenang tuh masih bahasa kita nerpak-nerpak ya.
0: Nerpak
1: tah tunggul atau apa barang yang bisa ngapung tuh dilemparkan berapa meter di depan kita, kita nerpak gitu kan. Nanti suruh bawa balik lagi. Gitu-gitulah tuh akhirnya bisa lah berenang.
0: Jadi kok tinggal di sungai apa dekat sungai tuh ibaratnya kalau udah tak bisa berenang tuh terlaluan lah itu.
1: Luar biasa lah.
0: Bayangkan saya tengok tuh ya pas sepupu saya tuh pagi-pagi tuh udah melompat dah ke sungai itu, enggak sejuk ke kita ya, ini kesejukan ya enggak? Karena warga situ kan mereka tuh mandi biasanya nyuci sekalian situ kan, sekalian. Kita lihat situ kan. Itulah ya kolam terbesar di gratis.
1: Alami
0: gratis lagi. Dan itu pun biasa ditengokkan sama abang-abang kita, kawan-kawan kita kan. Mereka nengok-nengok kan kita sekalian belajar, ngajar kita berenang. Nggak dibiarkannya kita gitu, barang dulu tuh bagus. Sekarang pun bagus. Jadi dia ngajarkan kita tuh ditengoknya gitu kan. Kalau Bang Raihan tuh, dulu siapa yang ngajarkan? Sama kawan ke, orang tua ke?
1: Kalau saya orang tua sih Mbok yang ngajarkan tuh. Tapi memang memang banyak dorong saya sampai kayak, sampai nak belajar tuh ya. Karena kawan-kawan lah tuh kan, ngajak main tuh. Tak jauh kalau misalnya di daratnya ibarat di gang tuh tapuk pipit, lempar sendal atau segala macam, main tabak pasti lari ke sungai gitu kan akhirnya. Kedorong gitu, ayah gak bisa nih kalau misalnya gak bisa berenang pun itu gak bisa ngikut dia kan, ngesak kayak gitu kayak kita ya di atas nih, di atas teher tuh nengok kan dia mama seru kayak kan, salto lah, lompat batu lah apa segala macam. Kita pun pengen gak kan?
0: Betul-betul
1: lah, akhirnya pengen lah belajar, tak diajar kan.
0: Itulah biasa budak-budak kecil tuh nyaman dan melompat salto situ kan, kecil-kecil dah berenang dah situ tuh dah kawasan pinggir sungai itu kan.
1: Itu lambuk kadang tuh, kalau selain ngelompat tuh kok kami tuh sebelum buka puasa tuh ya. Kalau misalnya mandi sore gitu kan,
0: buka minum.
1: Itu juga cuman tuh lah kami kadang karena gabut tuh nunggu azan tuh. Jadi berapa menit sebelum azan tuh kami emang kayak nge-start-start main lomba-lomba gitu. Dari seberang tuh kami Kampung Melayu, Tanjung Pura, Kamboja segala macam tuh. Ke seberang lah ke daerah Tembelan segala macam tuh. Nanti balik lagi siapa yang menang.
0: Luar biasa.
1: Saking
0: kan lumayan gak tuh kan. Kalau
1: arus kadang kan gitu enggak tahu gak nebak arus tuh, tapi bisa gak? Karena mungkin ramai-ramai gak kan. Lomba-lomba lah siapa dulu, yuk main lah. Sampai-sampai balik lagi ke tempat tuh udah azan, buka puasa lah di masjid macam gitu-gitu tuh.
0: Itu umur berapa?
1: SD, TK, SD gitu, SD
0: kan? Mani gak? Ya enggak, kan lumayan gak tuh Raihan. Ah, Tembelan tuh bukan enggak dekat, kan lumayan enggak tuh. Berenang, ramai berapa orang tuh?
1: Ramai kami dulu, Bo. Karena memang apa pantaran itu tuh ya termasuk yang ramai lah waktu zaman saya tuh. Zaman sekarang nih agak ngurang sih memang budak-budak yang di tepian sungai itu. Tah gimana, Bo? Mungkin mereka ramai pantaran itu, cuman memang enggak ada jiwa, tapi tidak maksudnya jiwa sekarang kan ya lebih ke ya masing-masing kayak main gadget apa. Jadi untuk berenang-berenang enggak bisa lagi dah gitu. Beberapa dari mereka ya, kok dulu emang ramai.
0: Oh, jadi, jangan tanya. Seangkatan-angkatan saya nih main kecil-kecil dulu. Saya masih kecil, nengok kawan seumuran saya tuh jak main lompat-lompat. Sepupu saya kan tinggal situ. Jadi kok saya tuh jalan-jalan di pinggir dia gertak-gertak, gertak kayu tuh kan. Gampang enggak budak tuh main lompat-lompat kan? Loncat dari itu di tangga air itu kan. Subuh-subuh pagi-pagi itu dah mandi sih mandi memang dah. Tempat mereka itu, Pak. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir, sejuk apa enggak ada gitu, Pak. Pergi berani-beraninya gitu. Sampan apa kan dulu Kalau sekarang nih budak-budak sekarang nih memang kurang dah. Betul, budak-budak tuh main berenang. Tak ngapa ya, Pak, karena orang tuanya mengkhawatirkan ke, ya enggak kondisi air ke.
1: Itulah, Mbok, dulu tuh kalau Mbok pernah dapat lah, kok saya tuh pernah viral-viral tuh ramai tuh orang tepi-tepi sungai itu membuat kano, enggak kano. Kayak, jadi fiber tuh, fiber glass, nanti dikasih resin kalau biar keras nanti dibentuk sedemikian rupa jadi kayak macam sampan tipis
0: sampan
1: gitu
0: tipis,
1: tuh. Nah itu tuh disewakan tuh rame, Mbok, cuan tuh, Mbok. Semua hampir rata-rata kafe-kafe terapung tuh pasti ada nambatkan tuh berapa unit. Jadi deh banyak pariwisata wisata tuh meminjam tuh nyewa.
0: Sewa
1: per jam per menit. Tuh rame dulu tuh. Mereka.
0: Ya seru ya enggak kalau seberang seberang tempo dulu.
1: Itulah.
0: Sama seberang tempo sekarang nih karena kan jalan kan udah ada tol. Jadi kalau orang-orang tuh nak ke seberang tuh coba jembatan tol. Dulu pun ada gak ada. Tol, tapi sebuti. Dan dulu pun orang tuh dari seberang sana ke seberang sini ataupun sebaliknya lebih suka pakai speed. Kan di sini kan di belakang BNI masuk sini kan tambang apa nama seduit ke?
1: Duit tuh.
0: Tambang seduit.
1: Tambang seduit.
0: Nah, dekat Gembala Baik ke kalau
1: enggak salah. Gembala Baik.
0: Itu kan berang sana lagi kan? Yang ada gertak-gertak kecil tuh. Naiklah situ. Belakang Keraton kalau enggak salah saya tuh.
1: Keraton,
0: Belakang Keraton kan?
1: Betul.
0: Dia nanti baru di apa nama tuh? Naik apa? Di berhenti kan di situ lalu kita keluar.
1: Keluar
0: jalan ada jalan aspal tuh kan?
1: Betul.
0: Jadi dekat situ, Pak. Tinggal jalan ke pasar kayak gitu sini dekatnya kan. Sekarang udah dibuat kayak alun Kapuas itu kan.
1: Alun.
0: Jadi kalau mau ke seberang sana pun sekarang bukan lewat situ lagi ya. Lewat sana ya, Siantan. Siantan ke Gang Teratai ke.
1: Iya, Gang Teratai.
0: Nah, Gang Teratai ke pakai speed tuh ke sana Jeruju, sampai ke depan anu tuh apa? Anu apa? Tugu Katulistiwa. Situ pas tempat-tempat orang nak wisata. Itu ramai itu yang ndak Rehan.
1: Betul.
0: Ini Rehan ke sini pakai apa biasa? Pernah ndak pakai speed tuh?
1: Ndak pernah sih, cuman malah untuk kesana aja ke arah ke seberang aja paling pakai speed. Kalau misalnya ada apa acara-acara tuh panggilan kan malas kan pergi. Acara tuh hari-hari atau jam-jam yang rawan lah kata kan kalau misalnya jembatan tuh ramai jadi mau nggak pakai speed lah kayak sampan untuk efisiensi waktu.
0: Kabar pelampung tuh?
1: Itulah tak ada anak kedengaran gini. Saya nggak benar tuh banyak orang ngeluh tuh bagi orang-orang kawan-kawan saya Siantan tuh apalah ya tak dibuka lagi gitu kan membantu malah itu membantu sih daripada numpuk di jembatan kan.
0: Bukan karena udah ada jembatan tadi itu kan dua. Kenapa kalau dipakai iyalah macam saya ini kan orang ibaratnya suka hal-hal yang unik-unik gitu kan sama hal-hal yang apa ya kan pelampung tuh kan di atas itu kan ada kayak tempat orang nunggu tuh kan kok di bawah kan ada nunggu tuh. Nah pada datang degil nih kita seharusnya udah sampai sana. Tada mau turun-turun, balik lagi. Kan balik. Nunggu sampai sampai kita di atas tuh nak nengok-nengok. Ya gini kan duduk sampai sambil bareng-bareng sampai santai-santai gitu kan. Udahlah kendaraan tuh tada turun, tada keluar. Atau saya biasa jalan tuh tahan saking apa bukan enggak sepuk atau orangnya. Karena pengin nak jalan-jalan ya, kan gabut gitu ya. Jadi ke sana di apa parkir kendaraan tuh enggak di ini di ini kan apa tuh namanya ada kan yang di alun tuh kan yang ada parkir alun, kan
1: parkirannya.
0: Nah, kita jalan ke sana jalan-jalan kaki ke sana kan. Nah baru kita ke itu kedai ke pelampung bayar kan. Nah pergilah naik ke atas tangga lantai 2 tuh kan. Nah nengok-nengok lah situ nyebrang sana udah sampai seberang sana enggak mau turun tuh balik lagi gitu. Nah itu saking enak ngikut-ngikut peri penyeberangan tuh kan. Itu dulu sedikit-sedikit. Iya. Yalah asik lah kita nak cerita-cerita nih Raihan ya. Kira ada cerita yang sama kali dengan pendengar kita ya.
1: Bisa jadi tuh. Boleh lah tuh Mbok Abang mungkin ada cerita-cerita lah kan. Apalagi yang domisilinya mungkin tinggal di tepian bantaran Sungai Kapuas. Bolehlah bagi-bagi sharing-sharing
0: cerita.
1: Dulu-dulu gimana kan. Pada zaman kan mungkin zaman beda-beda ya. Apalagi sekarang kan jauh beda. Udah ada waterfront segala macam. Kehidupan pun jujur saya pun merasa agak udah ada pergeseran banyak lah gitu. Banyak, kan ya? Tadi itu dari mandi sungai udah kurang gitu kan. Kegiatan cuci-mencuci pun udah agak kurang lah kayak.
0: Payah lah ya. Palingan ada 1-2 lah gitu. Padahal itu kalau seandainya dibuatkan tempat untuk refreshing tuh asik ya asik, kan sungai soalnya. Jadi untuk sementara ini kita apa lihat-lihat tuh di ini Jaklaya apa namanya tuh waterfront.
1: Iya waterfront.
0: Iyalah. Bella Mbak Abang nanti kita lanjut lagi ya Mbak Abang sebelum nanti ini ada suara budaya Nusantara nih Bang Rehan. Nanti jam 1 ada Suara Budaya Nusantara dari RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta collab ya. Temanya menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026.
1: Menarik
0: kan? Narasumbernya Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau. Nah nanti hostnya dari Pekanbaru ada Fajriah Hidayati. Untuk yang Jakarta, host RRI Jakarta ada Nova Kalista. Tapi nanti Mbak Abang jam 1.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Provinsi Jakarta memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Komisi 7 DPR RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi Abang Ponya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya. Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Oke deh, Kak Riri hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar,
1: Bapak. Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya udah. Ya sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Kabar baik, Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh, Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya?
2: Benar. Jakarta sendiri gimana, Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini, saya nggak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Keluarga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap Pak Nova, terima kasih banyak Pak Nova dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke Datuk, terkait tema kita Datuk, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia. Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia. Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memuliakan manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan. Dia akan menampilkan Ratik Togak. Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah. Hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Nah, ini agak banyak punya. Bengkel? Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, oh, itu. Ini satu respon kita. Satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
2: Sudah
3: ya, hari Ahad ya. Nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa, dia nak Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambua, akan ada dari Bali juga ada ada kunda lumping, nanti juga
2: macam-macam.
3: Malah barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara. Nah, itu jadi itu.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
3: Iya, 16.
2: Zikir ya, 16 zikir. Zikir ya. 17 acara intinya.
3: Acara tubes jalan itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Intinya. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
2: Berarti puncaknya di tanggal 18 itu.
3: Ya, 18 insyaallah. Dan alhamdulillah kita 2 hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ Zapin dan macam lah silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu dengan pakaiannya. Insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Disuruh di Riau tak ketemu itu artinya dia sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: Tapi nanti dulu, nanti. Tapi tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing paguyuban masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, makeup, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisi dan menjadikan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan artinya sendiri, dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
2: Tapi saya tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau
3: pastinya.
2: Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah kebudayaan nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa di organisasi seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita tampilkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan semua alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira kita contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dusur seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Makanya dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini, sebelah dari segi bahasa, kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di indra gililir. Kenapa misalnya, Bang? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya, bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan. Yang namanya manusia tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka ada akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pindah sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita, cuma kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah betul. Kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu malah. Itu begitu artinya begitu terbuka nah pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
2: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana itu?
3: Tentang kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang di pemahaman kepada generasi muda ini itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam Senin. Tetapi mungkin generasi yang sekarang ini mereka ya kita tahu nggak macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi dan itu berarti teknologi itu berarti di dalam maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu masuk ke ya, bukan tunjuk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunjuk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Mungkin dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu. Dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi. Itu
2: iya. Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau nonton video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata contoh ada kami menulis ya artinya tayangannya juga sangat besar gitu.
2: Iya.
3: Nah itu jadi ya itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Kata Dima kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi ini seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
3: Iya. bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Yeah. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Hmm. Cuma kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, kan ada bahasa Melayu itu kan. Yeah. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kita sama dengan itu
2: masih tentu. Digunakan sampai saat
3: masih
2: ini ya.
3: Digunakan. Hmm. Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Mm-mm. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Yeah. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Mm-mm. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta. Pergi kita ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Mm-mm. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas.
2: Yeah.
3: Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa itu karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Yeah. Maka dia perlu pakai bahasa, jadi bukan identitas masalahnya komunikasi murni. Kalau kita identitas.
2: Yeah.
3: Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Ah itu. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya bahwa pemerintah Provinsi Riau Malang secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mengaku Melayu tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
2: Baik. Yeah. Sebelum kita ke Nopa lagi nih. Yeah. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
2: Sangat minim. Tapi akan ya pasti Datuk ya.
3: Itu keinginan malam ini katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong kasih pada dan bilang dia terang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau.
2: Yeah.
3: Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang Malang dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110 Melayu luas. Tapi sebagai kemampuan. Tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa yang macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai kita punya IT yang lengkap untuk ini meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Siap. Ya gitu. Oke, baik Cituan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu. Kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi, kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: ada tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 02135045510 ya. 02135045510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
2: Iya, Pak Nova.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Oh, iya. Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Ferda sudah kirim WA-mu melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Ferda bisa gabung ya.
1: Iya udah, nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan. Oh,
2: Puan iya. Boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Riri, ya. Iya.
3: Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Oh iya, salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Blaam Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku.
1: Nah, so terkenal Cigu.
5: Aduh. Dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu gak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul lah.
5: Ya begitu kan, gorong-gorongnya aja kata-katanya. Nah, ya. Datuk, ini dengan Cik Guria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau nanti lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar gak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi ini tahun kedua. Budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Blaam Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari

0: dari Pekanbaru tadi ada Ibu Farida ya, Palu.
1: Iya, itu dari Palu ya.
2: Dari Palu ya.
0: Iya, dari Palu.
2: Iya, ya, silakan mungkin Datuk.
1: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini misalnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya kan contohnya itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda tuh. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan? Itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini. Dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, apakah siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dan mengaku jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini, itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat lebih banyak di Riau, Bunda. Mm-hmm. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah. Anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang bisa jadi wartawan gitu. Mm. Tidak bagi seperti kami dulu, alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Mm. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring begitu. Nah, itu tantangan kita itu aja sebetulnya. Mm. Yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
0: Baik. Sudah ya, pada itu ya, kita terima telepon lagi Kak Riri. Silakan.
2: Siap, Pak Nopa.
0: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Iya, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Selamat siang, Mbak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
0: Iya, terima kasih Bang Leman, selamat siang.
3: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan Mbak siapa ini? Bapak Joyan ya.
2: Kenapa?
3: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
3: Oh iya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
3: Iya, betul.
2: Silakan Pak Leman.
3: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
1: Iya, saya.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di macam ada gitu lah maksudnya itu.
0: Ya, oke. Okay. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya, Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa abis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo,
4: Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
0: Oh baik-baik, nanti dijawab ya Cigu ya, yuk. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
1: Iya betul. Ya.
0: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh ya. Lanjut.
1: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya,
1: kesejahteraan itu, ya. Itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi saya dulu sama gini dulu Mpok. Coba disebut Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerja. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman. Tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa jangankan apa, pemerintah, swasta, sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah kemudian saya ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sebenarnya. Berhenti saya nulis. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
0: Ciguria.
1: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya baik.
1: Iya itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi ini di Lampung, bagaimana Datuk?
1: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Yeah.
1: Nah, dan semakin hidup. Sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Pung Tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, Tebuk-tebuk itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di Tebuk-tebuk Tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami Tebuk-tebuk Tawar gitu. Beli motor Tebuk Tawar. Kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedakin, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu, itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni, sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas katakan tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana, lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan, itu kan berarti hidup lagi itu. Nah, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu, tapi kita nikmati apa yang ada ini, dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
0: Baik, Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
1: Satu menit itu panjang.
0: Iya, iya.
1: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
0: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
1: kemajuan.
0: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Mpok Nopa.
0: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu.
2: Amin. Mpok Nopa blam-blam.
0: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyaba Bencang Cing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Mpok Nopa Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbak Abang. Iya, di siang hari ini Mbak Abang, saya sering kedatangan tamu nih Mbak Abang. Tadi ada Bang Raihan. Nah, kali ini ada Mbak Silpi pula, Mbak Silpi ya, yang menemani saya. Jadi Prompat ini tidak pernah kosong Mbak Abang. Selalu ada tamu. Ah, ada yang mengunjungi lah ya. Ramai kita di sini nih Mbak Abang. Salah satunya Kak Silpi. Kak Silpi yang menemani saya di acara kita nih, Mbak Abang di bergaya. Taulah Mbak Abang di bergaya nih Mbak Abang ya. Nanti kita mau nanya Kak Silpi kan nih, udah apa yang dianokkannya kan? Dipakainya untuk bergaya nih Mbak Abang. Semoga anak perempuan kan. Kalau ada perempuan tu pastilah tak lepas yang dari perhiasan. Kalau tak matching, baju harus matching, make up lagi. Ha. Pokok semua tu semuanya maunya yang perfect gitu bah. Ha, mana boleh setengah-setengah katanya kan. Ya enggak, kenalan lo kita ni. Kak Silpi ya enggak?
1: Halo Mbak Abang, balik lagi sama Silpi.
0: Mbak Silpi. Oh, Mbak
1: bisa ya dipanggil kata Mbok. Mbok Win apa kemarin tu ya?
0: Apa?
1: Mbok Epi.
0: Mbok Epi. Oh, Mbok Epi. Biar ringkas gak ya
1: enggak? Biar tak susah manggilnya, bisa gak panggil Mbok Epi?
0: Mbok Epi. Mbok Epi ini kalau menurut Mbok Epi masalah penampilan ni penting enggak Mbok Epi?
1: Penting sekali sih.
0: Apa menurut Mbok Epi yang penting tu? Apa pula penting?
1: Kalau dari aksesoris tu ya bisa kalung, gelang. Gelang kaki sih ndak lah nampak ya.
0: Iya.
1: Gelang tangan, gelang kalong sih kalong.
0: Kan cincin.
1: Cincin ya.
0: Anting-anting.
1: Kalau misalnya tak pakai kerudung sih bisa lah pakai anting kan. Kalau pakai kerudung pakai aksesoris yang liontin-liontinnya tuh bagus gak pakai pasmina.
0: Iya, yang taruh digantung di luar tuh ke. Biasanya kalau misalnya Kak apa Mbak Epi ni make perhiasan, ngapa ndak mau pakai yang emas? Ngapa suka yang pakai yang kayak anak-anak muda sekarang tu? Apa nama?
1: Titanium.
0: Titanium tu. Ngapa pula suka make yang model-model titanium tu? Apalah sana?
1: Lebih bagus si yang titanium yang warna putih tu kan, Mbok. Biar modis lah kalau kata orang-orang tu. Apalagi yang bentuk warna apa tu ya, warna hitam. Yang bentuk segi tiga. Bisa dipakai di tangan, di di modis ke kerudung. Lebih bagus lagi sih dipakai kerudung. Apalagi dipakai yang anting, anting bulat tu. Lebih bagus lagi.
0: Ini dia ni. Jadi apa keutamaan dari pakai aksesoris tu? Pede ke?
1: Pede sih pasti pede kan. Kalau misalnya berfoto, berfoto tu lebih bagus sih. Apa ya?
0: Cantik.
1: Cantik. Dia lebih estetik. Estetik kata orang ya.
0: Betul. Jadi Mbak Epi ni make ni kalau ndak make apa ndak ndak berhias ndak apa kok perempuan tu rasa tak pede rasa ya. Kan? Kita macam kusut gitu ya. Kusut masai macam gitu.
1: Biar kok dipandang sikit kan? Cantik kakak ini ni.
0: Segar gitu kan. Dan kita pun tampil depan orang pun pede gak ya. Nah, kan kalau perempuan ni kan suka nak pakai aksesoris ya kan. Kawan-kawan kita pun kalau kita tengok kok mereka tu pakai aksesoris, ada ndak Mbok Epi tu rasa nanya beli di mana gitu.
1: Pernah Mbok. Sering sih yang beli di mana ni, mahal ke? Ndak lah, tak mahal pasti ya. Bisa gak beli di apa ya? Di toko-toko online ada, offline pun ada. Kok misalnya toko orang nunggu lama lagi kan, kalau tak mau lama lebih cepat ke toko offline.
0: Jadi kalau Mbak Epi ni kan kawan-kawan tu kan milih itu ya, milih yang titanium tu. Kalau titanium tu ngapa suka budak-budak ni, anak-anak remaja lah Mbak Epi ni kan, sama kawan-kawan dia, ngapa suka milih yang titanium tu?
1: Kenapa ya?
0: Kan cantik ke, murah ke, atau apa nama? Tak ada. Biasa kan korang kan warna pudar.
1: Apa ya? Lebih bagus iya gak, murah iya gak. Kalau no budget ya kan. Beli ya yang titanium yang murah, 12,000 ke ada gak tahan anti karat.
0: Oh, ada yang 12,000 ya?
1: Ada.
0: Tahan gak?
1: 20,000 ada.
0: Oh, modelnya macam mana? Banyak tak?
1: Modelnya malah kok kata saya ya lebih bagus yang 20,000 ke bawah. Karena model tu kek modis sekali mbok, suka sekali sama model.
0: Banyak macam ah.
1: Banyak macam.
0: Oh, kita boleh milih tu.
1: Boleh.
0: Sama tak kok misalnya kalung dengan gelang apa cincin tu? Sama tak harga?
1: Tak jauh beda sih kata kok kata saya simbok ya. Kok misal cincin di atas 10, gelang di atas 20, kok kalung sih mungkin 20 ke atas jugalah sama macam gelang.
0: Jadi tergantung dari anaknya besarnya gak enda harganya. Bisa kok boleh tak misalnya buat bini nak beli ni. Tak cocok pula tak sedang misalnya kan nampak kita tu sedang lah. Gitu ya boleh balik kan tak ya nanti bisa kita tukar lagi gitu.
1: Kalau misalnya sih kok ndak dihilangkan siapa tu notanya kok bisa sesuai toko simbok.
0: Kalau kita ni apa biasa kan tengok ni orang tu suka pakai emas. Sementara kita ni kan khawatir kan pakai barang-barang kayak gitu. Tapi kita ni perempuan pengen gak anak cantik. Tapi kita tu kan pakai barang-barang kayak gitu tu. Khawatir kat kita pagi kok jalan sendiri malam pula. Jadi kalau dengan pakai titanium ni rasa apa namanya ndak khawatir lah gitu ya ndak.
1: Apa lagi di zaman sekarang kan rawan begal ya mbok ya. Takut gak mau pakai emas tu kan. Pasti lebih bagus pakai yang titanium ya lah yang warna silver gitu tu kan. Jadi orang tu nak mikir, oh ini emas ni pasti bisa lah kan dijual kan. Daripada pakai emas.
0: Tertipu dia dah. Kalau itu ada tak titanium yang warna lain selain putih ni, perak ni?
1: Ada. Warna gold. Warna gold ada.
0: Oh, ada warna gold gak? Kayak emas gitu ya? Kak Reta ni, anak ndak? Ada gak nih kawannya, Kak?
1: Mbak
0: Reta
1: ni. Siapa ya?
0: Ada ndak tu warna, anu ndak? Balik ndak warna tu? Warna pudar ndak warna? Oh, ndak. Tak ada ya? Berarti bagus lah. Jadi, lebih mahal. Oh, lebih mahal harganya.
1: Karena warnanya kan kayak sama emas. Jadi mungkin harganya tuh bisa sampai 40 atau 50 ke atas.
0: 70 lebih. Jadi agak lebih mahal lagi tuh dibandingkan dengan yang putih.
1: Yang super.
0: Nah, kalau misalnya kita pakai itu kan saya kan pengen gak nih misalnya kan pakai yang kuning misalnya kan kita kan kok bagaimana-mana kan harus, kayak biar kayak emas gitu. Bisa gak ada titanium tu jualin dah?
1: Bisa mbok. Pakai je kan, pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin. Kok misalnya adalah hari yang hari apa ya kata orang tu tak bagus, diambil kena orang begal kan.
0: Tahu-tahu. Tak laku.
1: Tak ada gak rugi kita ni. Yang rugi siapa begal lah.
0: Jadi intinya kita biar mok cantik tapi tetap low budget lah ya.
1: Low budget.
0: Selain perhiasan itu, itu pun kita kalau menurut Mbak Epi selain tadi kita pakai aksesoris ya, pendukung lainnya perlu enggak? Kok kita kan pakai baju yang senada itu kan. Kerudungnya senada, bajunya sama bawahannya senada kan, sepatu kan. Nah, gimana kok misalnya dengan tambahan dengan make up nih?
1: Kita bahas ya. Segar-segar lah kata orang kan.
0: Nanti
1: flawless.
0: Kita bahas. Gimana kok nanti kita bahas? Kita break dulu.
1: Boleh.
0: Kasih lagu lah ya.
1: Oke.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Shoot. Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: ya Mbak Abang. Dan obrolan kita di siang hari ini Mbak Abang di bergaya. Nah, bergaya ni kan tak jauh-jauh dari penampilan ya Mbak Abang ya. Bergaya Mbak Epi tu sama Mbak Eta tu. Bergaya. Gampang tak kok kita tengok tu bulu mata tu yang anu anti badai. Kena angin pun ni tak? Aman, melekat ni tak? Macam dikasih lem. Gimana nih Mbak Epi kalau misalnya tadi kan kita bahaskan tentang mau kita bahas tadi ya tadi tentang titanium perhiasan kan. Nah, kemudian penting gak sih kalau make up tuh untuk mendukung penampilan kita, blush on apa segala macam, lipstick apa alis.
1: Penting sih Mbak. Kok misalnya dari apa ya, dari bulu mata, alis. Kok kata orang tuh alis melengkung. Alis melengkung kok tak ada alis celurit. Ada alis celurit, Bo. Apa ya? Eyeshadow, ya. Kok di pipi tuh blush on. Paling penting sih apa ya? Blush on sih, Bo, biar nampol kok kata orang kan. Nampol, Bang.
0: Merah-merah itu ya. Kalau orang tuh kami zaman dulu tuh macam apa apa sih nama spion apa nama tuh?
1: Tuh.
0: Macam apa kayak lagu Betaria Sonata tuh, lihat pertanda merah di pipi. Itu ya enggak. Tapi enggak sih untuk biar cerah bah ya enggak.
1: Biar nampak kalau kata orang tuh flawless lah make up-nya ya.
0: Enggak gak terlalu norak macam apa gitu ya. Yang satu merah tak imbang lah gitu ya enggak. Tapi kalau misalnya kita make up tuh apa nama sekarang tuh anak-anak sekarang tuh beli sunscreen apa?
1: Sunscreen.
0: Kok kalau Mbok Eta ni macam mana? Bahasa enggak pakai apa tuh? Beli apa tuh apa sunscreennya apa? Apa perhiasan apa tuh biasa untuk merawat wajah, biasa pakai apa?
2: Sunscreen.
0: Apa lagi biasa?
2: Moisturizer.
0: Jadi apa lagi? Gimana? Apa lagi? Ada bedak apa gitu? Alas bedak,
2: foundation. Bedak padat.
0: Bedak tabur ada gak ya? Itu ada enggak tuh yang apa nama serum?
2: Serum. Serum ni banyak macam. Biasa ada yang untuk malam, untuk skincare malam. Bilang.
0: Apa tuh? Apa ada yang untuk jalan-jalan ada ya enggak? Siang.
1: Bisa untuk melembabkan muka biar kok kata orang make up-nya tuh bisa lebih flawless, tahan lama ya kan, Bu?
0: Iya, betul. Jadi enggak apa kata orang tuh kalau timbul-timbul. Zaman dulu tuh timbul-timbul.
1: Apa ya kok bahasa sekarang nih ya? Crack apa kok kata orang kan? Crack.
0: Bisa nutup-nutup apa kata orang tuh? Nutup-nutup jerawat, nutup-nutup lu apa pori-pori.
2: Komedo.
0: Komedo.

0: Ah, semuanya. Sekali tahu-tahu ya nak kita tengok tu kan, dia tama bening kat muka orang tu kan.
1: Kaca bening
0: ah. Ah, bening macam
2: kaca. Berkaca-kaca kau tengok lampu pun rasa
0: kilat. Kalah lampu kilat tu tak. Jadi apa? Kalau kita berpakaian begitu tu, tambah lagi didukung dengan tadi ya.
1: Aksesoris.
2: Pakaian senada.
0: Sepatu. Heels.
1: Yang sekarang heels.
0: Heels ya. Tapi kalau Mbak Epi ni, kalau mau ke sama Mbak Reta ni, kalau jalan-jalan ke mana-mana tu, perlu tak sih? Atau hanya sekedar kok di rumah tu, ya udahlah pakai biasa ya lah gitu.
2: Kalau di rumah sih biasa-biasa ya, Mbok ya.
1: Pakai sunscreen penting biarpun di rumah. Dan muka ni ndak belang.
0: Ndak belang. Terawat iya ga. Cerah.
1: Lembab.
0: Lembab. Ndak kering ndak.
2: Bebas gak dari jerawat kan?
0: Tapi sekarang orang tuh sampai menghabiskan duit banyak-banyak tuh. Untuk membeli apa? Sunscreen tuh ya.
1: Skincare
0: tuh ha. Sampai mahal. Itu. Ya. Gimana kalau menurut Mbak Epi sama Mbak Rita nih, perlu gak sih kita beli-beli kayak gitu yang mahal atau yang cocok buat kulit kita?
2: Perlu sih,
1: tapi yang cocok untuk muka
2: ya. Basic skincare biar cocok ke muka tuh yang mana gitu kan. Jadi gak, apa ya kalau kata orang tuh,
1: gak boros beli sana sini.
2: Cocok ke muka.
1: Cocok. Bagus beli yang murah ya, yang cocok ke muka.
0: Yang tak menyebabkan apa muka kita
1: jerawat, kemerahan, pori-pori, komedo.
0: Jadi kalau Mbok Reta sama itu ni pernah ganti-ganti tak sih skincare gitu, pengen cuba ini yang cocok, udahlah ini aja gitu.
2: Pernah sering buat sampai breakout muka.
0: Jadi macam mana lah ngatasinya tu?
1: Pakai yang cocok Bu.
2: Basic skincare sih utama tuh.
1: Seperti kayak serum.
2: Serum.
1: Facial wax.
0: Facial benar-benar. Jadi
1: sabun cuci muka tuh.
0: Yang basic gitulah ya untuk mengembalikan
1: sunscreen. Gitu ya Bu. Kalau lagi breakout muka tuh ndak perlu pakai bedak yang berlapis-lapis kecuali mau keluar. Kalau di rumah tuh itu ya pakai biar kemerahan ini ndak merah
0: parah
1: sekali.
0: Itu ya.
2: Masker gak sih tuh, jangan lupa tuh kan Bu.
0: Masker
1: wajib.
2: Eksfoliasi. Betul gak nyebutannya?
0: Betul. Anu tuh ndak, kalau masker tuh kan bila waktu penggunaannya tuh kan semua
1: biasa
0: tidur ke
1: 2-3 hari.
2: Seminggu tuh bisa 2-3 hari.
1: 2 kali seminggu.
0: Pernah gak sih kalau misalnya untuk perawatan tuh pakai bahan-bahan tradisional? Kok saya dulu ada bedak beras.
1: Dari beras.
0: Dari beras, buat sendiri.
1: Di blender ke?
0: Digiling pakai batu. Penggilingan batu tuh. Nanti baru dibulat-bulatkan gini, dikasihlah apa daun pandan. Sama bunga kenanga, melati tuh di kalau udah di bulat-bulat kan jemur.
2: Aduh, enggak pernah pula tumbuk.
0: Anak-anak sekarang udah itu ya apa tuh?
2: Serba instan kan.
0: Serba instan. Kalau zaman dulu tuh mungkin ada yang pernah tahu ya. Mbok Epi ya sama Mbok Reta. Dulu tuh beras tuh direndam. Beras yang bagus tuh direndam, cuci bersih-bersih direndam, besok baru digiling tuh sama daun pandan. Digiling sampai dia halus gitu. Baru kalau dia udah bisa dibulat-bulatkan, taruh di tampah, dijemur sampai kering.
2: Itu manfaatnya tuh bisa buat apa, Mbok?
0: Itu untuk mencerahkan muka kita kan, dari beras kan, licorice yang biasa orang bilang itu kan. Yang dari beras tuh nanti baru dia tuh mendinginkan muka kita, gak mengecilkan pori-pori, gak bisa bedak dingin gitu kan.
2: Pantas muka Mbok Winnie kayak apa ya Mbok?
0: Eh
2: apa, mencerahkan sekali.
0: Iya,
2: baby.
0: Baby apa? Beruang fes. Nah, itu dulu. Itu dulu.
2: Awet muda. Ayah awet muda.
0: Itu dulu waktu masih sekolah-sekolah macam mbok berdua nih. Mak saya buatkan.

Ya baik Bu Abang, kita cakapkan dulu yang Bu Abang karena saat lagi akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dangdut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: sedapnya gudang tu tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki jeki jeki kita.

0: Okay, Mbak Abang, ini tiba, it's time. Ini waktunya untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: kita.
0: Asik. Di mana buat selfie? Kita buat selfie di Pro Dangdut kita ni, buat selfie. Nomor berapa buat selfie? Buat siapa-siapa yang pengen nak bergabung ni buat selfie di Pro 4 ni berapa?
1: Di 08 1157 00 943. Bisa juga di 05 61 57 1571.
0: Okay, mantap. Iyalah, buat Mbok Abang yang nak bergabung di Pro Dangdut, ada Mbok Win sama Mbok Epi dan juga Mbok Reta ya. Silakanlah Mbok Abang. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Mbok Win?
0: Kayaknya
2: ini
0: kenal
2: dari
0: nih.
2: Di Sungai Dur.
0: Aduh, kayak kenal nih ya.
2: Kembali ke kampung diam-diam ya, nggak kasih kabar ya.
0: Itulah kampung halamanku yang sekian lama itu.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini
0: baru muncul.
2: Sebenarnya yang muda-muda nih.
0: Iya. Ini mitra saya
2: namanya,
0: nih.
2: Namanya pokoknya bertiga aja deh. Saya ucapkan selamat sore gitu.
0: Sore deh, abang. Sore abang katanya. Kata Mbok selfie.
2: Saya mau minta lagunya Rio Wandi.
0: Leo Waldi.
2: Tersiksa.
0: Oh, tersiksa. Ngapa Pak tersiksa?
2: Iya, dia punya suling tuh enak sekali.
1: Tersiksa rindu ke nih.
2: Bukan, tersiksa aja.
0: Oh, tersiksa lagi.
2: Tersiksa lagi. Siang hari ini Bang Deddy mau kirimkan untuk Kak Manis Manila di Sungai Cinyo, Ayu Kereva, Lima Rani, Lima Padang Sikar, Kak Sini juga untuk Musa di Uka, Mama Masu, Timil Kuala Dua, Kak Emma Serva, Bu Ana, Andai Dua, Tekno di Bakau, Makam di Pak Reweng, Manjang Siki, Kak Ora dan Pak Muknya, Mama Ririn, Kak Tina, Mama Eti, juga untuk Mama Min, Kak Juleha juga. Kemudian untuk Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Herman, Bang Awi, Bang Badul, Bang Jafar, Bang Jaga Suara, Bang Andi Awapan, Bang Niko, Bang Deden, Bang Hendra, Bang Wardi, Pak Karim, di Janggang 2 juga Ko Ali di Kumpai. Buat Mbak Win, terima kasih banyak. Selamat sore. Kita berjumpa suara lagi. Udah lama.
0: Senang rasanya. Mengapa baru muncul?
2: Kangen dengan suaranya tuh.
0: Kenapa Deden ini baru muncul?
2: Saya tuh ada bergabung sama yang ini siapa tuh? Mbok Boni, terus Yoyo gitu. Bang Ibeng gitu. Oke ya, terima kasih ya. Sehat selalu ya, Mbak Win. Salam buat keluarga.
0: Iya, makasih. Oke, makasih Pak Deddy di Sungai Duri. Berduri. Oke, sila siapa lagi nak bergabung? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Sagu di Sungai Rengas.
1: Apa kabar Sungai Rengas kita nih?
3: Alhamdulillah mendung lah, Mbok Pit. Mbok Win.
0: Ini Mbok
1: baru nih.
0: Mbok Epi.
1: Mbok Epi.
3: Oh, Mbok Epi ya?
0: Mbok Epi. Selfie Mbok Epi.
3: Pantas dia tak kenal, biasa kalau Mbok Win tuh kenal ya.
0: Itulah. Mbok Elni.
3: Ada enggak titipan tadi tuh?
0: Ada. Alhamdulillah. Sampai gak lah ke perempat ni, enggak?
3: Elni nak mojok tadi tu dengan Mbok Win tu, Mbok Yo dah balik dan Mbok Yo. Dah lah balik lah Elni. Dan Mbok Monik ya tadi tu.
0: Itulah, tak ketemu kita ya.
3: Itulah kata kita, habis ini siapa Mbok Monik? Habis ini Mbok Win kak, kata dia. Tapi agak siang, udahlah baliklah bilang.
0: Itulah, dah apa. Ini dah sampai tiba dah di Pro 4 ni. Alhamdulillah. Makasih banyak.
3: Sama-sama, merasakan ya Pak. Dari kemarin nak merasakan Mbok Win, tak ada merasa-merasa. Jadi tadi tu pas kesempatan mau kesiantan, singgah lo.
0: Tak apa.
3: Bilang Mbok Monik kan bagi-bagi lah ya. Merasa sikit-sikit lah El ni bilang.
0: Tak apa.
3: Minta lagu lah lho.
1: Request apa ni Mbok?
3: Lagu Secangkir Kopi.
1: Secangkir Kopi. Dari siapa tu? Oh.
3: Dari siapa? Siapa yang nyanyi? Tu ya Mansur S ke?
0: Secangkir Kopi ya. Siapa ni Secangkir Kopi ni? Oh, Hamdan ATT betul? Boleh ke?
3: Boleh lah, tak apalah.
0: Hamdan ATT.
3: Hamdan ATT. Adalah salam-salamnya buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Norjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombe, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Ora Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti emailnya, buat Kak Amo Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Bang Badul, Pak Sadi, buat Pak Ausada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tangkul, Kak Serinya, Mak Nur Bakau, buat Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Batiar, buat apa? Buat Bu Nur apa? Bu Nur Halimah, Wak Daeng Padilla, Bang Imran Ahmad, Bang Imran Ahmad, Pak Ustaz Amrin, buat Wak Melik, Wak Jenahnya, Kak Lasiem Dirasau, Mak Unggal Kak apa? Mak Unggal, Kak Ani Maharani, Cek Mina, Bunda Rama, Mbak Kakong, Kak Ina Pungkas, Wak Sangka, Kak Siti Farma, buat Bu Haja Arbiah, buat Junita di Landa, Bang Endra di Mempawa, Anista di Uka, Pak Adi di Tangrai, Kak Ani Maharani, Kak Manis Manila, Pak Herman dan apa?
0: Yeah.
3: Bang Dedi di Sungai Duri. Apa semua-semua lah Mbok Win.
0: Baiklah.
3: Buat Mbak Tini. Buat semua-semua lah dari A sampai Z ya.
0: Iya.
3: Buat Mbok Win dengan siapa tadi yang baru tuh?
1: Mbok Epi dengan Mbok
3: Reta. Mbok Eti, pokoknya semua pada penyiar sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Murah rezekinya. Terima kasih Mbok Win.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mbok Abang yang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, silalah. Mana yang nak gabung ni? Jangan ragu-ragunya malu-malu ya, Mbak Epi ya. Iya, sila. Karena ada yang bertumpuk apa ni ya, yang gabungnya masuknya sama-sama ya. Bisa masuk di nomor 0561 571 571 ya Mbak Epi ya. Kita terima penelpon ni Mbak Epi. Ada tak ni? Sila, cepat sikit. Halo, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Mbak Win tahu, insyaAllah.
0: Tapi kawan saya ni belum kenal nih.
1: Belum kenal nih.
4: Kenalkan lu dengan Bang Jaka Suara nih, adik-adik. Halo.
1: Dengan
4: halo.
1: Siapa di mana nih?
4: Jaka Suara.
1: Di mana?
4: Di Jalan Johar Gang Mubarak.
1: Johar.
4: Nah, dekat sini tetangga kita. Bisa request lagu?
1: Bisa dong. Mau request lagu apa nih, Bang?
4: Kalau lagu Bung Roma udah keluar belum?
1: Belum sih, itu tuh.
4: Nah, kalau begitu saya minta sebuah lagu Malam Terakhir.
1: Dari siapa tuh?
4: Bung Haji Romusi Rama.
1: Oke.
0: Jangan Malam Terakhir. Ngapa pula sampai terakhir pula? Belum gak?
4: Lagu Bung ini.
0: Oh, sama. Cuma lagu.
4: Kalau Bung Dangdut sampai jam 5 ya kan? Saya request dulu Bung ini ya.
0: Boleh sila.
4: Saya kirimkan terima kasih sapaannya tadi buat Bu Elni Chan ya. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri. Terima kasih sapaannya. Ada Mbak Lafiem di Rasa Ujaya. Email di Kode 2 Manjang City di Olak Kubu Pak Karim di Jangkang. Juga ada Mbak Kakung Direto, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Hendra di Mempawa, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Manis Manila di Vinyo, Bang Imran Ahmad, juga ada Wak Sangkah di Kakap, semuanya tanpa terkecuali dari Asam Pencet dari Jaga Suara. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Reta, karena lagunya pilihannya udah tiga dan nih Mbok Reta. Ah, jadi kita putar lagu dulu nih Mbok Reta, nanti kita lanjut lagi sama penelpon berikutnya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Oke, Babang, kembali lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cha cha cha.
0: Oke. Mantap. Silakan yang nak bergabung buat Abang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, halo.
1: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Manjang Siti dan olak-olak kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana tuh ya?
2: Di sini agak menemendong sedikit lah. Belum ada aman benar lah itu kan. Saya ngambang-ngambang, entah nak hujan, nak apa mendong-mendong aja.
1: Sini pun sama nih, berkabut.
2: Kabut itu. Itulah.
1: Ada ndak ni ya request request ni?
2: Mbak Tika kan eh?
1: Bukan, Bu Epi dengan Bu Areta.
2: Bu Emi.
1: Bu Epi, Bu Epi.
2: Epi. Bapak orang baru semua ni ya?
1: Baru.
2: Kenal gelah manjang ni ya?
1: Oke, manjang.
2: Ya kirain Tika. Kalau Tika tu dia alamatnya Sungai Jawi kan. Kalau Manjang ni dulu ni mangkalnya Sungai Jawi, Gang Agung, Gang Kinibalu, Gang Melabar. Nak bergalo je kan Tika, tak ada pula dia. Epi lagunya.
1: Apa requestnya ni?
2: Taman Hati ya. Mana Mbak Win tu ni? Hidaman Hati. Beta Senata.
1: Rita Sugiarto ke ni?
2: Beta Senata, Beta Sugiarto ya. Hidaman Hati. Kemana engkau pergi? Hidaman Hati, datanglah kau kemari.
1: Rita Sugiarto ya.
2: Iya kan. Lanjut aja.
1: Oke, ada ndak salam-salamnya ni?
2: Oh salam nih, salam. Belum jelas nanya Epi sama siapa tadi nih?
1: Mbok Epi dengan Mbok Areta.

0: apa untuk masa depannya, apa mudahan tercapai cita-citanya berguna bagi bangsa, agama dan negara. Amin.
1: Amin.
0: Ah juga untuk Kak Elni tadi tuh, Elni cantik banget. Detok Elni Chan jadi manjang lanjut ke sekali Elni cantik. Terus tadi jaga suara, terus Ayah Indra. Terus siapa ya tadi ini ya? Lupa namanya, namanya salat tadi ini. Terus lanjut lagi ya.
1: Boleh.
0: Bang Syukur Katina, Benyanyi Masih Lupa, Bang Rosinar Jana, Bang Japar Kak Nila, Bang Tanghul Puter, Bang Tahul Kak Sri, terus terus Mak Kan Hajar Dia, Koko Ali, Koko Andi, Yahya Batian, terus Wak Meli Wak Jana, Bang Minsan Jaya Kak Ayang, Bang Dino Poni, terus Aura Pamu Najaleha Hamdannya, terus Ayu Grepa, Peridah di Palu, Bang Deden, Bang Febri, Bang Bang Badul, dan terus Bang Adi di Tandrai 2 juga untuk cucu manjang dia sedang bertukang tu, Amawan Hermawan tu. Sehat selalu cucuku ya. Terus untuk semua-semua lah sayang ya. Tak menyebutkan satu persatunya dari Sabang sampai Merauke. Tidak mengurang cinta kasih sayang manjang penyiar maupun dengar. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Agaklah.
1: Boleh. Makasih, I love you too, manjang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Lembu Abang, balik lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita, Ca-ca-ca.
1: Oke, siapa lagi yang nak gabung? Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Dangdut adalah kita.
0: Kita Ca-ca-ca. Adalah siapa? Oke.
2: Kita dengan Cek Ceri alias Cek Nur, ceria sepanjang hari. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Win, Reta, dan Nopi
0: Mbok Epi.
2: Epi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah sikit, sorry.
0: Tak apa-apa.
2: Nggak, apa sansut nyebutnya? Lagu lah, request lagu.
0: Apa ni lagu ni?
2: Buat yang yang tersayang.
0: Okay, yang tersayang Ike siapa Nurjana. Tu ya?
2: Yang Ike Nurjana. Judul lagunya yang buat yang tersayang Bu Win. Lanjut. Siapa salam buat Bang Deddy tadi? Ampang awal Bang Deddy lewat kena bakau Lanjut. Ada Manis Manila Hendra Gunawan di Mempawa. Lanjut. Apa nama hampang sedap lagu tu Idaman Hati. Lanjut. Ada juga Mak Njang Siti Emel Buat Makan Buat Ajak Arpia. Dilanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Bang Rosi Nurjana. Buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Lina Padang Tikal. Ada juga Kanda Yahya, Mak Eluda Singgit, Wak Ladung Segedong. Juga Mak Eluda. Buat Bang Heman, Mak Ye Anista, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Wardi, Mama Yohana, Pak Mok, peserta Mak Mok. Buat tadi El Nichan sama Mama.

0: Mbak Titin Sumarni buat Mbah Kakong juga, ada Bang Boyka, buat Bang Dedin, Diona di Kupang, buat Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Niko, Mbak Tini juga, yang lain semua tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Imran Ahmad.
1: Halo Mak Nur.
0: Dibungkus habis. Makasih.
1: Mak Nur. Oh, Mak Nur.
0: Ya. Ya.
1: Lagunya ndak ada ni. Boleh diganti lain ndak ya?
0: Yang tak ada yang tu.
2: Tak ada.
0: Terhanyut dalam kemesraan saja.
1: Aduh, hai terhanyut ni.
0: ada kan? Terima kasih banyak. Bu okay. Win. Nopi, Reta, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Sapaan tadi buah-mua dibungkus habis.
1: Boleh bungkus balik Mak Nur ya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.

0: Masih di Prodangdut. Siapa lagi nih yang mau gabung ya?
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih?
1: Ini dari Dewa.
0: Oke.
1: Pendatang baru nih.
0: Di mana tuh?
1: Dewa di Wajo.
0: Wajo, oke.
1: Wajo Hilir.
0: Oh. Ambok nih, Mbok Areta nih dari Wajo gak nih?
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Wajo mana tuh?
2: Wajo Ulu.
1: Oh. Tunggu lho. Parit Berima, Sungai Durian.
2: Teluk Dalam.
1: Teluk Dalam. Oh, Teluk Dalam.
2: Iya. Yeah.
1: Berarti tetangga lah kita nih.
2: Iya, yeah, tetangga.
1: Lagunya Sudah Tahu Aku Miskin.
0: Dari siapa tuh?
1: Mungkin.
0: Mungkin.
1: Mungkin.
2: Mungkin.

0: Ada enggak ya salam-salamnya nih?
1: Terutama buat Mbok Win, Yanggi Betapo, buat siapa ini? Evi
0: ya? Mbok Evi sama Mbok Areta.
1: Evi di mana enggak?
0: Di mana?
1: Evi di mana enggak tinggalnya?
0: Tanjung Pura.
1: Buat Areta enggak tadi tetangga.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Wardi, jaga suara. Bang Herman, Bang Awi, Kak Sumi, Bang Hendra, buat Kak Nur Dibakau, buat Ismail Jungkat, buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mak Yang Siti, Ina, Mak Kam, Bu Ana, buat Aura Pak Mo, buat Rina di Padang Tikar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, bungkus habis ya.
1: Bungkus habis. Nah, buat siapa ya? Buat Evi ini suaranya macam suara Erna yang di Pro 2.
0: Oh. Sama mirip. Ya suaranya ya.
1: Mirip. Yalah, buat semuanya semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Sebagai salah satunya jadi ada terpilih sebagai penyiar nanti. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Mbak Bang, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ca ca ca. Ah, siapa gini yang mau gabung nih? Sila sila.
1: Dangdut adalah kita. Ca ca ca.
0: Dengan siapa Anissa di mana di nih?
1: Dengan Anissa di Uka, Mbak. Kita minta pisaran lagu Cemara Biru ya.
0: Dari siapa nih?
1: Mega Musika. Ini dari Nurhalima.
0: Nurhalima.
1: Tadi saya dengar ada yang dari apa Wajo Ulu ya?
0: Ini ya, Mbak Areta.
1: Oh, kita juga ada keluarga situ. Malah lahir di situ saya dulu.
0: Di mananya tuh?
1: Di Wajo Ulu. Pas 9 kan?
0: Oh,
1: dengan kenal gak sama ini? Sama siapa? Yang tukang kongres pengantin itu, Musu Lembu. Nah, itu kan nenek saya. Tinggal anaknya aja di situ. Jadi mamanya udah meninggal. Gitu nih, Mbak. Ya, salam-salamnya buat Mbak yang berdua ya. Mbak apa tadi?
0: Bu Epi sama Bu Areta.
1: Bu Epi dengan Bu Areta, selamat bertugas di sini ya.
0: Yeah.
1: Dan semoga sukses gitu.
0: Amin.
1: Jalan dulu nih buat Bu Ana di Tangrai, Mama Nurul. Cik Nor, makasih sapanya Cik Nor. Buat Bang Heman, Mak Ye, Ismail, buat ini Pak apa nih? Pak Ali juga. Buat Manjang Siti, Hendra, buat Wardi, buat Mbak Bang Yaya tadi ya. Buat Mbak Tini dan Nikonya Jakarta. Buat Pak Odoknya di Jambi. Buat Makam. Buat siapa lagi dah lupa ini ya. Buat Bang Awi dan istri. Buat Mbak Emma juga. Buat adik saya di Salat Panjang, Desi tadi baru pulang dari sini ya. Moga selalu. Lagunya spesial buat dia. Buat Mbak semuanya, makasih banyak ya. Salamnya buat semua-semua. Buat Mbak, makasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Caca. Ambo abang, kalau mau request, boleh nih telepon nomor kita yang ada 08-1157-00943. Nah, bisa juga nih di 05-61-571-571. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kita siapa nih?
1: Dengan Bang Hendra Mempawa.
0: Apa kabar Mempawa tuh, Bang?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Cuman hari ini hujan.
0: Hujannya di sini nih adalah kabut-kabut tapi... nih. Enggak selesai-selesai kabut-kabut di sini nih ya.
1: Kalau Mempawa terang dah, tak ada kabut, agak berkurang dah sekarang.
0: Menghirup udara segar Mempawa nih.
1: Sedap, udaranya segar sekarang. Karena di sini malah hujan tolen nih.
0: Oh, hujan, malam hujan terus
1: hujan,
0: ya?
1: Hujan, siang hujan. Tadi malam tuh lebat gak hujan tuh?
0: Bisa tuh.
1: Isa tuh.
0: Bisa nih makan Indomie campur telur ya sama TE, sedap benar.
1: Tidak, saya sukanya goreng ubi.
0: Sama kopi enak tuh kan?
1: Itu betul-betul. Kopi lawan. Kadang teh.
0: Cemilan kan, cemilan malam.
1: Kadangnya goreng pisang, keripik ubi. Itu suka saya tuh.
0: Nih Bang, apa request-request lagu nih ya?
1: Kalau boleh saya request lagunya Cici Pramida, judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Aduh, Jangan Tunggu Lama-Lama nih Bu Areta.
2: Jangan Tunggu Lama-Lama apa tuh?
0: Ada enggak nih salam-salamnya, Bang?
1: Ini dengan siapa nih? Abang nih, Bu, dengan radio nih.
0: Siapa ya?
1: Dengan Mbak Monica?
0: Bukan, Bu Epi sama Bu Areta.
1: Salam kenal sama Mbak Eva sama Mbak siapa tadi tu?
0: Areta.
1: Salam kenal ya, dua-duanya ya.
2: Iya.
1: Sama Mbak Win enggak tu? Ada Mbak Win kan?
0: Ada.
1: Sehat selalu ya Mbak Win.
0: Amin.
1: Ya saya salam loh dengan kawan-kawan yang udah masuk tadi. Salam untuk Kak Elinchan tadi ya, buat Cik Nor di Bakau tadi. Buat Mak Anjang Siti, terus buat Jaka Suara, buat Wardi di Sungai Rengas, Julai Hari Pancabakti, terus buat Aura Pak Mu, buat Koko Ali Mbah Kakungnya, buat buat Sangka kita, Bang Bahtiar, Bang Jack, Imran Ahmad, terus buat Bang Sopian di Anjungan, Ismail di Jongkat, buat makam kita. Untuk semua-semua lah yang pada dengar acara Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Oke,
1: buat Eva sama Mbak Reta, selamat sore, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam.

0: Halo, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Mbok.
0: Kita adalah siapa tuh?
1: Labang Wardi, Sungai Rengas.
0: Oke, apa kabar Sungai Rengas tuh kan?
1: Sehat, alhamdulillah, baik, Mbok.
0: Alhamdulillah. Apa request-request lagunya nih ya?
1: Evita Mala udah belum, Mbok?
0: Bentar, belum.
1: Belum. Kok ada sih Evita Mala judulnya Masih Adakah Waktu.
0: Aduh, masih ada waktu ya.
1: Masih ada waktu.
0: Ada enggak?
1: Saya nyapa-nyapa sikit loh ya.
0: Oke, boleh.
1: Pertama buat buat Reta sama Mbak Epin ini. Salam kenal, semoga eksis selalu di Pro 4, betah juga ya.
0: Amin.
1: Buat Mahendra tadi juga membawa. Terus buat yang sebelum saya gabung ya, kayak tadi itu ada Kak Elmi, juga buat Aura Pak Mo, Juleha, PTL, dan buat Pak Super Selva juga ya, Pak Budi banyak, juga buat jumpa dah Mama Mariri juga ya di Kuala Mandor, dan semua tempat kecuali lah ya, Mbok ya.
0: Oke.
1: Buat Mbok berdua sama juga sama bertugas.
0: Makasih.
1: Ketemu lagi besok atau lusa ya. Yo, Mbok.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.

0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Kita siapa nih?
1: Aura di Simpang Panjang.
0: Di mana tuh?
1: Di Sungai Rengas.
0: Oke.
1: Jalan Pia Pemuda.
2: Simpang Panjang.
1: Dan itu Wang itu tetangga Wardi.
0: Apa nih request-requestnya ya?
1: Lagu apa ya? Lagu itu cinta itu ya. Cinta suci.
0: Cinta suci.
1: Ada dari Imam Aisyah Arifin. Ada enggak?
0: Kita coba carikan ya sebentar.
1: Iya. Lah, siapa-siapa dulu lah ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Bang Yaya Wajo buat Kak Sumi sama Bang Awi. Nak ngomong enggak ya? Oh, nak ngomong. Buat itu Bu Bana Ibu Maya ini, Mak Nor Bakau, terus buat Kak Manis Manila, Bu Koko Ali, Koko Wendy, buat Bang Deit.
0: Halo Mbok. Jadi nih judul lagu ni tak ada nih, boleh diganti tak ya?
2: Tak ada lagu macam tak ada.
0: Boleh diganti tak ya?
2: Boleh diganti tak tak ada. Terlalu lagu apa? Mami Z tak?
0: Apa?
2: Mami Z.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih judulnya.
0: Judulnya apa tuh?
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Halo.
0: Halo, ndak ada juga nih.
2: Oh, ndak ada. Udah itu ya lagu lagu surga ya.
0: Surga.
2: Lagu surga. Ini lagunya kan surga yang engkau janji. Janji.
1: Itu dah ya Pita Mala diambil.
2: Udah ke? Udah dah.
0: Bentar.
1: Lagu apa ya? Cari lah ya. Itu ya. Asyik Irama.
2: Asyik Irama ya.
1: Benda Asyik Irama.
2: Asyik Irama.
0: Judulnya apa tuh?
2: Teratai.
0: Teratai.
2: Cuma teratai tu.
0: Okey, bentar. Ada ni ada.
2: Ada. Salam tu.
1: Yalah.
2: Salamnya ayam rumah ni.
1: Salam-salamnya tadi dibungkus habis ya, ya. Buat Mbak Epi sama Mbak Reta. Oh, Mbak Win. Mudah-mudahan sihat selalu itu ya.
2: Aku dengar Mbak Epi suaranya sejuk, hati pamuk asal sama baring.
0: Terima kasih lah ya. Senang pula dengar ni.
2: Semuanya, moga rezeki semua paling mau rezeki ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak lah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan daan pakai helm?
0: Daan jari hiu be.
1: Pakai be helmnya untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

Halo Mbak Abang, masih di Prodangdut. Ah, kita sekarang nih baca WA lo ya. Bentar.

0: kita nampak bu buram.
1: Okey, baiklah Mbak Abang. Ya, sebelum kita terima telepon berikutnya, saya bacakan dulu ya WhatsApp dari Pak Murjani peniti luar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mbok Epi, Mbok Win, Mbok Reva. Buat Heben dan semuanya lah ya. Sampai Z, saya Murjani peniti luar.

0: Mak Deng tu time lah berkokok nanti kabut agi katanya. Oh, iyalah, makasih lah Pak Murjani di peniti luar ya. Sehat selalu ya Pak Murjani. Kemudian juga ada Pak Badul di Kaltara. Mbak Win berdua ya, request lagu Berlian Inul. Salam untuk semua yang lagi monitor Pro 4 Pontianak. Makasih Mbak Evi katanya. Oke, makasih.
1: Sama-sama.
0: Dengan Pak Badul nih Mbak Evi di Kaltara. Sila lagi Mbak Abang nih, ada lagi nih Mbak Epi kayaknya mau gabung nih Mbak Epi ya. Kita terima penelpon berikutnya nih. Ada siapa ke?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
1: Kita adalah siapa nih?
2: Kita adalah orang Anjungan, Mbok Win tuh pasti tahu tuh. Salam kenal ya nih sama Mbok Repa ke sama Mbok Epi gini.
1: Kalau Mbok Win tahu ah, Mbok Epi sama Mbok Areta enggak tahu nih. Ah, bolehlah kenal-kenalannya.
2: Tahu Mbok Win, tadi udah disebut sama Bang Hendra tadi di ujung tuh. Lagunya anu Mbok Repa. Lagunya yang rancak sikit, kita coba lagu Jihan Audi, Lepaskanlah, tahu Mbok Win tuh.
1: Lepaskan nih, lepaskan siapa tuh lepaskan ya. Lepaskan aja,
2: yang penting udah hujan deh nih, lepaskan lah ya.
1: Oke, ada salam-salam enggak nih?
2: Salamnya kepada Bang Hendra tadi Mempawa, Mak Nur Bakau, Nita Diasi, Bang Dedi, Pau Suhada, Mama Nirin, Mama Nurul, Aura Pak Mu tadi tuh, Bang Wardi, Lasiem, Bu Anjang Siti, Bang Jack, Bang Niko, dan semua-semualah yang tak disebut. Semoga pendengar mendengarkan. Terima kasih ya Mbok Repa dan Mbok Epi. Salam kenal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Halo Mbak Abang, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita, Caca. Ah, siapa lagi nih yang mau gabung? Boleh. Halo, Prodangdut.
1: Sore.
0: Adalah kita. Kita adalah siapa nih?
1: Sandra.
2: Halo?
0: Halo?
1: Dengan Bang Adi Tandra.
0: Oke, request lagu apa nih, Bang?
1: Request sih lagu Irfan Mansur ada enggak ya?
0: Bentar.
1: Bukan Sandiwara. Mudah-mudahan ada ya.
0: Ada nih, ada nih.
1: Nah, salam-salam boleh dengan Mbak penyiar dulu nih, dengan Mbak siapa ini ya?
0: Mbak Epi dengan Mbak Arenta.
1: Oke. Arenta, salam kenal.
3: Iya.
1: Bang Yo tak ada kan?
0: Bang Yo ada nih, tapi beda anak ya, beda shift.
1: Salam juga dengan Bang Yo.
0: Oke.
1: Okay. Ibing juga tak ada.
0: Siapa?
1: Bang Ibing. Lama tak dengar suara.
0: Ada. Dia satu shift sama Bang Yo.
1: Salam-salam yang lain ini saya khususkan untuk ya keluarga kita yang di Sambas, Pak Long, Pak Mungnya, yang di Sungai Pinyo, Muda, Yuniam, untuk para pendengar setia Prodangdut ini, buat Kak Ana, Tatra, Imran, Ahmad, lanjut ke Pak Ismail, Pusat Hendra, Bang Hendra, Bang Jaga Suara, Makam, siapa tadi ya nyinggol tadi, lupa saya ya. Udahlah dulu, buku habis lah pokoknya dari A sampai Z.
0: Oke, boleh.
1: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Panjang rezeki.
0: Amin.
1: Nah, jalan baik baliknya tuh harus sama jangan ikut ngelain.
0: Oke, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih ya?
4: Kita adalah Ismail dan dari Jungkat.
0: Oke, apa kabar Jungkat tuh ya?
4: Kabarnya baik, tapi kalau udah sore gini nih cuacanya mendung.
0: Enak lah makan Indomie tuh kan.
4: Kan kamu lagi gorengan pun enak gak? Kok ada barangnya?
0: Kok ada barangnya?
3: Kok tak ada barangnya, tak ada lah enak.
4: Itulah.
0: Oke, apa request-request lagunya nih?
4: Lagu itu Duta RK.
0: Dari siapa tuh?
4: Delima. Sama Yulia Citra.
0: Oke, ada. Apa?
4: Ada lagu?
0: Ada.
3: Ada.
0: Ada salam-salamnya enggak nih ya?
4: Salam-salam Lombok. Lombok Epi. Sama siapa tadi tuh yang diwajuk tuh?
0: Mbok Areta.
4: Mbok Areta, salam kenal.
3: Salam kenal.
4: Terus salamnya buat kakak saya nih, Kak Jamila. Yang diingatkan. Terus buat Hendra di Mempawa. Buat Anissa Diuka, buat Nathan Rai Bandopan, Kail Nican, buat Manja Siti, Kak Imel, Makam, terus buat Aura sama Pak Mo, Wardi, Bang Yaya di Wajo, Bang Awi sama Sumi, buat Kak Anis Manis, Manila, terus buat Manu di Bakau, buat Pak Sangka. Pak Sangka ini kebayaan masuk nih, Bu. Masuk Pak Sangka, tenang ya. Terus buat Bu Win, Bu Mai, terus Bu Yo, buat Pak Busada, Pak Ye, Ah, semua murah.
0: Okey, bungkus ya.
4: Buat Arista. Ha?
0: Bungkus-bungkus semua ya.
4: Ah, bungkus jalah, tak pakai cabai.
0: Bungkus nasi padang kali ni.
4: Ah, boleh ke? Tunggu dua semangat lah, Mbok. Siap kasih tu.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Abang, dengan lagu-lagu yang tadi dihadirkan ya. Saya Mbok Win dan juga ada
5: Mbok Epi
0: dan juga
3: Mbok Areta.
0: Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan selepas ini ada Bang
5: Yo.
0: Lanjutkan sampai jam 20.24. Iyalah. Sama Bang Ibeng ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, informasi dan berita terkini di rri.co.id Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mendorong program Kampung Iklim Proklim berkembang menjadi gerakan nyata masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Pasalnya, hal tersebut bukan ancaman di masa depan, melainkan kondisi yang sudah dirasakan saat ini. Mulai dari peningkatan suhu, cuaca yang tidak menentu, hingga pasang air laut yang memicu genangan di sejumlah wilayah. Bahasan mengatakan, proklim menjadi salah satu instrumen paling penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bentuknya dapat dimulai dari hal sederhana seperti penghijauan pekarangan, permanenan air hujan, menjaga parit dan sungai, mengelola sampah dengan konsep 3R, mengurangi plastik sekali pakai, hingga menghemat energi dan air. Ia menargetkan setiap kelurahan dapat melahirkan sedikitnya 1 hingga 2 RW berbasis proklim. Dengan 29 kelurahan di Kota Pontianak, target tersebut diharapkan dapat membentuk puluhan kawasan tangguh iklim baru secara bertahap. Bu Abang, informasi selengkapnya ada di laman resmi rri.co.id atau aplikasi di RRI Digital. Sekian dan terima kasih.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Halo, Abang. Nah, selamat sore. Apa kabar nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bersama saya Rio di sini, senang rasanya bisa ngawankan Bo Abang nih di 94.3 MHz Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Nah, di sini kita dalam program program Placer ya, tempat kita menjelajahi berbagai destinasi menarik. Yaitu mengenal budaya dan mendengarkan cerita-cerita unik lah yang ada sekitar kita. Nah, Bo Abang, kalau kita ngomongkan tempat ya wisata, biasanya yang terbayang tuh pantai, taman atau bangunan bersejarah di daratan. Tapi tahu enggak, Bo Abang? Di Muara Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya ada sebuah kelenteng. Kelenteng di mana itu yang berdiri di tengah laut. Ya, namanya Kelenteng Xiao Yi Sentang, yang dikenal juga dengan nama Kelenteng Hiao Bun Chang Tua. Menariknya, kelenteng ini bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga termasuk cagar budaya dan menjadi salah satu destinasi yang menarik perhatian wisatawan. Berdasarkan informasi dari RRI Pontianak, kelenteng ini sudah berdiri sejak sekitar tahun 1969 atau 1969. Nah, bayangkan Bo Abang ya, bangunan ini dah melewati perjalanan panjang hingga berkembang menjadi seperti yang kita kenal hari ini. Penasaran dengan cerita di balik kelenteng yang berdiri tengah laut ini? Jangan kemana-mana ya, Bo Abang, karena setelah ini kita akan mengenal sejarah dan makna di balik keberadaannya. Tetap di RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Halo Bu Abang, masih bersama saya Rio di 94,3 MHz Pro 4 Pontianak dalam program Pleser. Nah, tadi kita sudah berkenalan ya dengan Kelenteng Xioyi Sentang yang berada di Muara Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Nah, sekarang kita masuk cerita ke sejarahnya. Menurut artikel RRI Pontianak, Kelenteng ini dibangun sekitar tahun 1969. Seiring berjalannya waktu, bangunan yang awalnya kecil kemudian mengalami pemugaran dan diperbesar hingga menjadi seperti sekarang, Bu Abang. Nah, pengurus Kelenteng Liu Keksen menjelaskan bahwa pendirian Kelenteng ini berkaitan dengan bakti kepada dewa atau jenderal laut yang dipercaya mendampingi para nelayan saat mencari ikan. Dari cerita ini kita dapat melihat ya, Bu Abang ya, bahwa keberadaan Kelenteng tersebut memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat pesisir, terutama masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada laut. Kelenteng ini juga menjadi tempat bagi warga Tionghoa untuk beribadah dan berdoa. Bahkan ornamen dan warna yang menghiasi bangunannya menjadi memiliki makna tersendiri. Nah, jadi Bu Abang, kalau kita melihat Kelenteng ini bukan cuma bangunannya yang menarik untuk diperhatikan, ada sejarah, tradisi, dan nilai kepercayaan yang turut menyertai perjalanan panjangnya. Nah, jadi itu aja sih Bu Abang dari pengalaman wisata sekitar Kelenteng Xioyi Sentang dari pemberitaan RRI Pontianak. Setelah ini kita akan ke program selanjutnya, yaitu program adat kita. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Pontianak setelah mendengarkan jeda berikut ini.

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid kebanggaan umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata religi. Untuk bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat, bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih, bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air, menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok, bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya. Sampai di pelabuhan penyeberangan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Ketapang ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 2, kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup jauh, tapi dengan pemandangan hutan dan pohon yang rindang dan tanaman yang terlihat di sepanjang perjalanan yang tidak akan ditemukan di ibu kota, waktu 3 jam tersebut terasa sesaat.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya menjelaskan, kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas baik dari Ketapang maupun luar Ketapang menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat bahkan di Indonesia.
1: Perancangnya itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukannya antara Melayu, Arab, Turki, apa itu lah disatukannya. Jadi timbul lah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk Kalbar, ada yang bilang dari Tangerang itu bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini, baru Ketapang lah jadi. Kami mengerjakan seperti ini. Itu kami... banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk tutup Indonesia mungkin baru Ketapang ini lah yang kayak ini katanya.

Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

0: Masjid yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengamatikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan memiliki masjid yang begitu megah dan indah.
1: Dibangunnya kembali Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, di mana masyarakat menyambut baik dengan keberadaan Masjid Al-Ikhlas yang representatif. Kemudian juga ini bukan menjadi kebanggaan umat muslim saja, akan tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga tak jarang setiap kesempatan, terutama pada sore hari, masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama, ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai ajang untuk bersantai-santai, terutama pada salat zuhur, setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun di.
0: Tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan, harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius, mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Malini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Halo Mbak Abah, selamat malam. Balik lagi nih sama saya Rio di 94,3 MHz Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, apa kabar Mbak Abang sekalian nih? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan aktivitasnya berjalan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Balik lagi bersama saya Rio ya, dalam program adat kita di RRI Pro 4 Pontianak. Tempat kita berbagi cerita tentang adat, budaya dan segala hal ya yang menarik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Nah, hari ini kita nak ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita nih. Tapi kadang-kadang ya luput dari perhatian, apalagi kalau bukan ya budaya lokal dan anak muda. Nah, coba saya nak nanya dulu kepada Bu Abang nih. Kalau mendengar kata budaya daerah nih, apalah yang langsung terbayang di pikiran Bu Abang nih? Nah, kalau saya sih ya, langsung teringat bahasa Melayu Pontianak, meriam karbit, pantun Melayu, makanan khas, ya, sampai cerita-cerita orang tua dulu lah tentang kehidupan zaman dulunya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sekarang anak-anak muda lebih sering terpapar tren dari internetnya zaman sekarang. Kadang-kadang kita hafal lagu yang sedang viral, tapi kalau ditanya tentang kesenian daerah sendiri tuh belum tentu semua tahu. Nah, itulah. Tapi menurut saya enggak semestinya anak muda tuh enggak peduli dengan budaya. Bisa jadi mereka belum banyak mendapat kesempatan untuk mengenalnya. Misalnya kalau ada festival budaya di Pontianak, pertunjukan musik tradisional atau konten yang membahas bahasa Melayu dengan cara yang lucu dan menarik, mungkin anak muda tuh jadi lebih penasaran lah ya. Nah, budaya seperti inilah ya sebenarnya tidak selalu tentang acara adat yang besar, tapi cara kita berbicara, kebiasaan berkumpul bersama keluarga, sampai makanan yang sering disajikan waktu hari raya pun punya cerita sendiri ya Bu Abang ya. Nah, sekarang saya nak ngajak Bu Abang juga nih ikut ngobrol untuk Bu Abang, yang saya nak tahu juga nih waktu kecil dulu bagaimana budaya atau daerah kebiasaan daerahnya yang paling sering Bu Abang jumpai gitu kan. Apakah masih ingat permainan-permainan tradisional gitu kan, pantun Melayu ke atau cerita dari orang tua? Nah, bolehlah ceritakan nih pengalaman Bu Abang melalui telepon kami di RRI Pro 4 Pontianak ya. Dan satu lagi nih, kalau sekarang ditanya seberapa kenal sih Bu Abang dengan budaya daerah sendiri nih? Ha, kita lanjutkan ngobrol setelah jeda berikut ini ya, Bapak ya. Tetap di program adat kita di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Halo Mbak Abah, selamat malam. Jumpa lagi nih sama saya Rio di 94,3 MHz Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Di dalam program adat kita nih, tadi kita udah bicara nih tentang seberapa dekat nih anak muda dengan budaya lokal. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana caranya sih supaya nih budaya daerah tetap menarik di tengah perkembangan zaman ini ya? Nah menurut saya salah satu caranya itu ya Bu Abang, yaitu dengan memanfaatkan media sosial gitu. Sekarang apalagi di zaman sekarang nih ya, bisa melakukan beberapa cara itu belajar banyak hal melalui video pendek, podcast, atau konten kreatif. Nah misalnya ada yang membuat video tentang arti kata-kata Melayu Pontianak nih ya, kita bisalah memperkenalkan makanan khas atau menceritakan nih sejarah sebuah tempat dengan cara yang santai gitu Mbak Abang. Jadi menurut saya nih tidak harus semuanya juga budayanya harus dibuat mengikuti tren supaya disukai anak muda. Nah caranya tuh bisa memperkenalkan budaya memang boleh lebih kreatif ya, tapi makna dan sejarahnya tetap harus dijaga juga nih Mbak Abah. Jangan sampai karena ingin viral gitu kan, informasi yang disampaikan tuh malah keliru gitu, atau tradisi tertentu ditampilkan tanpa memahami aturan dan nilai berlakunya gitu. Nah jadi modern bukan berarti itu apa ya, meninggalkan budaya yang lama gitu. Justru teknologi inilah

cerita-cerita seperti inilah ya berharga untuk dikenal dan dicatat gitu. Nah, untuk buat abang sekalian nih ya, kalau disuruh memilih nih, buat abang, budaya lokal apa yang paling menarik lah untuk dikenalkan melalui media sosial? Apakah bahasa Melayu Pontianaknya ke, kuliner khasnya ke, ada permainan tradisionalnya ke, atau ada sejarah kota dan kesenian daerahnya masing-masing gitu? Ah, bolehlah bincang-bincang di sini di saluran telepon Pro 4 Pontianak. Nah, saya juga nak bertanya nih pada Bu Abang, apakah yang mungkin sekarang nih masih sekolah, kuliah, atau sedang bekerja nih, pernah gak ya Bu Abang nih ikut kegiatan budaya, belajar tari tradisional, ikut festival, atau membuat konten tentang budaya daerah? Kalau pernah, bolehlah ceritakan pengalaman yang paling berkesan nih ke kita nih, yang nak dengar cerita dari Bu Abang sekalian. Nah, menariknya nih ya Bu Abang, kalau kita bisa mendengarkan pengalaman yang berbeda-beda itu, karena setiap orang tuh mungkin punya cara sendiri ya untuk mengenalkan budayanya. Mungkin kita bisa berbincang setelah selepas jeda ini nanti ya. Kita masuk ke nanti ke callingan yang terakhir. Kita akan membahas langkah yang sederhana yang bisa dilakukan supaya budaya lokal ini tetap hidup gitu Bu Abang, di tengah generasi muda saat ini. Nah, kita dengarkan lagu dulu setelah yang satu ini.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.

0: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
0: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Halo Mbak Abang, balik lagi nih sama saya Rio di program Adat Kita. Nah, tadi dari obrolan tadi kita bisa melihat bahwa budaya lokal tuh sebenarnya punya banyak cara untuk tetap hidup. Tidak harus selalu melalui acara besar. Karena hal-hal sederhana pun bisa menjadi bagian dari pelestarian budaya. Contohnya saya dulu tuh waktu kecil tuh saya suka ya main permainan tradisional tuh meriam karbit. Nah, itu kan permainan rakyat ataupun tradisi khas masyarakat Kota Pontianak, Kalimantan Barat lah ya. Pada saat bulan suci itu ramai, bulan suci Ramadan, malam takbiran Idul Fitri, ya itu acara-acara gelar besar-besar tuh banyak yang memeriahkan dengan meriam karbit tuh. Tapi saya biasanya main meriam karbit tuh enggak hanya di acara-acara gelar besar gitu di Idul Fitri saja. Tapi pada saat main-main biasa pun, di hari-hari biasa pun saya mainkan tuh. Itulah hal-hal yang waktu kecil tuh seru ya, waktu kecil lah. Yang sebenarnya bisa kita angkat, bisa kita lestarikan gitu. Walaupun bukan ada acara besar suci semacam bulan suci Ramadan gitu. Nah, lanjut ya. Contohnya juga ada kayak kita gunakan bahasa daerah nih. Ya, itu bisa kita melestarikan juga nih dalam percakapan sehari-hari. Itu bagian pelestarian budaya. Lo mempelajari pantun Melayu, mengenalkan makanan khas kepada kawan-kawan kita yang dari pendatang-pendatang nih dari luar kota, luar negeri, tuh kita bisa kenalkan tuh makanan khas kita kepada kawan-kawan kita untuk melestarikan budaya kita. Atau mengunjungi kegiatan budaya yang ada sekitar kita juga, itu termasuk ya ikut berpartisipasi, itu termasuk pelestarian budaya kita juga. Nah, bahkan kalau kita punya kesempatan nih berbincang dengan orang tua atau pelaku budaya, nah kita bisa bertanya tentang cerita yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, bolehlah tanya-tanya tuh kepada orang-orang tua kita dulu, supaya kita bisa apa ya namanya itu mengetahui dan memahami untuk melestarikan budaya kita berikutnya, agar tidak hilang di generasi kita sekarang nih, generasi muda. Tapi saya nak bertanya lagi nih ya, menurut Bu Abang sekalian tuh apalah tantangan terbesar dalam mengenalkan budaya lokal kepada anak muda tuh? Nah, kalau menurut saya sih salah satunya tuh adalah kurangnya kesempatan ya untuk mengenal budaya secara langsung gitu. Tapi tentu ya setiap anak muda tuh berbeda-beda, karena itu penting bagi keluarga, sekolah, komunitas dan pelaku budaya untuk membuka ruang agar generasi muda nih bisa belajar lah ya dan ikut terlibat. Nah, kita juga enggak boleh ya menganggap satu cara cocok untuk semua orang tuh beda-beda. Ada yang senang belajar melalui pertunjukan, ada yang tertarik melalui sejarah, ada yang lebih suka mengenal budaya lewat konten digital. Nah, kalau saya sih tertarik melalui sejarah ya, karena saya dari jurusan sejarah, tentu saya sangat menarik untuk cerita-cerita sejarah gitu tuh masuk ke dalam pemahaman saya. Nah, yang penting tuh kita bisa memberi kesempatan lah ya kepada mereka untuk mengenal budaya dengan cara yang bermakna. Nah, sebelum kita tutup nih, saya nak ngajak Bu Abang tuh ya. Bu Abang untuk menjawab satu pertanyaan sederhana nih. Kalau Bu Abang diberi kesempatan untuk mengenalkan satu budaya Pontianak nih kepada orang dari luar daerah lah ya, budaya apa yang akan Bu Abang pilih dan kenapa? Nah, saya yakin setiap orang nih punya setiap jawaban yang berbeda-beda dan cerita yang berbeda. Nah, terima kasih untuk Bu Abang yang udah menemani saya dalam obrolan program Adat Kita kali ini ya. Sebelum pamit, ada satu kalimat nih ya, saya titipkan kepada Bu Abang. Budaya nih ya enggak harus berhenti di masa lalu Bu Abang. Selama masih ada yang mengenal, mempelajari dan menceritakannya, warisan itu akan selalu punya tempat di masa depan. Nah, semoga obrolan hari ini membuat kita semakin tertarik mengenal budaya daerah sendiri, bukan untuk membandingkan budaya satu dengan yang lain ya, tapi untuk memahami kekayaan cerita kita yang hidup di tengah masyarakat. Nah, saya Rio, saya tutup untuk program Adat Kita. Kita kembali lagi di program selanjutnya, tetap di RRI Pro 4 Pontianak 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Sampai jumpa di program berikutnya Mbak Abang.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Nah, Mbo Abang, tadi kita udah dengarkan ya lagu Batak Bunga Tanjung. Nah, macam mana Mbo Abang? Ada yang ikut bernyanyi ya tadi? Atau ada yang cuma duduk diam sambil menikmati lagunya? Nah, emang seronok ya mendengarkan lagu-lagu daerah macam ni. Biarpun kita berasal dari suku dan budaya yang berbeda, setiap lagu punya ciri khas dan kenangan tersendiri bagi yang mendengarkannya. Nah, buat Bu Abang yang berasal tadi dari Tanah Batak, mudah-mudahan lagu tadi ya dapat mengingatkan dengan kampung halamannya, keluarga dan orang-orang tersayang. Tapi Bu Abang, jangan kemana-mana lo ya. Kita masih di Perempat RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat yang menemukan nemani Bu Abang dengan beragam lagu Nusantara berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia hari ini, Bu Abang.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
1: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Provinsi Kalimantan Barat ada sebuah sungai yang panjang, luas dan sangat terkenal. Sungai itu bernama Sungai Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia ini memiliki banyak anak sungai. Salah satunya adalah Sungai Kawat. Ada sebuah kisah yang menyertai di balik penamaan sungai tersebut. Jangan kemana-mana, masih di Asal Usul, Legenda Sungai Kawat.

0: Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nelayan beserta keluarga di daerah yang tidak jauh dari sungai. Keluarga tersebut hidup di taraf kemiskinan. Sang nelayan sehari-hari bekerja mencari ikan di sungai tersebut. Biasanya dia selalu berangkat di pagi hari dan kembali pulang ketika langit sudah gelap. Pada suatu hari, sang nelayan pergi mencari ikan seperti biasa. Dirinya membawa sepasang kail untuk mencari ikan pada hari tersebut. Sang nelayan mulai mendayung sampannya untuk mencari posisi yang tepat untuk mencari ikan. Setelah sampai di posisi yang diinginkan, sang nelayan mulai melemparkan kailnya dan menunggu hingga mendapatkan ikan. Namun ikan yang dicari tidak kunjung dapat. Hasil nihil ini didapatkan sang nelayan hingga sore hari tiba. Sang nelayan tetap tidak menyerah dengan situasi yang dia alami. Dirinya kemudian mendayung sampannya ke arah hulu sungai untuk mencoba mencari ikan di sana. Sesampainya di hulu, sang nelayan kembali melemparkan kail yang dia miliki. Setelah menunggu beberapa saat, kail yang dia lemparkan terasa berat. Sang nelayan merasa senang karena merasa kail yang dia lempar berhasil menangkap ikan yang besar. Langsung saja dirinya mulai menarik kail tersebut dengan perlahan agar bisa menangkap ikan yang berhasil didapatkan. Setelah menarik kailnya, sang nelayan justru terkejut karena kailnya ternyata tersangkut di sebuah kawat berwarna kekuningan. Sang nelayan kemudian mencoba menarik kawat yang tersangkut di kailnya tersebut. Sang nelayan kemudian menyadari bahwa kawat kekuningan yang dia tarik ternyata berlapiskan emas. Sang langsung senang dan membayangkan dirinya akan langsung kaya raya ketika memiliki kawat emas ini. Tidak butuh waktu lama, sang nelayan kemudian menarik dengan kencang kawat emas tersebut. Gulungan kawat yang besar perlahan-lahan sudah berhasil dia dapatkan di atas sampan kecilnya. Meskipun sudah mendapatkan gulungan kawat yang banyak, sang nelayan masih saja menarik kawat emas yang tidak putus-putus tersebut. Dirinya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya raya yang sudah dia bayangkan sebelumnya. Dengan serakah dia terus menarik kawat emas tersebut, tanpa menyadari bahwa sampan yang dia naiki perlahan-lahan sudah kelebihan beban. Ketika sedang menarik kawat, sang nelayan tiba-tiba mendengar suara dari dalam air yang menyuruhnya untuk berhenti. Namun sang nelayan tidak menghiraukan suara aneh tersebut. Dirinya terus saja menarik kawat emas tersebut dengan rakusnya. Situasi yang tidak diinginkan akhirnya terjadi juga. Air perlahan-lahan masuk ke dalam sampan sang nelayan karena beban muatan yang sudah berlebihan. Akhirnya sang nelayan tenggelam ke dasar sungai beserta sampan dan kawat emas yang sudah dia tarik sebelumnya. Sang nelayan tidak bisa menyelamatkan diri karena telat menyadari situasi yang ada di atas sampannya tersebut. Atas peristiwa ini, masyarakat setempat kemudian menamai tempat tersebut sebagai Sungai Kawat. Penamaan ini sekaligus menjadi pengingat bagi manusia untuk tidak rakus dan serakah karena akan berdampak buruk nantinya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Waalaikum di atas batu, batunya cantik tersusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bijak Bepantun Pro 4. Selamat malam Bu Abang, salam budaya untuk semuanya. Kita bersama di Bijak Bepantun dengan saya Ibeng. Dan saya tidak seorang, ada... Kalau siang biasanya ada Mbok Yo. Kalau malam ada Bang Yo. Nah, Bang Yo apa kabar Bang Yo?
1: Alhamdulillah baik Bang Ibeng.
0: Akhirnya Mbok Abang. Ya kita dengan Bang Yo malam ini yang akan berpantun dengan kita. Mbok Bang, Bang Yo siap nih balas pantun-pantun dengan kita?
1: Coba lalu kita siap.
0: Coba dulu ya. Oke, malam hari ini tema kita apa nih Bang Yo? Pantunnya nih.
1: Pantun cinta.
0: Malam hari ini tema kita pantun cinta ya. Oke lah, jadi kita ajak Mbok Abang untuk saling berjual beli pantun dengan tema pantun cinta, pantun kasih sayang, pantun beroman. Ya enggak, kau turun dulu pantun beroman ya. Roman ngapa pula nih, hayo. Mana yang gagal Pak Mike nih ya. Oke Mbok Abang, yang juga selamat malam yang menyaksikan kita di live TikTok ya. Ini agak kecil nih ya. Yang baru bergabung ya, jangan lupa tap-tap layar, share ya. Itu dia. Baiklah Mbok Abang, di berapa nomor gitu Bang Yo? Kau nak telepon nih Bang Yo?
1: Di nomor 0561-571-571.
0: Itu dia, 571-571. Di telepon WhatsApp kita berapa Bang Yo?
1: 0811-570-00943.
0: Itu dia ya, nomor yang bisa Mbok Abang hubungi untuk kita saling berjual beli pantun malam hari. Temanya pantun cinta, pantun kasih sayang. Baik, kita coba terima dua telepon pertama. Ada siapa? Silakan kita angkat dulu. Halo, siapa di mana? Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, bijak. Malam. Bijak berpantun.
2: Santun.
0: Dengan siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang
0: Da. Ha?
2: Dengan Bang Darul di Mendelo.
0: Bang Darul, apa kabarnya nih Bang Darul? Iya?
2: Alhamdulillah Bang Ibeng.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Gimana? Sehat.
2: Makan kue kibeng di atas bukit.
0: Terus
2: ada seorang
1: putus-putus nih.
2: Soal manis.
0: Udah.
1: Ini jaringannya putus-putus tuh, suaranya putus.
0: Itu dia.
2: Yang paling manis.
1: Ujungnya jatuh tuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kalau lah jalan hendak di aspal ya. Aspal.
2: Di dalam sampan. Dan Bang UTW yang merebutkannya.
1: Apa yang direbutkannya
0: nih? Yang katanya nih. Ya. Kalau berjalan memakai sendal ya. Untuk pergi ngambil tempurung. Suara Bang siapa tadi? Siapa tadi tu?
1: Bang Darul.
0: Suara Bang Darul sangkut-sangkutkan hilang sinyal. Cuba naik tinggi-tinggi sikit kalau bisa di atas bumbung ya. Okey. Makasih Bang Darul tadi tu ya. Cuma sayang terputus. Bukan terputus tapi hilang suaranya karena sinyalnya.
1: Sinyalnya ya.
0: Biasalah kalau urusan sinyal. Bang Darul nanti coba lagi ya, masuk lagi ya. Kita tunggu yang lainnya, silakan 0561-571-571. Kemudian di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Ujung itu tuh frekuensi kita 943. Okey, kita angkat dulu lain telepon.
3: Halo Bang Ibeng.
0: Halo, siapa di mana? Malam.
3: Pendatang baru nih Bang Ibeng, dengan siapa itu? Dengan Rio ke?
1: Iya nih, dengan saya Rio.
3: Oh ya, pendatang baru nih Rio.
0: Putra ganteng di Bajeng. Ini bukan.
3: Ini ada satu pantun.
0: Pendatang baru, baru bangun nampak.
1: Boleh
3: malam
1: tuh.
3: Ini malam Jumat.
0: Betul.
3: Kura bengkemanyaan di atas peti.
0: Lalu?
3: Tepuklah bantal pakai semangat.
0: Semangat.
3: Nah, tunggu yayangku belum datang ke sini. Tadi Bang Darul enggak?
0: Yayang yang maaf, tadi itu Bang Darul.
3: Ini untuk Darul ya.
0: Nah, betul.
3: Beli kue telepon di Pangkal Pinang. bukan. Beli kue beli kue telepon. Di Pangkal Pinang. Kena Danau Toba. Lupa dah bang.
0: Udah.
3: Nanti lah.
0: Tinggi-tinggi pokok kelapa. Tinggi-tinggi pokok kelapa.
3: Cakep.
0: Tengah hari putiknya jatuh. Karena pantun Wak Ali lupa-lupa. Kena denda kasih saya ayam 2 ekor.
3: Okey lah ya Bang Ibe.
0: Okey.
3: Satu lagi Bang Ibe.
0: Satu lagi boleh.
3: Betul. Tunggu hujan tak ada lebat sekali. Biarlah aku betul dong kain.
0: Terus.
3: Kalau malam ini kekasih tak datang ke sini. Biarlah aku cari yang lain.
1: Pandai.
3: Okey lah ya Bang Ibe.
0: Okey. Makasih juga yang menyapa kita di TikTok. Ada siapa ni? Ada. Alamak, Ibing kata dia. Liwira, siapa Liwira ni ya? Nah, semuanya lah ada Liza, ada Bunda Rafa, ada BKSPTRM Eni dan sebagainya. Semuanya lah ya yang nonton live TikTok ya. Okey, kita lanjutkan lagi ni buat abang. Tadi ada Ko Ali ya.
1: Koko Ali.
0: Kumpai. Okay. Atau Putra Ganteng ya. Dia orang paling ganteng memang tuh di Kumpai.
1: Di Kumpai
0: ya. Paling ganteng. Paling. Mana dia lawan dia?
1: Pantaslah banyak cewek yang nunggu sama dia.
0: Banyak ya. Kita tunggu lagi penelpon lainnya. Halo.
3: Halo, bicara Bapak Turun Hatantu Bang Be.
0: Siapa di mana?
3: Assalamualaikum, Pak Mo dari Simpang Banjar nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mo di Simpang Banjar.
3: Lanjut.
0: Apa pantun kita? Pantun cinta malam ni, Pak Mok?
3: Apa nama ni?
0: Apa tu?
3: Dari sungai atau ke kota. Baliknya mulai ke rumah.
0: Terus?
3: Saya ni ada punya cinta.
0: Siapa tu?
3: Kita pula dengan orang rumah.
0: Dengan orang rumah lah. Takkan tak dengan orang
3: satu
0: mana.
3: Gimbing.
0: Satu lagi, apa tu?
3: Dari sungai langsung ke kota. Baliknya bawa ketupat.
0: Lalu?
3: Saya ni punya cinta. Cinta saya dengan perempat.
0: Alhamdulillah. Tak cuma nak cuba.
3: Perempat juga. Salam kenal-kenal sama Puan Bang Ibe. Siapa nama Ibeng?
0: Yep.
3: Bang Leo.
0: Bang Leo.
3: Bang Leo, Bang Ibeng sepaga semasa selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dah. Cuma itu Ibeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Baik, kita cuba terima lagi berikutnya di line WhatsApp ada siapa? Halo. Halo. Siapa di mana?
4: Di sini hujan lebat Bang Ibeng.
0: Siapa lo ni?
4: Hujan lebat. Putra Galau.
0: Putra Galau. Di mana hujan lebat ni?
4: Di mana tu?
0: Halo.
4: Hujan lebat sinyal kurang.
0: Iya ke? Di mana tu yang hujan lebat tu?
4: Mendalo.
0: Oh, Mendalo. Oh, Bang Darul di Mendalo. Ya. Hujan lebat di Mendalo. Tahu tak Mendalo mana?
4: Di bahagian mana tu Mendalo, Bang?
0: Bang Yo mau nanya, Mendalo tang mana
4: kata tang dia? Tang mananya? Mendalo di Gang Niswa.
0: Pokok situ lah dia. Ya.
4: Okey lah ya. Sebelum pabrik kelapa.
0: Okey. Ayolah, langsung pantunnya. Nanti hilang lagi sinyal.
4: Hilang.
0: Halo. Coba lagi lah Bang Darul ya. Nak diapakan lah. Sian ni Bang Darul. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Mana dia?
4: Lanjut Bang Ibeng.
0: Lanjut ya. Okey, mana dia? 0561571571. Kemudian ditelepon WhatsApp 0811700943. Ini WA kita ni. Kalau ada rasa nampaknya sangsor-sangsor susah-susah ditelepon, coba ya terus ya. Maklum biasa tu agak sering anuk memang dia.
4: Melekat-lekat
0: gitu ya. Okeylah. Kita teruskan ada siapa? 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Biasa tu kalau berobot-obot Bang Yo. Agak apa namanya tu? Maklumlah kalau dah bertabak-tabak gitu kan disangkut-sangkut dia.
1: susah.
0: Oke, okay, hai lovely Putri. Hai juga untuk Kak Putri. Putri mana nih? Saya tahu Putri mana nih. Nengok foto lain dia.
1: Oh, fotonya lain. Hmm. Banyak nama Putri.
0: Oh, banyak. Ya. Oke, okay, kita terima lagi lanjut berikutnya untuk siapa? Bang Yo, sila.
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ni?
5: Beli baju koko di pasar baru. Belinya beli juga bunga mawar. Ini Bang Niko dari Jakarta yang lawat.
0: Orang Jakarta. Gimana nih, apa kabar lu?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke. Okay. Gimana pantun kita?
5: Oh, ada pantun cinta ya?
0: Kita pantunnya pantun cinta nih, Bang. Bang Niko.
5: Oh, boleh lah, coba dulu, Bang Beng. Bagaimana sama siapa, Mario ya?
0: Sama Bang Rio.
1: Sama Bang saya. Ya,
5: salam kenal.
1: Salam kenal gak, Bang Niko?
5: Kalau ke pasar membeli bawang, jangan lupa membawa uang.
0: Lalu?
5: Abang tetap sayang. Abang akan pergi meminang.
0: Ini pantun untuk siapa nih?
5: Untuk di sana, Bang Beng.
0: Kalau bapak berjalan membawa bak. Kalau berjalan membawa baki, baki berisi kue srikaya. Kalau memang benar Bang Niko itu laki-laki, sebutkan pantun tadi itu untuk siapa?
5: Nanti gampang Bang Ibek. Bang Ibek nggak tahu.
0: Kayaknya untuk orang pun, kayaknya untuk orang Pontianak kayaknya, enggak?
5: Iyalah.
0: Oke.
5: Makasih Bang Ibe. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niko di
1: Jakarta.
0: Jakarta. Jakarta. Oke. Okay. Habis Bang Niko ada siapa lanjut? Halo.
1: Halo.
6: Halo.
1: Dengan siapa dan di mana?
6: Berpantun dengan santun.
1: Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah. Saya nembak juga. Bawa tercelang mata.
0: Emang dari tadi ngapa?
6: Ya, saya dengar pendatang baru tadi tu. Betul mang, dia pendatang baru, mang baru sadar dia tu.
0: Baru bangun.
6: Bukan baru bangun, baru sadar. Saya dengar dia panggil semangat tadi.
0: Bang Yo ni nak kenalan ni, nanya ni siapa di mana ni, gitu Bang Yo.
6: Biasa kenal, kenal kalau ya. Siapa kawan tu?
1: Saya, nama saya Rio.
0: Kalau kalau yang perempuan ada Mbok Yo, yang lelaki ada Bang Rio.
6: Mario. Memikin terminal di Sepadio. Rantai lah motor. Sepeda motor rantainya putus. Salam kenal buat Bang Leo. Kenalkan saya, nama saya Putra Antos.
0: Putra Antos. Dia orangnya Antos. Antos benar orangnya.
6: Antos. Bang Ibeng tahu Bang Yo Antos saya. Tak ada lawan lah.
0: Ayo apa pantunnya? Pantun cinta malam ini.
6: Pantun cinta. Di hari Rabu melayang layang.
0: Terus?
6: Di hari Rabu melayang layang. Bangunlah tidur Sarah apa?
0: Apa ya? Udah. Ini lah ni.
6: Grogi kak.
0: Grogi. Pandai kak grogi.
1: Seharusnya saya yang grogi ni lah. Pendapat baru.
6: Di hari Rabu bermain layang-layang. Mengolok tali di depan istana. Hatiku rindu padamu sayang.
0: Alamak.
6: Kepada dirimu nun jauh di sana.
0: Alahai.
6: Cakap mana? Lain kau putra antas lain.
0: Ni lah yang buat kala-kala lagi asap banyak ni.
6: Inilah dia lembab berkabut.
0: Buat orang buat buat Kalimantan kabut. Ini ada pantun ni ni.
6: Palinglah enak gorengan sukun. Mari dia makan di atas bangku.
0: Lalu?
6: Wahai yang jauh, masuklah. Cuba-cubalah masuk berpantun. Untuk menghibur. Untuk menyenangkan diriku ini. Kesian
0: ya. Kesian nih. Iyalah kalau gitu. Yang nah. jauh tuh siapa?
6: Nah. Bukan yang jauh lah. Siapa-siapa lah. Abang Niko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack. Ya di Sungai Kupa ya. Lanjutlah abis Bang Jack ada siapa? Halo. Ah. Halo, bijak berpantun.
7: Pantun dengan santun.
0: Siapa di mana?
7: Pak Muhammad Isa.
0: Pak Muhammad Isa, apa kabar Pak Muhammad Isa?
7: Ya baik.
0: Oke, gimana?
7: Bang Rio ya.
0: Ah, iya, dengan Bang Rio.
7: Kenal untuk Bang Rio.
1: Iya, salam kenal juga.
7: Tugas. Pergi berkayu beli kue kebeng. Untuk Bang Rio dan Bang Ipeng, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
7: Ada tadi Bang Ipeng ayam berapa ekor dia dengan dia tu dengan potong
0: ayam. Kuali dua ekor ya saya anak tadi tu sebutkan.
7: Ambil sekop di atas tebing. Tak cukup Bang
0: Ipeng. Oh, tak cukup ke?
7: Ada yang tadi tu siapa?
0: Mana?
7: Yang untuk orang jauh tu.
0: Bang Jek. Apa nak bantukan Bang Jek?
7: Ingat kat rumpa dengan orang jauh ya.
0: Itulah dia si awa ya.
7: Udah lalu memang ya.
0: Itu je tu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa. Terima kasih juga untuk yang menyapa kita di di mana di TikTok ya. Tadi ada siapa? Ada apa kabar bang katanya? Siapa ni? BGS PTRMA. Oh, berarti bagus pertama ni. Ada Baidisa Anaras. Kemudian ada Lopai Putri. Hai, saya suka nonton Perempat. Hai juga untuk Kak Putri. Putri Selpa. Oh, Putri Selat Panjang. Ada Putri Andrian ni kali ni. Halo Bang Ibeng, halo sama Bang Iyo. Semoga sihat selalu, amin. Terus ada Syarifah Dini, oh Bang Ibeng, yo saya. Terus ada siapa lagi, Bang Imran Ahmad, waalaikumsalam Bang. Bang Ibeng, apa di kabar, sihat ke sihat. Ada Bang Jul Ilmi juga, makasih Bang Jul. Ada semuanya lah yang di TikTok ya. Jangan lupa tiap-tiap layar, share-share sana sini. Biar makin ramai pantun kita nih. Ya enggak Bang Iyo?
1: Betul-betul.
0: Bang Iyo ada pantun gak nih?
1: Ada saya sebenarnya.
0: Ini yang ditunggu-tunggu nih. Pantun cinta lah.
1: Boleh
0: nih. Buat siapa nih?
1: Buat abang yang pendengar ya.
0: Oh, buat pendengar. Kira buat seseorang.
1: Nah, ke tepi sungai membawa jala. Jala ditebar mendapat ikan.
0: Lalu?
1: Untuk buat abang yang penuh pesona. Semoga cintanya nanti tak salah tujuan.
0: Itu ada. Kalau cinta salah tujuan, sesat nama. Sesat kan. Okey, kita lanjut lagi. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
8: Halo. Berpantun dengan santun.
0: Dengan santun. Siapa di mana?
8: Rembulan bersinar lagi.
0: Putri rembulan.
1: Putri rembulan. Putri rembulan siapa?
0: Rembulan tu kalau dalam bahasa Arab apa?
1: Apa tu Bang Ibeng?
0: Syamsiah ke Komaria?
8: Komaria.
1: Itulah ya namanya itu ya.
0: Dipanggil Mbok Kam.
1: Ya. Mbok Kam.
0: Okey Mbok Kam, kita pantun cinta ni buat siapa pantunnya?
8: Pantun cinta Bang Jack ni.
0: Untuk Bang Jack.
1: Bolehlah tu,
8: cuba. Laiklah ho Jack. Pembawa berita.
0: Terus?
8: Makan jajan kue putu.
0: Sedap.
8: Kalau Bang Jack jangan suka bercinta hari hujan ni sejuk.
0: Makanya.
8: Oh, waktu dah lah tu loh yang Bang Ibeng nak ajar nak pantun ni yo.
0: Oh,
8: Bang Rio kita. Rembulan ni tak pandai berpantun.
1: Pandainya apa je tu?
8: Pandai masak ya.
0: Dia. Dia selain anak. Dia selain putri rembulan juga. Iya, sama-sama.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Mbok Kam ya di Pak Reweng. Lanjut, berikutnya halo, Bija berpantun. Siapa di mana?
9: Pantun dengan santun, Bang Ibing.
0: Pantun dengan santun. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Untuk Bang Jack.
0: Untuk Bang Jack. Ada nggak nih Bang Jack? Apa tuh pantunnya tuh?
9: Tinggal Bang Jack.
0: Pusen
9: saya sudah garam. Baliknya naik lah ojek.
0: Halo.
9: Saya le geram dengan suara Bang Jack. Nampang geram dengan suara Melayu ni.
0: Laki-laki yang geram apa bagi perempuan? Yang
9: geram masa dengar ni. Ini tu kali lo. Habis tali ikan lah kelapa. Jadi bawa ke Pelamboyan.
0: Lalu?
9: Apa sebab Ali patutnya lupa? Kerana dia habis makan.
0: Oh, kekenyangan nampak tu enak.
9: Habis makan, dia lupa pantun. cuma tu orang pergi.
0: Okey.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk siapa? Pak Mok ya di Simpang Banjar. Lanjut kita. Masuk lagi. Gas langsung.
1: Langsung.
6: Halo.
0: Ya, saya halo.
6: Halo. Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
6: Cuacalah gelap tandanya malam.
0: Betul.
6: Duduk bersila di atas papan.
0: Apa buat?
6: Kalau udah penyiar memakai baju hitam. Yang satu lawau, yang satu tampan.
0: Apa?
6: Yang satu lawau, yang satu tampan.
0: Oh gitu pula. Balas Bang Yo.
1: Udah. Langsung ditembak gitu. Matikan pula.
0: Nari Pak Jek. Makasih untuk Bang Jek ya. Lanjut. Ada siapa lagi? 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Halo, Bija Bapanten.
10: Halo, berpantun dengan santun Bang Ibe, dengan Bang Jo.
0: Halo.
10: Kabar?
0: Baik.
10: Tunggu sebentar ya.
0: Dengan siapa di mana?
10: Dengan Anista Diuka.
0: Kak Anista Diuka, pantun cinta.
10: Bunga sesangkai harum baunya. Kembang maka jangan disentuh.
0: Cantik.
10: Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bukan tunggu dulu.
1: Mana
10: nih? Bukan mau salah nih pantun ini. Salah pula Bang Ibeng salah nih sulat tulis. Bukan buah mengkudu yang buahnya sendang. Anak buaya sedang melata. Bukan saya mati di racun. Mati disayang di dalam hati.
0: Cinta tak terungkap lah ni cinta.
10: Tak terungkap lah kali itu. Itu ni Bang Ibeng. Ada lagi Bang Ibeng?
0: Ada lagi boleh.
10: Tidak puan kelapa Bali. Ambil belana. Pasang di kuda.
0: Halo.
10: Kalau tuan sungguhkan kami. Ambil pisau belahlah dada.
0: Janganlah. Percaya.
10: Satu lagi Bang Ibing.
0: Percaya, tak perlu sampai belah dada ke apa.
10: Cukuplah ya. Kain batik bersegi lima. Basah kuyup timpa embun.
0: Halo.
10: Kasih adik kami terima. Menjadikan tahun beribu tahun.
0: Asik.
10: Satu lagi Bing, Pak yang masuk Bang Bing.
0: Oh iya ke? Ini bisa.
10: Pohon dadap tumbuhnya di bukit. Ledah mati di atas dahan.
0: Halo.
10: Harap saya bukanlah sedikit. Hidup rumah denganlah tuan.
0: Asik. Siapa tuan itu?
10: Ada dah. Iyalah Bang Ibing, nanti dulu lagi sambung kalau bisa masuk ya. Okay. Salam buat adik saya selat panjang.
0: Oke, okay, siap.
10: Buat
0: siap.
10: Bang Ibing, makasih. Buat sama-sama. Bang Ibing, makasih juga.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anista yang ada di UKA. Tahu nggak UKA di mana?
1: Jeruju.
0: Jeruju. Pokoknya yang tiap Sabtu Minggu payah dia buat situ ya. Kak Anista itu dekat-dekat situ lah dia. Halo.
11: Halo Bang Ben.
0: Iya, halo.
11: Aku nak bantun iyo tadi tu.
0: Bantun iyo? Macam mana tu? Kecil kalau belum makan dia gitu tu.
11: Kita pasang pelita. Tunggu lah kasi aku balak.
0: Kecil kalau.
11: Haruslah bersumbu kain.
0: Tos.
11: Kalau iyo udah bercinta.
3: janjilah sama dia kita harus kahwin. Ya bang Ibeng.
0: Betul.
3: Aku nanti mau balas Bang Jack kok.
0: Macam mana tu?
3: Nanti kok. Tunggu dia masuk ke.
0: Okey.
3: Saya Bang Ibeng.
0: Yo. Terima kasih untuk Koko Ali di Kumpai. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo.
1: Halo.
12: Hai.
0: Hai. Ah, boleh kecilkan sikit volume radio kita tuh.
12: Iya, panjang jauhnya.
1: Ah. Okey.
12: Pantun dengan santun.
0: Sila.
12: Sama siapa bang? Bang Deng?
0: Sama Bang Iyo.
1: Sama saya ni.
12: Oh, gitu. Gini ya pantunnya dulu.
0: Macam mana tu?
1: Apa tu?
12: Buah lakum sedap dimakan.
0: Bos?
12: Terus kue kibeng dicampur, makan kue kibeng campur madu, makan yang terlio-lio.
1: Sedap tu.
12: Assalamualaikum, manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Kepada Bang Ibeng dengan Bang Jo. Betul ke ya?
1: Betul.
12: Betul ya?

0: Ini pasti Awang nih. Ah, di Sabah ya. Sabah. Ah, kalau tak salah kita ya. Ah, dia penunggu gunung. Oh. Dia ni penunggu Gunung Kinabalu ya. Ah, tu ni kawan kita ni.
1: Sampai di bukit-bukit gunung.
0: Ah, situ ada. Kata. Cubalah masuk di telefon-telefon WhatsApp ya, masuk berpantun. Ni orang Sabah kan. Lihat-lihat semua berpantun kan.
1: Biasa berpantun
0: lah tu. Ah, Banyuwangi hadir. Terus ada Agustina Ana. Waalaikumsalam. Ada Icak Bang Ibing. Ada you. Okey. Mr. Go ya. Nah, masuk berpantun lewat WhatsApp boleh, silakan. Kita lanjut lagi nih untuk terima telepon berikutnya dari siapa. Halo.
2: Pantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
2: Ya, Bang Ibing.
0: Ya, boleh, sila.
2: Untuk Tok Ali ni.
0: Untuk Tok Ali, ya. Dengar ni Tok Ali.
2: Ke sungai raya pakai kereta. Ali sambil duduk.
0: Terus?
2: Eh, tak salah terke. Buat duduk bokok.
0: Apa dia?
2: Ke sungai raya pakai kereta.
0: Sungai raya pakai kereta. Terus?
2: Ali tak. Ambil duduk.
0: Ambil duduk.
1: Ambil duduk.
2: Dia tak salah tau ke yang duduk pokok
0: apalah tu,
1: apa makna tu
0: ni, terkata ni pantun terkata nampak ni enggak.
2: Dia saat ini sedang duduk pokok. Kalau tanya tak salah tau ke.
0: Siapa disuruh jawab ni, wali ke?
2: Wali lah.
0: Dengar tu tanya, tanya jawab ni wali.
2: Naik kereta di sore hari. Belau jangan ditadang.
0: Terus?
2: Jangan dicari. Kalau dah ditolak. Ini untuk Wadi. Wadi belum masuk ya?
0: Wadi belum.
2: Beli tali untuk dipakaikan. Pelanggan banyak berbuah.
0: Terus?
2: Wadi saya doakan sebagai dapat tangan yang salihah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk Bang Ebing, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Isa. Lanjut kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun. Pantunnya pantun cinta ya?
0: Pantun cinta.
3: Ada juga ni. Semula-mula lah sinyal saya nak putus ni kerana ada gangguan sinyal di tempat saya ni.
0: Ada gangguan sinyal.
3: Pantun yang pertama begini. Orang suruh pantun cinta, kita pantun cinta lah.
0: Nah, macam mana tu?
3: Kalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang.
0: Terus?
3: Kalau hati sudah terpikat, lekaslah lekas masuk meminang.
0: Betul ya. Yang terbang kedua, tinggi si kunang-kunang. Terbang hinggap di pagi hari. Cepatlah pergi masuk meminang. Kalau tak ada mau diambil wali.
3: Yang wali itu nunggu ya tu. Wali nunggu ya tu. Yang kedua ya.
0: Macam mana tu?
3: Kalau sudah membeli kepah, jangan diangkat ke pasuruan.
0: Terus?
3: Kalau sudah anda menikah, janganlah bapak angkat, dicemburukan.
0: Okey. Okay.
3: Untuk keduanya, untuk penyiar profesional dan penyiar yang baru menapakkan tiras di RRI, menjadi penyiar profesional juga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salah. Pak Abu Syuhada ya. Okey. Kita lanjut lagi, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
4: Anak ikan, ikan gulama. Dimasak semol si ikan belut.
0: Terus?
4: Kenalkan, saya punya nama. Cek Nur dari Bakau Besar Laut.
0: Cek Nur dari Bakau Besar Laut. Sila Cek Nur.
4: Tumbuh kokoh di tepi tebing. Dimakan.

0: kelawar di waktu pagi.
1: Lalu?
0: Assalamualaikum, Iyoh dan Bang Ibeng. Orangnya paling lawar-lawar dan baik hati.
1: Ah, sila balas Bang Iyoh.
2: Nah ya, pergi ke pasar membeli kue.
1: Kaulah.
2: Singgah sebentar membeli buah kue ini. Terima kasih atas pujiannya. Untuk Cik Nur juga manis. Saya jadi malu ni.
0: Kalau mantap. Sudah bisa balas pantunnya Bang Ibeng ya.
1: Mantap dah tu, sudah bisa balas ya.
0: Kalau pergi ke kota Jakarta.
1: Pecan.
0: Jangan lupa cenderamata. Rindu.
1: Terputus ya. Ini kenapa Pak video saya hilangnya? Ni. Ni yang buat abang yang di TikTok ni, ni ngapa ni hilang kamera saya tak ke mana nak pergi ni ya. Ngapa buat jadi benda ni?
2: Apa kamera bagi dia tak? Tak ada.
1: Itulah hilang kamera saya ni ya. Makasih tadi untuk Cik Nor di di mana di Bakau, ya. Okey. Oh, kasut masih kilat kata dia. lagak dia kawan kita tu, sepatu baru, kasut tu kasut baru ya. Okey, buat abang. Sila. Ada siapa lagi? Bang Yo, sila terima Bang Yo.
2: Halo. Bijak pantun.
3: Selamat santun Yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ni?
3: Ada Pak Mok yang Banjar ni.
2: Pak Mok dari Banjar ya.
3: Ini untuk hantar untuk Ali lo.
2: Silakan.
3: Ambil tali ikatlah getak. Getaknya adalah kayu.
1: Tos.
3: Alumni pala Ali ngentak-ngentak.
1: Ngapa pula?
3: Dengar suara itu bagai pantun ni merayu. Ngentak-ngentak lah mana. Ali. Abang tak bajet orang Merayu tu. Sedang tak bajet orang.
1: Itu ke urusan Merayu berikan dia.
3: Merayu boleh-boleh lah dia. Kalau apa tengok satu dia. Dah orang bila kira.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk Pak Mok. Lanjut lagi kita. Siapa berikutnya? Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Putus Bang Ibeng. Tak pandai bersahabat jaringnya ni.
1: Apa tu?
0: Lanjut. Kalau pergi ke kota Jakarta.
1: Pecan.
0: Jangan lupa cenderamata. Rindu adik kian membara.
1: Alahai.
0: Hanya abang yang adik cinta.
1: Abang manalah tu sian.
0: Entah. Ya, abang yang jawab lah.
1: Sebutik lagi boleh. Apa tu?
0: Betul. Dalam gelas ada Coca-Cola. Coca-Cola dicampur batu.
1: Terus?
0: Bukan ikhlas aku akibat. Tapi jujur aku
1: apa itu? Kata makna ni? Sinyal hilang-hilang makna.
0: Gimana ni? Mesti didengar tak pantun saya tu? Hugilah saya buat.
1: Ulang. Cuba dulu. Ulang.
0: Dalam gelas ada Coca-Cola.
1: Ya, terus?
0: Coca-Cola dicampur es batu.
1: Bebek mabuk.
0: Jujur, bukan hanya ikhlas mu aku cinta. Bukan hanya ikhlasmu aku cinta. Jujur engkau sangat kurindu.
1: Sedap lah abang yang dirindukan tu ya.
0: Tadi di kota Ambon ada Maluku, kota Denpasar ada di Bali. Percayalah abang pada diriku. Hanya engkau pujaan hati.
1: Ini yang buat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi-tinggi ku gantung janok ya. Janok ku gantung berwarna merah. Duduk mendengar pantunnya Mak Nong ya. Cicak merayap jatuh ke tanah ya. Okey, salam buat saya untuk ada Bang Ani, abang saya di Kelantan sana, Abang Hanafi Abdul Kadir ya. Assalamualaikum abang saya, abangku yang ada di Kelantan. kalau tak salah saya di Kelantan ya. Bang Hanapi Abdul Kadir, beliau ini cikgu ya.
2: Cikgu, ah,
1: ya, seorang cikgu. Kita lanjut ke penelpon berikutnya, ada siapa? Halo.
2: Halo.
4: Halo, berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
4: Agi, Bang Ebe.
1: Pak Muhammad Isa masuk Agi, boleh sila.
2: Ah.
1: Ah. Ah, ini karena saking berebut-rebut ni WA ni, jadi tengah telefon karena yang di belakang ni banyak masuk, nak masuk jadi terputus biasanya. Saya. Kita coba di line telefon dulu ya. Halo.
2: Halo.
5: Halo Bang Yu, halo Bang Ibe.
1: Halo. Dari Bang Wardi ni orang Was Kapuas.
5: Ya, hari apa?
1: Alhamdulillah sehat ni Bang Wardi. Gimana gak kita malam ini?
5: Alhamdulillah sehat juga.
1: Ah, mantap. Ah.
5: Pantun buat Bang Ibang sama Bang Yo lho ya.
1: Pantun saya untuk Bang Yo, apa tu?
5: Itu biasa bang. Gini ke pasar mawar membeli kebeng.
1: Bos?
5: Pergi burung beo makan kue telepon.
1: Lalu?
5: Apa kabar buat Bang Ibang?
1: Kabar baik.
5: Semoga Bang Ibang dan Bang Yo tak kurang suatu apapun.
1: Amin ya Allah beralamin. Ada ye?
5: Kalau tak nyambung mohon maaf lah tadi ni, soalnya kami dadakan bikin ini.
1: Mantap lah datu.
5: Mantap dah, alhamdulillah. Sementara cuma satu ni kami bang ya.
1: Okey.
5: Nanti kalau ada waktu nyambung kembali kita bang. Pak Bang Ibe dengan Bang Ibe, makasih bang.
1: Sama-sama, makasih kembali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Ya, kita lanjut ke pemantun berikutnya. Halo.
2: Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
4: Masuk lagi. Ngampang-ngampang pantun kat Noru. Ya Noru.
1: Tu, runtuh langit dengar.
4: Ya, menggantung jano di muka pintu. Anaklah nyamuk terbang ke dapur.
1: Lalu?
4: Kalau mendengar Kak No macam No pantun seperti itu, membuat Pak Mok tak bisa tidur.
1: Kenapa Pak Mok tak bisa tidur?
4: Ya makan tak pula kau dah pantun macam itu. Bukalah sukun ni sarang penyengat.
1: Tos.
4: Apa bukaya sampan pakai penganyo?
1: Halo.
4: Nah pantun pun rasa tak semangat.
1: Apa pula?
4: Karena tak ada mendengar suara orang sungai Pinyo.
1: Oh, orang sungai Pinyo. Siapa tu sungai Pinyo? Banyak orang.
4: Banji kombet kali ya.
1: Itu bakau.
4: Oh, bakau ke? Yalah, bakau lah dia.
1: Malu-malu pula.
4: Dah lah. Orang sungai Pinyo tu ramai. Dah lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang J. Aku penunggu pantun dari orang sungai Pinyo. Ya. Kita tunggu mudah-mudahan ada orang sungai Pinyo masuk ya. Baik, saya mau bacakan pantun yang ada di WhatsApp dulu, di pesan WhatsApp. Ada Bang Amin Sanjaya. Anak-anak main kelereng di tengah jalan, ketemu berkecut. Saya dengar pantun ni Bang Ibing sambil nyimak makan jemput-jemput. Sedap bawa Bang Amin makan jemput-jemput sambil dengarkan pantun ya. Baik-baik tersedak. Alangkah enak si buah kuih ni memang. Di pohon kuih ni ada benalu. Tutup pantun sampai di sini. Semoga semuanya sihat selalu. Amin. Rabbal alamin. Dari Bang Udin Tanjung Raya. Nampak tak ni Bang?
2: Tak nampak.
1: Tak nampak biar saya bacakan. Buah lakum koti kibing. Rencana nembak daerah salju. Assalamualaikum Bang Ibing. Saya mau nanya ke mana Mbak yang bersuara merdu? Katanya. Salam budaya. Mbak yang mana ni? Merdu semua. Merdu semua suara yang masuk ni.
2: Betul.
1: Anda, assalamualaikum Bang Ibing. Salam buat Pak Fadila dari A sampai Z, dari Bang Zul Ilmi Aprian Syah. Ya, okey. Terima kasih untuk Bang Zul Ilmi yang ada di Segedong. Kita lanjut lagi nih ke penerbangan berikutnya. Masih ada waktu nih, sekitar 4 menit. Halo, bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun. Sila.
6: Masuk lagi Bang Ibing. Malam keramat bulan mengambang. Di langit biru berjuta bintang.
1: Memang.
6: Harap abang hati bergabang. Cinta adik abang seorang.
1: Sedaplah abang tuin abang yo.
2: Betul.
6: Satu lagi ya.
1: Boleh. Boleh. 600 lagi pun saya tunggu.
6: Ya, enggak pernah. Bukit Batu jalan berkaki. Anak raja berjalan lagi. Bukanlah bukan begitu rasa di hati. Mencarilah kita sehidup semati.
1: Asik.
6: Itu lagi satu lagi bang.
1: Boleh.
2: Boleh boleh.
6: Gunung karang di langit bukit bukit nan cara nan keram janganlah jalannya sempit. Kasih sayang bukan sedikit. Cinta terpendam jadi penyakit.
1: Nah betul, jangan dipendam, sampaikan.
6: Ina. Ah satu lagi.
1: Ah betul.
6: Gendang rebana tari melenggang. Menari gunung tak minah sayang.
1: Tos.
6: Di ruang mata adik terbayang. Hati dan jantung saya. Silakan.
1: Ya, makasih buat mengibing. Iya, sama-sama. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista. Lanjut kita masih ada waktu nih. Halo. Halo
7: Bang Ideng.
1: Iya.
7: Mau hujan dan nih Bang Ideng.
1: Amin.
7: Aku, itu Pak Muhammad Isa perhatian dengan Wardi ya. Aku bantu Wardi lah ya.
1: Macam mana tu?
7: Bilang tahu sama Pak Muhammad Isa. Di hari pagi pergi Manado. Hari Selasa memancing ikan.
1: Tos.
7: Kalau memang Wardi nak cari jodoh, tolonglah Pak Muhammad Isa carikan.
1: Kau lah carikan. Iya.
7: Balas Pak Muhammad Isa.
1: Balas. Okey, makasih untuk Ko Ali yang ada di Kumpai. Lanjut kita tengok-tengok di WhatsApp ada lagi. Ini ngapa WhatsApp kita ni ya? Nampaknya agak berebut-rebut gini ni.
2: Karena kebanyakan.
1: Ni tak bisa diangkat ni ha. Ni mana yang keluar ni? Okey. Mana ni? Ni apa pula ni? Aduh, hai. Yalah buat abang di mana pun berada, masih nampak cukup satu penelpon lagi ni yang kita tunggu ni. Silakanlah. Di WA kita ni agak sangsut sikit ni buat abang sehingga pantun yang masuk ni buat abang yang nak masuk ni sangkut nyangkut gitu ya. Mungkin boleh dicuba ya terus ya. Satu pantun terakhir sila ayo. satu lagi ni bang ya, waktu kita dah nak habis dah ni ya. Baiklah kalau gitu, kalaupun belum ada tak bisa diangkat ni, di WA-nya tak bisa ni ya. Karena tak bisa diangkat jadi saya beralih ke lantai telefon je ni. Okey, siapa ni yang jadi tukang baca doanya? Halo.
2: Halo.
1: Pantun dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana terakhir?
7: Belenak bangunlah tidur.
1: Sudah.
7: Belenak bangunlah tidur.
1: Memang.
7: Habisnya minum kopi.
1: Bos.
7: Apa sebab kamu susah tidur?
1: Kenapa pula?
7: Kenapa mau mikir kat wali?
1: Apa pula wali dipikiran? Kata dia lah. Itulah
7: ayam
1: Oh, tak dikasih ayam.
7: Ya, pamuk ni.
1: Memanglah wali dia.
7: Terakhir. Kalau ada semua di ladang. Bolehlah kita menumpang mandi.
1: Mandilah. Saya dah mandi.
7: Kita semua penyiaran dan pendengar. Baik umur panjang.
1: Amin.
7: Semoga besok pagi kita ketemu lagi.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda Pak Mok dan Kak Aura penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf nih buat abang. Kalau ada yang susah nelpon di WA kita sangsut nampak malam ini. Nah gitu lah bang. Yo, kau dah asyik berampuk-rampuk tu. Susah hari nak masuk ya. Okey, terima kasih juga yang udah bersama kita, udah join bersama kita di live TikTok ya. Bang Ibing, Zul di Putus Hibau. Oh, Bang Zul, apa khabar Bang Zul? Arga Dinata Ahsan yang ada di Putus Hibau. Okey, terima kasih semuanya. Ada pantun penutup Bang Yo?
2: Ada nih.
1: Betul Bang Yo, sila.
2: Burung merpati terbang ke awan, ingat sementara di pohon jati.
1: Lalu?
2: Terima kasih buat abang sekalian. Semoga berjumpa lagi di lain hari.
1: Alhamdulillah. Ya, makasih untuk Bang Bang Yo ya. Bonus ya satu.
2: Betul, satu lagi.
1: Satu lagi ya bonus ya. Boleh. Baru bisa diangkat nih ya. Bolehlah kita angkatnya. Halo. Ah, bonus ni satu penelpon terakhir ni di WhatsApp. Sila.
8: Sakit masuk Mang Ben. Oh, iya. Tadi nak masuk.
1: Ah, gitu emang dengan siapa di mana ni?
8: Manila di Pinyo.
1: Ah, kau lah ni banyak orang bertunggu-tunggu tadi ni. Ah, sila. Apa pantunnya?
8: Ke pulau lewat celakau.
1: Baik-baik sesat.
8: Ikan selangat kulitnya tebal. Kalau kau rindu padaku, tepuklah bantal panggil semangat.
1: Nah, kau lah.
8: Beng kebalik, pergi ke pulau lewat selakau. Ikan selangat kulitnya tebal. Kau ingat padaku, panggil semangat, tepuklah bantal.
1: Oh gitu. Ya.
8: Makasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kau tak tidur lah orang yang dipantunkan tadi itu, ya nak?
2: Betul
1: lah. Baiklah, enak sungguh buah kuini. Kuini dimakan campur membelam. Saya sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita akan sambung besok malam. Makasih untuk semuanya ya. Yeah. Yang ada di TikTok, di streaming rri.co.id, kemudian di aplikasi smartphone ada di digital, dan juga di FM 94,3 MHz dimanapun abang berada. Kita lanjut ke acara berikutnya. Makasih Bongo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat ngikuti.

Fadil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Bagi semuanya, diri Batamwagi, saparati biasa, para siaran budaya Dayak Kanayat melalui acara Kasana Budaya Malamian. Pro 4 RRI Pontianak 94,3 MHz. Hai kabar kita semuanya. Ya, mudah-mudahan batubuh ringan, batubuh nyaman, hai nanti ngati leku aja panyita. Ahe nang digago tamu reme tamu muda barakat cubata nang di matampahan ka subayat. Baik, pagi semuanya dalam patamuan diri malamian diri masih bagesa seputar adat istiadat, tradisi adat, budaya adat. Nang pastilah semuanya kwa selalu berhubungan man kehidupan diri sehari-harinya. Nah, baragam budaya nang ada ka Kalimantan Barat diri mau omongkan malamian. Tapi sanape kwa terlebih dulu aku mau ngibur kita man sote lagu sebagai lagu pamuka nian karena ya mungkin kita nang udah merasa capek latih seharianan bakar aja keluar rumah pastinya dalam istirahat kita perlu ataupun mau nangar hiburan. Nah, diri dengar dulu lagu.

Baik, pagi semuanya, kada diri curita masalah baragam budaya nang ada ka daerah Dirinian, khususnya ka Kalimantan Barat. Ya memang Dirinian kan udah bisa disaburlah provinsi nang ada ka Indonesia. Nang memang dikenal cukup ayak lah seperti kau kan, karena udah bisa disebut juga ibu kota provinsi. Nah, Dirinian juga selain merupakan nang tempatnya Dirinian sangat edo leko kan, karena diri langsung berbatasan man negara Sarawak, iya negara Sarawak bagian dari negara Malaysia nian. Jadi Dirinian memang banyak sekali kada diri tele nian. Sungai-sungai nang enek, sungai-sungai nang ayak. Nah, nyalah nang selalu dipakai untuk jalur utama nang dijadiat untuk tempat ngangkut ataupun sebagai kendaraan untuk tamak ka pedalaman. Nah, jadi kadek diri menurut penelaan diri dalam hal nian, banyaknya sungai nian, banyak urak nyebutnya nian sebagai provinsi 1000 sungai katanya. Nah, jadi ya memanglah negara diri nian kaya man banyak macam suku budaya. Nah, seperti kau, nah selain kau gak ada kesenian-keseniannya. Nah, terus masih banyak lah lagi nang lain-lainnya, ragam-ragam budaya nang ada kak diri nian. Nah, misalnya dari bahasanya, nah leko kan bisa diri tele leko kan, dari bahasanya nian aja udah banyak sekali nian. Ada bahasa Melayu, Sambas, ada bahasa Sengganan. Nah, terus koa ada lagi bahasa separati, bahasa Bukat, Bakati, Galik, Kayan, Punan, Melayu. Nah, nian bahasa-bahasa nang ada nian. Jadi memang banyak bahasa-bahasa bisa ke Kalimantan nian. Mungkin selain nian masih ada lagi bahasa-bahasa nang lainnya. Ya, selain Bakati, Banyadu, Baahe, pokoknya banyak sekali nian. Pastilah diri semuanya pun dah nauan bahasa-bahasa nang ada ke Pulau Kalimantan diri nian. Nah, lagi kada diri cerita tentang selain bahasa ada rumah-rumah adat. Nah kan, ada separati rumah-rumah radak, rumah panjang, rumah radak, nah kok sama. Terus ada rumah adat namanya kok, setiap daerah kok pasti ada. Misalnya kadek ke daerah Kabupaten Landa ada rumah radak sahab, ada nang Kabang Kayak rumah bentang. Nah, selain kuah masih ada lagi nang ke perbatasan daerah Jagoy. Nah, ada nang ke Samalantan juga, ada rumah pasah, ada nang rumah petang padagi. Nah, terus ada lagi rumah pancapuntu Mang Pihit. Nah, pokoknya banyak sekali nian. Ada rumah adat Baluk nang ka perbatasan Jagoy Naun. Nah, ini rumah Dayak Bidayuh nian, rumah adat namanya Baluk nian. Terus ada rumah adat Melayu. Nah, nian nang diri tele ka Jalan Sultan Sahrir Naun. Sama man rumah radak nian. Terus ada uga rumah Toloi. Pokoknya banyak rumah-rumah adatnya selain bahasa tadi. Nah, terus selain ada rumah namanya rumah-rumah adat, ada juga pakaian pasti nian, ada pakaian-pakaian adatnya nang diri kanal. Terus ada juga senjata tradisionalnya, tari tradisionalnya, alat musiknya, tarian tradisionalnya. Nah, terus sampai ke kerajinan-kerajinan nang di Pamuat. Nah, sendiri leko akan, nah tanpa mesin ratinya kan di Pamuat sendiri. Nah, nian juga biasanya
menggunakan ataupun diri make nang ada ke alam. Nah, saparati urang memuat tikar bide, nah memuat raga, nyiro, terus ku topi-topi. Nah, seperti ku tikarnya banyak macam, ada nang dipamuat dari namanya dari kayu rotan atau uwi, kayu uwi. Ada juga yang dipamuat memang khusus dari daun tikar, memang ada. Nah, ada khusus nian. Nah, nian lah nang ada semua nian suatu bentuk keragaman budaya nang ada kak Kalimantan Barat. Nah, jadi diriku harus bahwa diriku harus meyakini bahwa dirinya memang kaya akan budaya, semuanya ada kadiri. Nah, tinggal diri agi nang mengelolanya, melestarikannya supaya jadi lebih baik, lebih lebih bervariasi, berwarna agi. Nah, jadi nah, tapi nah harus menghilangkan budaya-budaya nang aslinya, seperti koalah kira-kira. Nah, pagi semuanya diri lanjut lagi anak, tapi diri udah ngeregi dulu lagu, karena kade ngomong terus, gak lusinan kan, bosan juga kita. Jadi diri putar lagi lagu untuk ngibur panangar semuanya.

Jadi selain Nang Uda Diri ceritakan tadi berbagai macam ragam budaya Nang Adaka Diri ini yang salah

terus kada cerita lagi tentang beragam budaya. Ada baju adat. Nah, baju adatnya sangat, baju adatnya kada diri namanya kuat tertarik diri kada danangar nang namanya baju adat, baju adat daerah. Nah, karena setiap daerah pasti ada punya baju adat masing-masing. Nah, misalnya King Baba, nah ini merupakan baju adat masyarakat suku Dayak, nian King Baba, King Bibinge, King Kabo. Nah, kadek King Baba nian pakaian nang laki. Nah, pakaian nang laki namanya King Baba, tapi ya tetap dipamuat dari kulit kayu tarap. Nanya kulit kayu tarap, terus gua pakai lagi pelengkapnya ada bulu burung enggang. Nah, gua ya nang aslinya. Terus babahnya biasanya pakai kapua. Nah, disebut kapua nian karena ya memang ya bentuknya nang asli hanya pakai kapua aja, tapi nana nana menggunakan nang lain-lainnya. Terus bajunya kok bentuknya macam rompi. Nah, terus ada hiasan bulu, bulu burung enggang tadi, enggang nian. Terus kok biasa dilengkapi agi man senjata khas Kalimantan kok masyarakat suku Dayaknya namanya mandau. Nah, nian jadi nian mah nang aslinya nian baju daerah adat masyarakat suku Dayak nang ada ke Kalimantan. Tapi kada ampet narik kan udah cukup modern kan, karena udah dipernak-pernik lagi, dibarelah segala pernak-perniknya ya dari hiasan-hiasan. Nah, seperti kok kan ditambah manik-manik lagi kan aksesorisnya, ada pakai anting-antingnya, ada galaknya, ada kalungnya, nah macam-macam lah dipernak-pernik seperti ini. Jadi tambah edo. Tapi kadek diri cerita tanah aslinya ya seperti ini lah.

Nah beda halnya Gi Manang Bini, kadek Nang Bini kan namanya King Bibi Ngenian. Nah Bibi Ngenian jadi dari sama sih sabananya Manang Baba, cuman ukurannya nian kadek Nang untuk Nang Bini nian lebih panjang, man lebih tertutup. Nah ia make kain biasanya untuk nutup bagian dada, man bisa disabut stagen lah. Nah seperti itu. Nah selain kau gaking Bibi Ngenian, baju Nang untuk Nang Bini nian sama uga dihias man bulu burung enggang, man manik-manik. Nah nian sebagai pelengkap dipakai uga aksesoris tadi kan, macam galak, kalung. Nah nian dari bahan-bahan yang alami nian. Nah bahan alami nian artinya dari namanya dari tulang-tulang hewan, man, dari akar-akar pohon kayu. Nah, nian. Terus perhiasannya nian, saparati macam kalung nian juga biasa dipercayai sebagai jimat atau untuk nolak bala. Nah, jadi Nang Bini dalam masyarakat suku Dayak nian, mereka make ikat kapalakas. Nah, ikat kapalakas nian suku Dayak. Nah, namanya bentuknya segitiga. Nah, leko. Jadi baju adat untuk masyarakat suku Dayak Nang Bini manang laki nian, kare nang laki namanya King Baba, Nang Bini namanya King Bibinge nian. Terus ada lagi namanya ko King Kabo. Nah, jadi pada dasarnya King Kabo nian udah merupakan nahenian percampuran atau modifikasi dari King Baba man material nang ina, sama artinya berbeda bahannya. Kadek misalnya King Baba nian dari kulit kayu ampuro ataupun kapur. Nah kadek King Kabo nian dari kain khas Brunei Darussalam nang namanya sungkit atau songket. Nah jadi perpaduan yang bisa ditele dari pakaian nian biasanya dilukis ke sepanjang bajunya nian, dipakai manhiasan kepala dari bulu buruk. Nah nian pakaian tradisional khas masyarakat suku Dayak yang ada ke Kalimantan tadi. Jadi kadek misalnya dari nang lainnya ada lagi nian pakaian adat Kalimantan nian, biasanya buang kurueng. Nah buang kurueng nian baju tradisional suku Melayu nang ada ke Kalimantan juga biasa disebut baju kurung. Nah jadi kadek bahasa nang lazimnya kok baju kurung. Nah nian buang kureng nian mirip man baju kurung khas Malaysia man Brunei. Tapi nang diri telek nang ada juga perbedaannya nian dari corak. Dari coraknya, desainnya, man bahannya. Ada banyak jenis baju kurung nian ya koa, ada sapek tangan, nah nian nang balangan, pendek, nang panjang. Nah terus koa ada juga nang sedang lah lekoa kan panjangnya. Nah,

layunya. Nah, nian untuk acara formal biasanya. Teluk Belanga nian memang pakaian dalap nang pamuat dari kain satin nang memang ada bawarna ya, warna kuning-kuning emas seperti kuah. Jadi pakaian dalapnya dipakai bersamaan mansilawar banyak ataupun kain songket khas Kalimantan Barat yang dililitan ke bagian pinggang sampai ke tuut. Sarata biasanya dilengkapi agiman songko, topi yang berwarna hitam. Nah, ini yang Teluk Belanga namanya. Nah, terus ada lagi Indulumanik. Nah, Indulumanik nian baju tradisional Kalimantan Barat yang berasal dari Dayak. Nah, nian umumnya dipakai dalam upacara adat atau pertunjukan nang kesenian tradisional. Nah, nian. Jadi ya memang nian dihiasi manik-manik. Jadi bagian keseluruhan pakaian nian. Ya inak make sembarangan manik, tapi kahe manik-manik nang berasal dari Pulau Sarawak, Kalimantan Timur nian. Nah, jadi memang diri nang ada ke Kalimantan nian luar biasa memang. Kaya man beragam budayanya tadi. Masih banyak lagi nian nang lain-lainnya selain nang udah diri jelasatnya. Bisa diri tele juga dari pakaian adatnya tadi nang edo-edo kan seperti kuah. Jadi ya bukan cuman pakaian adatnya, bukan sembarang pakaian adat, karena pakaian adat Kalimantan Baratnya nih nak kaya bisa ditele edo leko, tapi juga bisa diartikan kaya filosofi dan arti. Nah, meskipun ini lagi dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi jenis-jenis baju

biasanya seperti kuah. Terus ada lagi ada misalnya acara-acara resmi lah, mungkin ada acara ulang tahun suatu instansi ataupun hari-hari besar. Nah, memang mengharuskan pakai pakaian-pakaian.

daya kok kan. Namanya juga nang udah sangat di renovasi lah, seperti udah dimodifikasi dari nang aslinya. Nah sehingga bisa sebagus-bagusnya, seindah-indahnya pet narida banyak macam. Mau nang seperti apapun model bentuk macamnya udah ada. Nah tetapi tetaplah mencerminkan bahwa koa dari daerahnya masing-masing, seperti baju adat-adat nang lain pun seperti koga semuanya. Tapi diri masih bangga, diri tetap bersyukur, diri masih ada baju-baju tradisional nang bisa diri jaga, diri lestarikan sampailah ampet nari. Nah, untuk anak-anak diri ampet nari pun mereka harus nau anuga bahwa diri ini kaya budaya, selain tadi dari bahasa, dari rumah adat, dari pakaian, nah bahkan dari senjata-senjata. Nah, seperti kan senjata tradisional. Nah, jadi nanti diri

jadi selain tadi Nang Diri udah cerita, Diri bahas tadi, ada bahasa, ada rumah adat, ada pakaian adat. Nah, terus ada lagi senjata tradisional. Nah, senjata tradisionalnya dari Kalimantan, ada mandon. Nah, mandonian sejenis isok panjang. Nang memang unik. Nang ada ukiran-ukirannya, terus khas ada ulu-ulu mangagangnya. Nian kadang-kadang dipamuat dari tanduk binatang seperti rusa, nah diukir. Terus bahan dasarnya nian dari basi, nian dari basi yang dipamuat sendiri, nah nian kan. Terus selain koga, selain senjata, ada tari tradisional. Nah, ini ada tari monong, tari kinyah, uut danun. Terus kuat tari monongnya.

fungsi sebagai penolak ataupun penyembuh serta penangkal penyakit supaya bisa sembuh nian. Nah, nian tari tradisional, banyak lagi tari tradisional yang lainnya. Nah, terus ada alat musik. Nah, ada alat musik tradisional dari masyarakat Kalimantan Barat nian banyak. Nah, seperti misalnya ada sape, ada gong, ada kolantung. Nah, nian. Jadi sape nian lah nang khas alat musik tradisional dari Kalimantan masyarakat suku Dayak nian. Ya saparati gitar. Nah, saparati gitar ya di petik uga alat musiknya nian ya. Terus biasa urak-urak nang mainannya nian memang belajar uga ya, atau memang udah ya merasa namanya udah memang ada kepaneannya di koa. Nah, terus sangat lihai ya memainkannya, tapi ada uga nang belajar nian. Terus gong nian, gong nian atau kolantung nian, nang nian multifungsi, bisa untuk mas kawin, bisa uga untuk

dengan gong. Jadi dalam masyarakat suku Dayak, gong nian memang sangat berarti, sangat berguna, manfaat sekali nian. Ada tarian tradisional nian, ada

setiap hari robo-robo, biasa setiap hari Rabu di akhir bulan Sapar atau Hijriah. Nian simbol keberkahan. Menurut cerita, tarian nian peringatan atau peringatan sebagai namanya nian gesah kedatangan Pangeran Mas Surya Negara. Nah, Pangeran Mas Surya Negara nian berasal dari Kerajaan Matan ataupun Martapura, man Kerajaan Mempawah atau Pontianak. Jadi tarian robo-robo nian uga dipakai untuk ngenang hari wafatnya Opu Daeng Manambun. Nah, nian jadi selain tadi pakaian adat, senjata tradisional, tari tradisional, alat musik tradisional, tarian tradisional, nah semuanya kok merupakan kekayaan budaya diri. Nah,

terus ada tadi dari Jalasat Nuga masalah kerajinan nang di pamuar sendiri, artinya kerajinan tangan bukan kerajinan mesin. Kada kerajinan tangan yang kan kokot sendiri nang memuatnya kan. Nah di taaplah tadi dari Udas ada uwi, tadi ada kayu buliat. Nah terus koa mungkin ada nang untuk muat tikar, ada buluh nang kuat koa nang bisa untuk memuat dinding rumah juga. Nah bisa juga untuk anyaman-anyaman. Nah semuanya koa dipamuat dari tangan sendiri ataupun diri sendiri yang mengerjakannya. Nah nianlah keunikan-keunikan ataupun keberagaman budaya diri masyarakat suku bangsa yang ada ke Kalimantan ya, kaya akan keberagaman budaya, akan budaya-budaya. Tadi bayangkan dari tari-tarian, dari pakaian adat. Nah tadi kan dari bahasa diri udah nuan dah bahwa semuanya kua udah banyak sekali. Nah bisa diri mau mengingat satu persatu ya, karena selain nang diri sabut malam masih ada lagi nang lain-lainnya. Nah seperti kua jadi diri sama-samalah untuk belajar, untuk mengingat, melestarikan supaya diri nuan. Ame sampai diri ditanya sebagai orang Kalimantan.

Jadi diri harus naon. Tadi ampuslah diri ke daerah Kabupaten Landak, ada rumah radang di naon, nang ada kasahab, nah Kecamatan Sengatumila. Terus ke daerah Bengkayang, nah ke Bengkayangnya ada uga rumah petang ke kotanya. Terus ampus ke perbatasan, ada rumah Baluk, nah di naon, ada rumah Baluk daerah Jagoy, nah paling cukup Edo Agi rumahnya. Diri Basaro lagi ke daerah Perhuluan, ke Posulu, wah di naon, udah kaya sekali ya kena rumah-rumah radang di naon, lebih banyak lagi rumah betangnya di naon. Jadi setiap daerah kok pasti ada rumah betangnya. Nah kadek ke kota Pontianak, ya ada rumah betang, ada rumah Melayu, macam-macam. Jadi semuanya kok keberagaman diri nang harus diri banggakan sebagai masyarakat Kalimantan Barat. Selain goga diri harus melestarikan, menjaga, mengekspos, nah supaya dikenal lagi lebih banyak dari urak-urak nang ada. Urak-urak nang ada mau basaroh kadiri, nah mereka kena noan, mereka pengen mau nelek keberagaman budaya nang ada tadi. Nah bagi semuanya mungkin untuk malamnya diri cukup sampai kadian dolo cerita diri, tapi diri tetap terus baculita masalah adat istiadat, tradisi adat, budaya adat ya setiap Kamis malam ke Pro 4 dari Pontianak 94,3 MHz. Nah jangan lupa kita pagi semuanya kada yang mau bergabung silahkan manaku Kak Lucy nang ada dari Pontianak. Diri sama-sama belajar nih tentang budaya-budaya. Nah, akhirnya malam nian sanape aku bapisa masih aku bari lagi kita hiburan lagu. Jadi nah hai diri banyak nanger lagu supaya fresh. Nah studio pun aku nih nina babaro sebenarnya Dayung Kunaon, ada Ananda, anak Darama, iya nang rajin ya nang ngagok lagu, mutar lagu. Nah untuk ngayungi Lucy biar nak ngomong bebaru katanya. Jadi untuk kuah aku mau permisi dok kehadapan kita. Nanti diri dengaran lagu untuk kita semuanya. Selamat malam, salam budaya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.

Sigana pendengar, lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio, kami nang batugas ngucapan selamat malam.

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbok Abang. Ketemu lagi kita di acara yang selalu menemani Mbok Abang malam-malam ini ya. Ada acara Bekesah. Dan tentu saja Mbok Nan berharap Mbok Abang semua di malam hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Tapi kalaupun memang ada Mbok Abang yang kali ini dalam kondisi yang masih sakit, kurang fit ya, Mbok Nan doakan untuk segera dapat pulih ya, dapat kembali berkumpul bersama keluarga kalau ada di rumah sakit ya, dan dapat kembali menjalankan aktivitasnya esok hari. Nah, Mbak Kesah selalu hadir di tengah hiruk pikuk aktivitas dan lelah tiap hari ya. Ruang ini hadir khusus untuk Mbok Abang semua. Saatnya di mana Mbak Kesah ini mengajak Mbok Abang untuk beristirahat, memelihara kedamaian hati, dan membiarkan imajinasi Mbok Abang mekar lewat untaian kata. Inilah dia ruang kita, ruang Bekesah Pro 4 RRI Pontianak.

Bu Abang, malam hari ini kita seperti biasa ya akan menghadirkan kisah-kisah yang udah ada di meja siar Pro 4. Ini ada kisah yang datang dari Bang Ewidiantoro kita nih. Alhamdulillah, saya dapat 2 buku baru dari Bang Ewidiantoro nih. Mudah-mudahan Bang Ewidiantoro nih mendengarkan malam hari ini ya. Kisahnya nih akan saya bacakan. Ini kumpulan dari bukunya Bang Ewidiantoro ini, antologi cerita pendeknya ya. Di buku ini tertulis nih, ini persembahan cinta untuk putra-putrinya Bang Ewidiantoro nih, buku ini ya. Ada Perdana Tegar Santun, ada Nur Subhi Al-Kahfi, kemudian Ade Winda Hanifah Safira, dan Ade Sarah Rahman. Ya, ini ditulis ya untuk putra-putri tercinta dari Ewidiantoro. Dan ada juga kalimatnya nih di sini. Apa yang dikenang dari seorang bukan seberapa lama ia hidup, melainkan seberapa banyak kebaikan yang ia tinggalkan. Saya coba untuk membacakan ya satu cerita pendeknya yang saya ambil dari antologi cerita pendek yang bertuliskan tentang ingatan yang tak pernah selesai. Nah, ini di dalamnya ada cerita pendek tentang menepati janji. Ewidiantoro dalam naskah cerita pendeknya menepati janji. Langit merah tembaga menggantung di atas muara sungai yang lebar di Tanjung Nipah. Air pasang bergerak pelan membawa batang-batang kayu kecil dari hulu. Rumpun nipah di tepian sungai bergoyang ditiup angin. Perahu-perahu kembali merapat di dermaga, meninggalkan riak panjang di permukaan air keruh. Di kedai remang dekat dermaga, Asman masih duduk dengan botol setengah kosong di tangannya. Asap rokok mengambang di wajahnya yang kusut, matanya merah karena mabuk. Orang-orang Tanjung Nipah mengenal benar siapa Asman, lelaki yang rusak sebelum tua. Judi kartu di gudang sawit, mabuk di pondok tepian sungai, dan perempuan-perempuan entah dari mana telah menjadi bagian hidupnya. Ia bekerja sebagai buruh angkut barang di pelabuhan, tapi uang yang diperoleh selalu habis sebelum pagi. "Man, kau pulang atau tidur di sini?" tanya Mak Midah, pemilik kedai, sambil mengaduk kopi pesanan pengunjung lain. Asman tertawa kecil. "Pulanglah, Mak. Nanti, Ja, aku tidur di sini lagi. Mak Midah belum tahu aku udah punya rumah, kan?" katanya sambil memandang di kejauhan, sebuah rumah kayu bercat hijau pucat dekat jembatan kecil di atas parit. Di halaman rumah itu tumbuh bunga-bunga kecil dalam kaleng cat bekas. Rumah Marini. Perempuan itu berbeda dari siapapun yang pernah dikenal Asman. Setiap sore ia mengajar anak-anak mengaji di surau pinggir sungai dekat rumah. Suara anak-anak mengeja huruf hijaiyah berpadu dengan bunyi air pasang yang menyentuh tiang-tiang kayu surau. Asman pertama kali bertemu Marini 2 tahun lalu. Malam itu ia pulang dalam keadaan mabuk, terjatuh di jembatan kayu yang licin dekat rumah perempuan bertubuh mungil dan berkacamata itu. Orang-orang hanya menertawakannya. "Wah, dasar, biarkan saja, dasar pemabuk. Tidur aja di situ sampai pagi." Marini datang membawa segelas air hangat. "Minum dulu, Bang," katanya pelan. Asman yang belum pulih benar kesadarannya memandang heran. "Kau tidak jijik?" Marini tersenyum kecil. "Bang Asman, manusia tidak boleh terlalu cepat jijik kepada manusia lainnya." Asman terperangah. Kata-kata Marini melekat kuat dalam benaknya. Sejak itu ia mulai sering mencari alasan melewati jembatan. Kadang membantu memperbaiki papan yang lapuk, kadang hanya duduk diam mendengar suara Marini mengajar mengaji. Selepas Isa, hidupnya kembali gelap. Ia tetap berjudi di gudang tua dekat dermaga, mabuk sampai subuh, mencari perempuan di losmen murah dekat pasar Tanjung Nipah. Pagi hari ia pulang dengan kepala berat dan hati kosong. Setiap bertemu Marini, rasa malu tumbuh seperti duri dalam dadanya. Suatu sore Asman duduk di jembatan sambil mengayunkan kaki. Marini yang hendak mengajar mengaji menghampirinya. "Capek, Bang," tanyanya. "Tidak,"
Mukamu pucat. Asman tertawa hambar. Kurang tidur, katanya. Marini memandangnya beberapa saat. Atau kurang beramal, Bang. Terlalu banyak dosa. Asman diam menahan sesuatu yang perih dalam hati. Suara air terdengar pelan di bawah jembatan. Aku tidak pernah mengerti, ujar Marini. Kenapa ada orang sengaja menghancurkan dirinya sendiri? Mungkin karena sudah terbiasa, jawab Asman sambil menunduk. Tidak ada yang benar-benar terbiasa dengan luka, Bang. Asman mengangkat wajah perlahan. Untuk sesaat ia ingin berkata bahwa dirinya lelah. Mabuk hanya membawanya pada kehampaan jiwa. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Nanti malam datanglah ke rumah, kata Marini. Bapak ingin bicara. Asman terkesiap. Bapak Marini, Haji Ibrahim Yunus, seorang juragan ikan adalah tokoh masyarakat yang paling dihormati di Tanjung Nipah. Benarkah? Marini mengangguk. Datanglah, Bang. Iya, aku pasti datang. Insya Allah, kata Marini tersenyum. Asman salah tingkah. Iya, insya Allah, ulang Marini. Insya Allah, jawab Asman pelan. Selepas Isa, ia benar-benar datang. Rumah Haji Ibrahim Yunus sunyi. Lampu gantung memantulkan cahaya kekuningan pada dinding kayu tua. Asman Ali Rahim bin Zubair Imran. Sapa Haji Ibrahim Yunus ketika ia masuk duduk di bilik tamu. Asman tersentak. Tidak banyak orang di Tanjung Nipah yang mengetahui nama lengkapnya, apalagi nama ayah kandungnya yang tinggal di Pontianak. Pak Haji tahu nama lengkapku? Iya, aku juga tahu keluargamu. Asman menelan ludah. Haji Imran Yunus memandangnya lama sebelum berkata pelan. Aku tahu seperti apa hidupmu. Asman menunduk malu. Kalau begitu, Pak Haji pasti tahu aku bukan lelaki baik. Aku sangat tahu, jawab lelaki tua itu tenang. Karena itu, aku ingin melihat apakah kau masih bisa berubah. Asman terdiam. Haji Ibrahim Yunus berujar, berhentilah berjudi, mabuk, dan mendekati perempuan selama 40 hari, 40 malam. Jika sanggup, datang kembali ke rumah ini. Kalau gagal, berarti kau belum siap menerima sesuatu yang sedang menunggumu. Asman mengangguk, pulang dengan dada sesak. Hari-hari setelahnya terasa penuh tekanan. Malam pertama tubuhnya gemetar menahan ingin mabuk. Ia duduk sendirian di jembatan sambil memandang arus sungai hitam. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang tertawa di kedai Mak Midah. Malam kedua, teman-temannya datang. Man, ada permainan benar nih, ulang. Man, ada permainan besar di gudang sawit. Asman menggeleng. Takut ustazah marah, ejek mereka sambil tertawa. Asman menoleh sesaat, hampir ikut tertawa. Namun, bayangan wajah Marini hadir dalam benaknya. Ia menolak. Malam-malam berikutnya terasa lebih berat. Tubuhnya sering berkeringat dingin, tidur tidak nyenyak. Kadang ia berdiri lama di depan kedai Mak Midah hanya untuk mencium bau alkohol dari botol-botol kusam di rak kayu. Ia hampir menyerah. Namun setiap mendengar suara Marini mengajar anak-anak mengaji di surau, hatinya seperti tertarik kembali. Ia tidak boleh gagal. Sedikit demi sedikit Asman berubah. Ia mulai ikut melaut bersama nelayan. Diam-diam membersihkan surau sebelum subuh. Turut kerja bakti bersama warga memperbaiki jalan rusak. Orang-orang Tanjung Nipah mulai memperhatikannya. Itu benar Asman. Jangan-jangan kena santet. Asman hanya diam. 40 hari berlalu. Menjelang maghrib kemarin, ia kembali datang ke rumah Haji Ibrahim Yunus. Tubuhnya sedikit berisi. Wajahnya lebih cerah. Pakaiannya bersih, tak lagi lusuh.
Marini membuka pintu, memandangnya lama seolah hampir tidak mengenali lelaki di hadapannya. Bang Asman? Iya. Marini tersenyum kecil. Tunggu, aku panggil bapak. Tak lama Haji Ibrahim Yunus keluar. Kita ke surau, katanya. Mereka berjalan menyusuri jalan cor semen. Angin sungai bertiup pelan membawa bau asin dari muara. Puluhan tahun lalu, ujar Haji Ibrahim Yunus. Kapalku karam di laut. Ketika itu Marini masih berusia 2 tahun. Aku terombang ambing hampir semalaman. Asman mendengarkan tanpa berkedip. Dalam hati aku berjanji, ya Allah, jika ada orang datang menolongku, akan kunikahkan putriku dengan anak lelakinya. Mereka tiba di depan surau. Ternyata, orang yang menyelamatkanku itu bernama Zubair Imran. Asman tertegun. Itu nama bapakku, katanya. Ibrahim Yunus mengangguk. Betul, aku sudah lama mencari tahu tentang keluarganya sampai menemukanmu di sini. Lelaki tua bersarung hijau itu berhenti sejenak. Awalnya aku kecewa melihat hidupmu. Selalu jadi gunjingan orang. Asman menunduk. Namun, aku juga melihat sesuatu dalam dirimu. Kau masih punya rasa malu. Aku percaya, orang seperti itu masih bisa berubah. Langit mulai gelap. Haji Ibrahim Yunus menyalakan lampu surau lalu memandang Asman lekat-lekat. Sekarang tiba waktunya aku menepati janji. Ujar Haji Ibrahim Yunus. Dada Asman berdebar keras. Azan. Tangan Asman bergetar ketika meraih pelantang. Matanya basah. Dari surau kecil di tepi sungai itu, suara azan perlahan menggema di langit Tanjung Nipah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Oke, Mbak Abang, itu tadi sebuah karya dari abang kita, Bang Ewe Diantoro, ya, dengan hasil karyanya. Nah, kita tunggu nih untuk Mbak Abang yang lainnya, ya. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini, kita menyeruak lagi kisah-kisah dengan rangkaian kata-kata, ya. Malam hari ini ada lagi satu kisah yang Mbok Nan baca, judulnya adalah Batas Nurani. Malam itu gerimis tipis membasahi trotoar kota tua. Arman melangkah tergesa-gesa sambil mempererat jaket lusuhnya. Suara lengang kota bercampur dengan dentang jam lonceng dari bangunan tua di seberang jalan menunjukkan pukul 10 malam. Arman seorang pemuda berusia 20 tahun yang bekerja sebagai penjaga toko kelontong paruh waktu. Baru saja menyelesaikan shift malamnya. Di dompetnya malam itu hanya tersisa satu lembar uang puluhan ribu rupiah. Tidak cukup bahkan untuk membayar kontrakan bulanannya yang sudah menunggak 2 minggu. Pikirannya kalut, ibunya di kampung memerlukan biaya pengobatan rutin. Sementara pemilik kontrakan sudah memberi tenggat waktu hingga akhir pekan. Di tengah lamunan dan derak langkah kakinya di atas aspal basah, matanya menangkap sebuah benda gelap tergeletak di dekat tempat sampah besi di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Arman mendekat. Benda itu adalah sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, tebal dan tampak sangat elegan. Dengan ragu, ia memungutnya. Dinginnya bahan kulit kualitas tinggi itu terasa kontras dengan telapak tangannya yang kasar. Arman menoleh ke kiri dan ke kanan. Jalanan benar-benar sepi. Hanya ada lalu lalang 1-2 kendaraan di kejauhan. Dengan napas tertahan, Arman membuka dompet tersebut. Matanya membelalak. Di dalamnya tersusun rapi beberapa ikatan uang kertas pecahan 100 ribu rupiah, lengkap dengan beberapa kartu kredit berkilau dan kartu identitas. Ah, ini bisa menyelesaikan semua masalahku nih, bisik Arman pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar. Jumlah uang di dalam dompet itu diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Cukup untuk membayar kontrakan bertahun-tahun dan mengirimkan modal usaha untuk ibunya. Arman melihat kartu identitas di dalam dompet tersebut. Nama yang tertera adalah Pak Hendra, seorang pengusaha yang wajahnya sering Arman lihat di spanduk-spanduk perumahan mewah, dan terdapat pula sebuah kartu nama bertuliskan alamat kantor dan nomor telepon pribadi. Hujan mulai turun lebih deras. Arman memasukkan dompet itu ke dalam saku jaket bagian dalam. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar. Sepanjang perjalanan pulang ke kamar kontrakan sempitnya, pertempuran hebat terjadi di dalam dadanya. Satu sisi hatinya membisikkan bahwa uang ini adalah keberuntungan yang dikirim langit untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, di sisi lain, suara almarhum ayahnya yang selalu berpesan tentang integritas terus bergema di telinganya. Setibanya di kamar kontrakannya berukuran 3x3 meter itu, Arman duduk di tepi tempat tidur kayu yang berdecit. Ia mengeluarkan dompet coklat itu dan meletakkannya di atas meja belajar yang dipenuhi buku-buku bekas. Lampu bohlam kuning 5 watt menyinari dompet itu, membuatnya tampak makin menggoda dan nyata. Arman menghitung uang itu dengan hati-hati. Totalnya ada 50 juta rupiah tunai. Uang sebesar itu belum pernah dipegangnya seumur hidup. Kalau aku ngambil uang ini dan membuang dompetnya serta kartunya ke sungai, tidak akan ada yang tahu nih, gumam Arman. Pak Hendra itu kan kaya. Uang segini mungkin tidak ada artinya bagi dia, tapi bagiku ini hidup dan mati. Arman menggenggam lembaran uang tersebut. Wajah ibunya yang pucat tersenyum di dalam ingatannya. Bayangan pengusiran oleh pemilik kontrakan membuat pelipisnya bertumpuk keringat dingin. Ia bisa saja mengarang cerita bahwa ia mendapat pinjaman dari teman. Namun saat ia mengambil dompet kulit itu untuk menyisihkan kartunya, mata Arman tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di balik plastik bening kartu identitas.
Foto itu memperlihatkan Pak Hendra bersama seorang anak perempuan di atas kursi roda. Keduanya tersenyum lebar. Di belakang foto itu ada tulisan tangan kecil berbunyi, "Untuk terapi pengobatan Kania, jangan sampai lupa." Dada Arman terasa sesak. Penyesalan menyengat hatinya seketika. Uang puluhan juta itu mungkin bukan sekedar uang jajan bagi pengusaha tersebut, melainkan dana krusial bagi kesehatan anaknya. Sama seperti dirinya yang berjuang demi sang ibu, orang lain pun memiliki perjuangannya sendiri. Arman memegang dadanya yang bergetar. Ingatan masa kecilnya mendadak berputar. Ayahnya dahulu hanya seorang tukang kayu miskin, tetapi tak pernah mengambil satu paku pun yang bukan haknya. Kejujuran itu seperti kacaman. Pernah ayahnya berkata saat mereka makan dengan lauk seadanya, "Sekali kamu meretakkannya demi kesenangan sesaat, kamu tidak akan pernah bisa melihat bayangan dirimu dengan jernih lagi." Arman menutup matanya rapat-rapat, menghela napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Keputusannya sudah bulat. Uang ini bukan miliknya, dan kejujuran tidak bisa dibeli dengan 50 juta rupiah. Keesokan harinya, matahari pagi baru saja muncul dari balik awan tipis. Arman sudah berdiri rapi di depan sebuah gedung perkantoran megah berlantai belasan di pusat kota. Sesuai alamat yang tertera di kartu nama, gedung itu adalah kantor pusat perusahaan konstruksi milik Pak Hendra. Dengan langkah mantap, meski pakaiannya sangat sederhana, Arman berjalan menuju meja resepsionis. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" tanya seorang petugas resepsionis dengan ramah. "Selamat pagi Mbak, saya ingin bertemu dengan Pak Hendra. Saya ingin mengembalikan barang beliau yang jatuh semalam," jawab Arman jujur. Petugas resepsionis itu sempat menatap Arman dari atas ke bawah dengan ragu. Namun ia tetap menghubungi sekretaris Pak Hendra. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya berkacamata dengan wajah cemas dan mata merah tergesa-gesa turun menggunakan lift utama. Itu adalah Pak Hendra. "Anak muda, apa benar kamu menemukan dompet saya?" tanya Pak Hendra langsung dengan suara bergetar begitu mendekati Arman. Arman tidak banyak bicara. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan dompet kulit coklat yang masih utuh. "Benar Pak, saya menemukannya semalam di dekat area kota tua. Semuanya masih utuh Pak di dalamnya, tidak ada yang berkurang satu rupiah pun." Pak Hendra menerima dompet itu dengan tangan gemetar. Ia memeriksa reses isi dompetnya, termasuk foto kecil anak perempuannya. Air mata tampak mengenang di sudut mata pria parubaya yang biasanya tegas itu. "Dewa keberkahan, uang ini adalah biaya pembayaran tunai untuk operasi implan saraf putri saya sore ini, dan dokumen di dalamnya sangat vital untuk perizinan rumah sakit," ujar Pak Hendra dengan napas lega dan panjang. Ia menatap Arman dalam-dalam. "Semalaman saya panik luar biasa saat menyadari hilangnya dompet ini. Saya pikir tidak akan pernah melihat dompet ini lagi di kota sebesar ini." Pak Hendra kemudian menarik 10 lembar uang 100 ribu dari dompetnya dan menyodorkannya kepada Arman sebagai imbalan. Terima kasih nak. Tolong terima ini sebagai bentuk apresiasi saya ya." Arman tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya secara halus dan menolak uang imbalan tersebut. "Tidak usah Pak. Saya mengembalikan bukan untuk meminta imbalan. Saya tahu rasanya khawatir saat anggota keluarga sedang sakit. Semoga operasi putri Bapak berjalan lancar ya Pak." Pak Hendra tertegun, ia menarik kembali uang tersebut. Namun pandangannya terhadap Arman berubah total. Jarang sekali di zaman sekarang ia bertemu seseorang yang berada dalam kesulitan, terlihat jelas dari sepatu lusuh Arman, tetapi memiliki ketangguhan moral yang begitu tinggi. "Siapa namamu nak? Dan apa pekerjaanmu saat ini?" tanya Pak Hendra dengan intonasi yang jauh lebih hangat dan penuh rasa hormat. "Nama saya Arman Pak, saya hanya pekerja paruh waktu di toko kelontong,"
Pak Hendra mengangguk-angguk kecil. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama khusus bertinta emas. Arman, kejujuran adalah barang langka yang paling mahal harganya di dunia bisnis maupun dalam kehidupan. Saya tidak bisa membiarkan orang jujur dan berhati emas seperti kamu terabaikan. Pak Hendra menyerahkan kartu nama itu kepada Arman. Besok pagi, datanglah ke kantor saya lagi. Saya ingin menawarkanmu posisi sebagai staf pengawas inventaris di perusahaan ini, lengkap dengan pelatihan dan gaji resmi. Saya membutuhkan orang yang bisa saya percaya sepenuhnya untuk mengelola aset perusahaan. Arman terbelalak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Sebuah pekerjaan tetap dengan prospek masa depan yang cerah. Sesuatu yang selama ini hanya bisa ia impikan. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ujar Arman terbata-bata. Tenggorokannya mendadak tercekat oleh rasa haru. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kamu sudah membuktikannya lewat tindakanmu hari ini. Kata Pak Hendra sambil menepuk bahu Arman dengan hangat. Sampai jumpa besok pagi ya Arman. Sambil berjalan keluar dari gedung megah itu, Arman menatap langit pagi yang cerah. Hujan semalaman telah usai, menyisakan udara segar yang menyejukkan dada. Arman tersenyum lebar. Langkah kakinya terasa hangat dan ringan. Ia menyadari satu hal penting. Kejujuran mungkin tidak selalu memberikan keuntungan instan. Namun kejujuran akan selalu membukakan pintu kebaikan yang tidak pernah disangka-sangka pada waktu yang paling tepat.

Ya, Mbok Abang, itulah tadi ceritanya ya. Batas Nurani judulnya. Cerita tentang kejujuran ya. Kembali lagi cerita tentang kejujuran yang udah Mbok Nan hadirkan di episode kali ini. Mbok Abang, memang dalam kehidupan godaan itu kan pasti ada ya. Godaan kita ingin mengambil jalan pintas ya, akan sesuatu hal yang kita pikir itu bisa membuat segala permasalahan kita itu berakhir atau selesai gitu lah ya. Tapi keteguhan hati untuk tetap jujur ya akan selalu membawa kedamaian jiwa serta membuka jalan rezeki yang jauh lebih berkat dan berkelanjutan, Bu Abang. Seperti kisah tadi ya, kisah si Arman tadi nemukan dompet ya, ada pertentangan di dalam hati, diambil ke untuk menyelesaikan masalah atau dikembalikan. Akhirnya keteguhan hatinya mengatakan bahwa dia harus mengembalikan dompet itu, dan hasilnya adalah sesuatu yang indah, Bu Abang. Dia ditawarkan pekerjaan, Bu Abang. Kalau sesaat tadi dia ambil duitnya, selesai masalah pun sesaat aja, ya kan, Bu Abang ya. Masih berikutnya ada lagi masalah-masalah lain tuh kan. Mungkin akan lebih diperpanjang lagi masalah-masalah kita sama yang kuasa kan. Itu adalah bentuk ujian untuk kita, Bu Abang. Nah, setiap pilihan punya cerita dan setiap kejujuran selalu menemukan jalan kebaikannya sendiri, Bu Abang. Makasih lah, Bu Abang ya, udah meluangkan waktu dan berbagi rasa bersama Pro 4 RRI Pontianak. Untuk malam hari ini, setelah kita dengarkan kisah-kisah tadi ya, moga-moga Bu Abang semua terhibur. Dan kali ini tinggallah kita untuk merehatkan pikiran kita, meninggalkan sejenak lelah hari ini yang udah sibuk dari pagi sampai malam. Ya. Dan akhirnya dari balik mikrofon ini, saya Nani Saputra mengucapkan selamat malam dan salam hangat untuk Mbok Abang serta keluarga di rumah. Sampai jumpa Mbok Abang di episode berkisah. Sampai jumpa Mbok Abang dalam episode berkisah berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
2: Bu Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota, atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam

0: Halo Bu Abang, selamat malam semuanya. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa lagi sama saya Rio di 94.3 MHz Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, malam ini saya nak ngajak Bu Abang bernostalgia dikit nih ya. Kita ngomongkan tentang rindu kampung halaman kita, tentang masa kecil dan tentang kenangan yang mungkin sampai sekarang masih teringat dalam ingatan kita ya. Kalau ngomongkan rindu ya, setiap orang pasti punya cerita masing-masing nih Bu Abang. Ada yang rindu masa ke rumah, ada yang rindu suasana kampung, ada yang rindu orang tua, dan ada juga yang rindu masa kecilnya. Nah untuk Bu Abang yang ingin bercerita pengalamannya tentang rindu kampung alam, bolehlah telepon di saluran Pro 4 kita. Nah ini ada penelepon nih, saya angkat loh ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya. Dengan siapa dan di mana nih, Bo?
1: Dengan Anissa di UKA.
0: Di Anissa.
1: Bang Yo kan?
0: Iya betul, Bo Anissa.
1: Bang Ibengnya masih?
0: Bang Ibengnya ada masih, tapi saya
1: masih pendamping ya.
0: Masih pendamping.
1: Kita
0: ya
1: nak minta putar nanti lagu nih, Bang Ibeng yang tahu ya tuh.
0: Bolehlah cerita sikit-sikit nih, Mbok.
1: Boleh.
0: Tentang rindu kampung halaman, Mbok tuh gimana dulu masa kecilnya? Ada nggak cerita kenangannya gitu? Sampaikanlah.
1: Ya, kalau kampungan tuh, rindu pulang kampung tuh nggak bisa lupa ya, Bang Yo ya.
0: Betul.
1: Sampai sekarang pun masih ingat. Di kampung kan, alam di kampung kan lain di kota gitu kan.
0: Iya, kampung Mbok di mana?
1: Jadi ceritanya kok di kampung gitu masih kecil ya, mandi-mandi lah di parit gitu ya. Sampai terjun-terjun, sampai lumus, muka nyelam-nyelam.
0: Betul tuh.
1: Itu.
0: Apalagi kumpul sama keluarga besar kan. Itulah iya, serunya tuh. Masih ada keluarga-keluarga dulu kan.
1: Tapi kalau mama saya, kok belum selesai kerja masak, jangan nak mandi. Tak boleh.
0: Tak boleh, ngapain.
1: Harus masak dulu. Udah selesai, barulah mandi. Kan enggak dicari lagi kan. Mau mandi di parit gitu, kalau di kampung kan.
0: Iya gitu.
1: Nah, kalau kita belum selesai masak kerja, ya kena marah lah, Bang Leo.
0: Gimana gitu lah. Rindu gak marah dengan mama tuh.
1: Rindu lah, kena mama gak ada lagi. Apa boleh buat.
0: Iya, betul.
1: Ya, tinggal kenangan lah. Tuh nih. Nah, kalau saya sih dulu di kampung. Nah, kalau bantu mama kadang-kadang motong karet. Ya. Nah, pulang motong karet, sekolah jam 1 masuk, jam 12 pulang ke rumah, masak dulu. Biasanya kadang-kadang tuh enggak makan gitu ya, udah masak nasi langsung pergi sekolah gitu.
0: Nah, paling yang berkesan sama keluarga tuh apalah tuh, Mbok? Yang paling berkesan, yang paling diingat gitu waktu masa kecilnya. Apalah tuh, Mbok?
1: Masih kecilnya? Maksudnya?
0: Yang paling berkesan lah. Kenangan yang paling berkesan.
1: Berkesan sama keluarga. Kadang-kadang enggak suka nih, kok ada hari Minggu kan bisa kumpul. Kan sama keluarga juga di kampung. Apa yang ada lah. Itu nih, Bang Jo.
0: Betul.
1: Bang Yo enggak salah.
0: Iya, betul, Bang Yo.
1: Sampai sekarang pun masih ingat gitu.
0: Iyalah.
1: Jadi enggak bisa dilupakan balik kampung. Itu nih.
0: Walaupun udah lama gitu ya, tetap masih ingat kampung tuh gimana sih.
1: Walaupun udah lama gitu. Kampung saya sih enggak jauh sih. Cuma di Sungai Bawang sini kan dekat. Cuma waktunya enggak bisa ke sana gitu.
0: Udah
1: kali ada orang nikah, hari perkawinan, nah kadang-kadang juga pergi kalau ada waktu.
0: Iyalah.
1: Kalau nggak tiap hari tak bisa lah, Bang Jo.
0: Punya kesibukan masing-masing dah ya sekarang lah.
1: Itu.
0: Itulah.
1: Nah, itulah.
0: Hanya kenangan ya yang bisa di gitu ya, diingat.
1: Yang kenangan ya masa lalu, ingat lah kalau duduk sendiri kan kadang terbayang juga. Ingat masa lalu.
0: Betul loh.
1: Tapi apa yang berbuat kita orang. Itu jalan ceritanya.
0: Okay,
1: nih, boleh minta putar lagu ya nih?
0: Boleh, nanti ya.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Ini, lagu Bugis ya, dari Undergen. Itu Bang Ibeng udah tahu tuh, lagu yang kesayangan saya.
0: Bugis Undergen gak?
1: Lagunya, lagu Bugis. Tanya aja Bang Ibeng, kalau Bang Ibeng ada di situ kan dia pasti tahu.
0: Nanti saya tanyakan lah ya. Makasih udah cerita ya, Mbok.
1: Iya, makasih ya. Bang Yo, moga saya selalu.
0: Amin.
1: Dari Anissa minta lagu Bugis gitu ya.
0: Oke.
1: Buat salam dikitnya buat para pendengar, buat Pak Odok juga ya. Moga dengar, Bang Heman juga kalau masuk silakan. Moga saya selalu, Mak Iya. Makasih.
0: Ya, makasih Mbak Anissa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya ya. Oke. Tadi itulah ya cerita dari Mbok Anissa yang rindu sama kampung halamannya di Sungai Ambawang. Nah, kalau Mbok Abang mau cerita lagi, silakan telepon saluran kita nih di RRI Pro 4, yaitu nomor WA 0811570943 dan untuk nomor teleponnya 0561571571 gitu. Ini ada pendengar lagi nih mau telepon, kita angkat loh ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Apa kabar juga? Dengan siapa nih?
2: Jaka Suara.
0: Jakas, Bang Jaka Suara ya.
2: Putar-putar, masih ada siaran.
0: Masih ada kita nih di program malam nih.
2: Ruang Rindu.
0: Rindu kampung halaman.
2: Rindu kampung ya, oke.
0: Nah, Bang Jaka nih ada enggak nih cerita kenangannya di kampung halamannya?
2: Kenangan kita di kampung halaman masih kecil-kecil kan, zaman-zaman Bang Jaka dulu kan. Kalau main itu kan ada musim-musimnya dia. Misalnya kalau musim gambar kita main gambar.
0: Iya.
2: Musim getah main getah.
0: Musim kelayang main kelayang ya.
2: Kelayang main kelayang. Nah, kalau seandainya kata musim gambar main gambar, kan macam-macam. Jadi kenangan yang paling tidak bisa terlupakan itu tentunya kepada kedua orang tua kita, bagaimana cara orang tua kita mendidik kita.
0: Betul.
2: Nah, kalau ditekankan sebenarnya orang tua itu, jaga kamu, awas ya, jangan boleh bermain, tapi jangan sampai lupa belajar ataupun jangan sampai lupa ngaji. Nah, ini nantinya untuk kamu, karena itu masih terkesan.
0: Iya,
2: dan
0: betul.
2: Dapatnya keuntungan kepada diri kita juga. Kita bisa mengaji, kita belajar supaya pintar, supaya enggak ketinggalan kelas sama teman-teman, gitu kan.
0: Betul tuh.
2: Nah, ada juga musimnya. Kadang-kadang kan dulu kan, kalau saya kan aslinya kan di daerah Sungai Kakap. Pada waktu itu dulu kan di Kakap itu kan belum begitu ramai kan. Ada
0: betul.
2: Musimnya kita cari-cari cangkar, cengkodok tuh, bikin getpel, getpel burung. Ada lagi main-main perang-perangan, pakai sepeda tuh yang diisi pakai belerang korek api, dibunyikan pow. Itu kan pakai belerang anunya, belerang kotak korek api sama paku itu kan, dibunyikan meletup gitu. Tapi kalau macam sekarang ini enggak ada lagi, enggak ada lagi.
0: Udah jarang dah saya lihat kayak gitu tuh.
2: Ada kalau sampai kata kita misalkan pergi ke tempat panggilan main buah delima namanya itu, yang pakai tangan gitu. Nah, ada main tabak macam-macam lah kan.
0: Itu
2: masa
0: kecil
2: terindah
0: ya.
2: Dulunya lah kan, terkesan lah kan. Terutama rindunya kita kepada ya Allah rahim kedua orang tua kita, kepada ibu bapak, pada keluarga kita.
0: Iya.
2: Boleh share request lagu malam ini hari ini.
0: Boleh tuh, apa tuh?
2: Ada lagu Sambas Nampi Nampi apa dari Bang Herman ya?
0: Sambas Nanti.
2: Nampi.
0: Nampi.
2: Oke.
0: Nanti saya carikan lo ya. Kalau ada saya putarkan, oke?
2: Requestkan lagi buat Bang Herman sama Mai, semoga sehat selalu semuanya tanpa terkecuali dari sampai jet ya.
0: Yes.
2: Juga salam kenal buat siapa tadi?
0: Bang Yo.
2: Yang penelpon pertama.
0: Oh, penelpon Bu Anissa.
2: Bu Anis tadi Uka, salam kenal ya.
0: Uka.
2: Oke, yuk. Saya ucapkan.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara yang tadi nelpon ya. Oke, kita akan jeda dulu ya Bu Abang. Kita dengarkan lagu dulu yang satu ini. Kita akan kembali lagi tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak, ya?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita ni, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Halo Mbak Abang, balik lagi nih sama saya Rio di program Rindu Kampung. Nah, tadi kita udah ngomong bareng sama penelpon kita tadi ya tentang rindu kampungnya. Walaupun udah lama ya, tapi tetap ya masih ingat kenangan-kenangan kampung kita dulu tuh gimana. Nah, kita lanjutkan lagi nih Mbak Abang. Ini ada penelpon yang kita angklo ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana nih?
1: Dengan Abu Syuhada di 28 Oktober.
0: Abu Syuhada di 28 Oktober. Nah nih Bang Abu. Nah, gimana lah nih? Ada gak cerita-cerita kenangan dulu lah ya yang paling berkesan di hidup Abang tentang kampung Abang sendiri nih? Ada gak?
1: Oh, banyak sekali.
0: Nah, boleh lah ceritakan.
1: Saya kan tinggalnya di Sambas. Bapaknya di desa orang, waktu itu masih kecamatan Sambas, belum di kota kabupaten waktu itu. Waktu itu masih kecamatan itu, suasananya masih aslinya luar biasa. Pohon kayu masih tumbuh segar. Ada pohon langka yang namanya buah sikup tuh. Buah sikup itu kan manis pohonnya itu.
0: Buah apa
1: itu? Buah sikup namanya itu. Kalau misalnya, iya pasti nasional pun buah sikup tuh. Buah sikup itu, itu tumbuh sepanjang jalan sama tuh. Kalau kita dari pasar ke masa itu kan kurang lebih 3 kilo tuh. Tapi sepanjangnya itu, sejarak 3 kilo itu pohon sikup tumbuh di mana-mana. Jadi tinggi pohonnya tuh, untuk kendaraan lewat di bawahnya itu pun enak tinggi. Dan pohon itu tuh menghasilkan buah-buahnya itu seperti manggis lah gitu.
0: Sekarang masih pohon ada enggak Bang?
1: Sudah selesai
0: semua. Lagi.
1: Tinggal ke langkah. Itu buah itu tuh pertama, kita jalan main-main dengan kawan tuh dari rumah tuh ke mana-mana itu. Pertama kita, walaupun kita berjalan di siang hari, kita mendapat teduh, adem gitu kan.
0: Dan betul.
1: Kita haus, ada buah-buahan yang jatuh-jatuh kita ambil. Kita makan kan, kalau dia masak-masak itu kan sudah matang kan jatuh-jatuh. Ataupun kalau tidak ada buah, kita bisa panjat di atas jolok kan. Jadi kita main pada waktu itu, di samping kita mendapat teduhan, kita juga mendapat makanan. Itu menghilangkan dahaga. Itu waktu itu tuh, matahari waktu itu masih putih. Suasana walaupun terik, matahari kuat itu tapi terasa redup, terasa adem gitu.
0: Ademnya.
1: Nah, banyaknya pohon pada waktu itu.
0: Itulah yang paling dirindukan ya Bang ya.
1: Yang paling dirindukan. Kemudian, lagi itu ada lagi satu permainan kami, permainan anak-anak, tapi permainan itu permainan manfaat tuh.
0: Apa tuh?
1: Masak-masak. Masak-masak bikin pondok ataupun di pondok ladang lah.
0: Masak apa tuh?
1: Masak benar, usah nasi. Kemudian
0: masak nasi beneran?
1: Nah itu, kami sama-sama anak-anak ya, kurang lebih waktu itu umur kita masih sekitar 10 tahunan lah itu kan, 10 tahunan. Jadi ngambil lah dari rumah masing-masing tuh nanti. Ada kawan yang bawa beras, ada yang bawa ikan.
0: Masing-masing bawa lauk sendiri ya?
1: Nah, ada yang bawa garam. Kemudian semuanya mentah tuh, beras mentah, ikannya pun mentah juga. Dimasaknya di pondok tuh, dimasaknya di pondok. Kita bikinkan tungku dari batu kan. Nah kemudian kita carikanlah kayu-kayu hutan tuh, kita membakar itu kan. Kemudian periuknya atau pancinya itu kita bawa dari rumah. Nah kuali juga kita bawa dari rumah. Kadang-kadang kalau tidak ada kuali di rumah itu kita menggulai itu, nyayu itu menggunakan canting. Canting apa? Gayu mentega tuh. Canting margarin yang besar tuh. Itu digunakan untuk gulai. Minyak gorengnya bawa dari rumah tuh. Nah, jadi bisa dikatakan setiap hari lah gitu, pagi ataupun sore itu masak benar kan. Nanti laki-laki cari kayu api kan, yang perempuan masak pun itu masak berapi, masak nasi, nyayu, goreng ikan segala macam. Nah itu makan benar-benar seperti makan keluarga gitu, bawa piring. Itu yang kita lakukan, karena waktu dulu kan kita gak banyak jajan, gak banyak beli kue apa-apa. Aku sih banyak, tapi itu untuk antisipasi itu, kita masak-masak, kemudian ada apa ubi, kayu, tanaman orang tua itu kan. Kita minta sama orang tua kan, dikasih ambil ya. Kita cabut ubi itu, kita rebus gitu kan. Cuci direbus. Makalah sama air kopi apa. Itulah permainan kami dari umur 10 tahunan itulah ya. Sampai menghilang ketika kita udah umur 17 tahun, kita udah mulai merantau. Itu kita tinggalkan.
0: Itulah.
1: Tapi
0: ya.
1: Mereka mereka-mereka yang tinggal di sana itu masih ada masih. Tapi begitu umur saya 20 tahun saya pulang anjing keluar dari kampung saya balik. Nah itu enggak lagi mereka lakukan karena udah apa yang kecil udah dewasa kan.
0: Yeah.
1: Ada yang udah menikah, ada yang udah menikah, ada yang udah kerja gitu enggak lagi lakukan. Itu yang saya rindukan tuh itu. Pohon sikup itu yang tempat kami bermain tuh kadang-kadang kalau mancing ikan tuh kalau dulu lah kampung saya lah kalau mancing ikan. Kalau mancing ikan tuh bolehlah kita siapkan apa kita rebus airnya itu ikan insya Allah pasti dapat tuh. Begitu mancing dapat, begitu mancing dapat itu. Jadi kalau mancing itu sebelumnya belum kita turun tuh tidak boleh kita siap orang-orang mana. Karena waktu itu nangkap ikan tuh sangat mudah, sangat mudah. Banyak ikannya itu.
0: Itulah ya seluruhnya masa kecil dulu di kampung kita halamannya. Sekarang udah enggak ada lagi ya, Bang ya.
1: Sekarang anak-anak saya pulang sekarang kampung itu selama sebulan saya enggak ketemu lagi anak-anak seperti itu.
0: Padahal dan, itulah serunya itu ya, Bang ya.
1: Kenapa ada faktor juga nih? Kenapa saya enggak ketemu lagi? Karena pertama lahan untuk mereka bermain-main itu enggak lagi lah. Udah semua jadi bangunan sekarang kan. Apa sekarang di kabupaten kan, jadi semuanya sudah dibangun. Nah lantuk aman itu jadi bangun kantor segala macam.
0: Iya.
1: Jadi bangun. Dan setelah itu lagi ikannya udah minum, nggak lagi dulu gampang memancing. Sekarang sulit, ada sih ada, cuma dapat sulit sekarang udah minim.
0: Iya.
1: Yang kedua pengaruh dawa ini, gizen nih, api lah sentuh nih. Sekarang anak-anak nggak kenal lagi dengan masa-masa, nggak kenal lagi dengan apa kreatif di lapangan. Anak-anak sekarang main game yang paling banyak di sampah seperti yeah. itu
0: main permainan bola-bola pun ada di game dah sekarang game online
1: ada semua.
0: Itulah tuh
1: itu yang menghilangkan permainan tradisional itu game itu tapi lagian pula pun kalau sekarang tempat saya lah nggak tahu lah tempat lainnya kalau saya lah kalau pun nak main masa-masa atau seperti kita dulu.
0: Iya.
1: Lahan itu tidak punya lagi, kita sudah punya dibangun di gedung, banyak di komplek perumahan, parit-parit yang lebar, sekarang juga ditutup dengan beton segala macam.
0: Iyalah.
1: Adapun parit yang dibikinnya hanya saluran airnya itu, jadi tempat itu tidak lagi sekarang. Dan pohon-pohonnya pun sudah gundul, sudah banyak bangunan.
0: Itulah.
1: Jadi sama itu ada beberapa tempat lagi yang masih asri hutannya, tapi banyak sudah diberubah. Sulam menjadi tembok-tembok seperti kantor.
0: Bangunan-bangunan tinggi itu ya. Itulah. Tinggal ya, kenangan aja yang bisa kita ingat nih.
1: Tinggal kenangan. Apalagi zaman sekarang, nggak tahu lah cerita di kampung-kampung sekarang. Kalau dulu kan yang dibentuk apa perang-perangan segala macam itu kan, ini udah nggak kita temui lagi.
0: Itulah betul.
1: Mereka sekarang perang di game online tuh. Jarak jauh. Main nanti. Berapa orang ternyata satu di Pontianak, satu di Medan, satu di Palangkaraya, satu itu sudah tidak lagi ada permainan luar. Ini sebagai kenangan-kenangan ya.
0: Jadi kenangan.
1: Tapi mudah-mudahan lah, walaupun begitu ini bisa kita kenang-kenang dan budaya-budaya yang baik itu tidak kita lupakan.
0: Bisa dilestarikan ya kayak permainan-permainan tradisional dulu kita tuh bisa lagi di
1: kalau main. Kalau mudah-mudahan lah perempuan sebagai media pendukung seperti nah dulu kan itu main gasing gitu kan
0: ada banyak sebenarnya kan
1: ada,
0: boleh
1: ada. Kemudian bertanding pantun itu kan masih bisa kita angkatan sekarang
0: betul udah jarang
1: banyak lagi gurinda atau bermada atau bertutur dalam apa namanya itu sair Melayu itu kan masih bisa walaupun permainan nggak bisa dimainkan lagi tapi kan budaya seperti sair Melayu sair gulung atau bermada bergurinda dan juga itu budaya-budaya kearifan lokal itu masih banyak yang kearifan lokal itu masih banyak yang perlu kita lestarikan dan agar tidak hilang. Itu aja lah Bung Yu yang saya dapat saya bagikan.
0: Oke, makasih ya Bang ya. Udah bagi-bagi cerita pengalamannya.
1: Mudah-mudahan Bung Yu betah di sini.
0: Amin.
1: Kami berbahagia mendapat penyiar-penyiar yang baru untuk agar lebih dapat melanjutkan status penyiaran RRI untuk ke depan.
0: Oke, terima kasih juga ya Bang Abu dan terima saya nih.
1: Oke. Saya senang karena saya ini dulu di swasta saya sempat setahun lebih menjadi penyiar. Saya pun mantan penyiar, tapi saya di swasta. Sekarang usia saya udah 60 tahun. Jadi saya mengharapkan ada lagi penyiar-penyiar yang berkompeten yang lebih mantap dari kami kan dulu untuk melanjutkan dunia penyiaran ini.
0: Betul.
1: Dan, nah kalau bisa. Saya mau request lagu kalau bisa.
0: Ah, apa tuh?
1: Lagunya itu enggak berani.
0: Berani.
1: Berani.
0: Berani dari.
1: Dari Bang Herman, Herman.
0: Berani dari Bang Herman.
1: Ah, berani.
0: Dari Bang Herman. Oke. Okay. Jadi kalau ada saya putarkan ya, Bang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih, Bang.
1: Kata. Oke, okay, untuk semua lah ya, untuk Nista juga juga. Punya suara. Untuk semualah
0: ya. Untuk semuanya lah ya.
1: Mudah-mudahan penyiar dan semuanya selalu sehat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Abang tadi udah ada cerita dari Bang Abu Suhada deh. Tadi cerita tentang kampungnya lah tuh ya, tentang di mana Bang Abu dulunya nih suka main masak-masakan dari kawan-kawannya, bawa lauknya masing-masing. Itulah ya indahnya kebersamaan dengan kawan-kawan yang di mana sekarang nih udah jarang kita temui di mana-mana. Nah, itu yang harusnya kita lestarikan, dan juga berbagai faktor lainnya juga yang mengakibatkan permainan-permainan ini nih jarang untuk dilestarikan lah. Oke. Okay? Kalau ngomong karindu ya buat Abang ya, setiap orang pastilah ya punya ceritanya masing-masing. Ada yang rindu masakan rumahnya, ada yang rindu suasana, ada yang rindu orang tuanya, ada juga yang rindu masa kecilnya. Nah, kalau saya sendiri ya Bu Abang ya, salah satu kenangan yang paling saya rindukan adalah waktu saya masih tinggal di rumah mbah saya tuh. Dulu saya tinggal tuh di rumah mbah tuh bersama keluarga-keluarga besar saya yang lainnya. Ada sepupu saya, tante, om, dan keluarga yang tinggal dalam satu rumah lah tuh. Jadi boleh bayangkan lah ya.

Ya, Pak Abang. Sebenarnya hal sederhana tuh bisa jadi rame gitu. Ada yang ngusil lah, ada yang ngadu lah, ada yang tertawa paling kuat. Tapi justru ya, Pak Abang, hal-hal macam itulah ya yang sekarang kalau diingat-ingat kembali itu bisa membuat tersenyum sendiri kita sambil melamun gitu kan di luar rumah. Dulu saya mungkin enggak pernah berpikir lah ya bahwa suasana macam itu tuh suatu hari bakal dirindukan lagi gitu. Karena setiap hari berjumpa, setiap hari bermain, dan setiap hari merasakan ramainya lah ya, rumah bersama keluarga. Tapi seiring waktunya berjalan ya, kita mulai besar, punya kesibukan masing-masing, mulai berbeda, keadaan pun berbeda juga, berubah. Baru terasa lah bahwa kebersamaan yang dulu kita anggap biasa tuh ternyata punya arti yang luar biasa, Mbak Abang. Kadang saya teringat lah ya, rumah mbah saya tuh. Teringat saya suasana waktu keluarga besar berkumpul, cerita-cerita yang terjadi dalam rumah itu. Bagi saya lah, rumah mbah itu bukan sekedar tempat tinggal loh, tapi tempat menyimpan banyak kenangan masa kecil. Nah, Mbak Abang, sebelumnya kita lanjutkan ya, saya pamit dulu, Mbak Amit undur diri dulu ya. Nanti kan setelah ini kita dengarkan lagu-lagu. Tadi ada request lagu dari Bang Abu Suhada, nanti kita putarkan bersama. Saya Rio ya. Saya Rio tetap bersama di RRI Pontianak ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Jumpa lagi di program-program berikutnya. Sampai jumpa, Bu Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran edisi hari ini di Kamis 19 Oktober 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali lagi tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program Ma4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Jumat 16 Oktober 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Abang. Alhamdulillah pagi ini apa gak dikabar, Bu Abang? Alhamdulillah ya, di awal pagi ini, Bu Abang, kami harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan untuk memulai aktivitas kita. Nah, baiklah, Bu Abang, di pagi hari ini di Pro 4 RRI Pontianak edisi Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya, Mbok Win, pagi hari ini dan juga Mary Jane ya. MG ya, atau Mbok Monik yang akan menemani Mbok Abang pagi hari ini di Pro 4 FM 94,3 MHz. Dan dimanapun siaran kami bisa disimak, Mbok Abang, bisa di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Pro 4, Instagram, TikTok, kemudian YouTube dan juga Facebook Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah, Mbok Abang, pagi hari ini sebelum nanti kita hadirkan informasi pertama yaitu pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan hikmah pagi, akan kami hadirkan setelahnya ada kabar Pontianak jam 6 sampai jam 7, Mbok Abang. Nah, kemudian dari jam 6 sampai jam 7 ada kabar Pontianak, selepasnya ada cari tahu jam 7 sampai jam 8 dan dilanjutkan dengan pendapat awak jam 8 sampai jam 9. Jangan lewatkan, setelahnya ada ngander, Mbok Abang, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, dan jam 10 sampai jam 11 ada jazz music nih, Mbok Abang. Nah, itu dia rangkaian acara kita pagi hari ini ya. Tentunya masih banyak lagi acara-acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah, Mbok Abang, di acara kita yang pertama yaitu hikmah pagi, dan kami awali dengan pengajian Al-Quran kali ini bersama Qori'ah Nafisa Al-Ma'is ya, Quran Surah An-Naba, kemudian dilanjutkan dengan hikmah pagi dengan tema merelakan dalam air mata, mengikhlaskan dalam doa bersama Ustadz Dr. Ferianto SPDI GRMPD. Baiklah, Mbok Abang, dari studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlih, wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlih. Ashadu an la ilaha illallah, wa la syabiha, wa la mithla, wa la niddala, wa la hadda, wa la bithata, wa la adha'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله ومن اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. Jemaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang paling utama bagi kita adalah senantiasa memanjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang maha segala-galanya. Allah lah zat yang maha menjaga kita. Dan Allah pula lah zat yang senantiasa mampu mengistiqomahkan kita untuk selalu ada di jalannya. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kala, amin ya mujibas sa'idin. Jemaah yang pagi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih adalah satu hal yang pasti ada di setiap ciptaan Allah yang bernama manusia. Siapapun dia, apapun jabatannya, maka sikap sedih pasti akan selalu ada padanya, akan selalu melekat padanya. Selagi ia masih bernama manusia, maka sikap sedih, gundah gulana, ini pasti akan selalu ada padanya. Tak satupun manusia bisa lepas akan kesedihan, termasuk Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dapat dipastikan pernah mengalami yang namanya sedih. Nabi Ya'qub alaihi salam sedih disebabkan kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sedih disebabkan kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mengalami kesedihan tatkala kehilangan istri dan paman tercintanya Abu Thalib, sehingga masa-masa itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Namun kesedihan Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah melampaui batas, bahkan sampai dapat melemahkan iman. Ini sangat amat jauh berbeda dengan sikap umatnya yang kadang tak dapat memahami batasan-batasan kesedihan, terlalu larut dalam kegundah gulanaan, sampai-sampai ada yang ubah sikap dengan signifikan. Biasanya yang mengalami keadaan semacam itu adalah dia yang kosong jiwanya, lemah agamanya, dan minim ilmu pengetahuannya. tapi sangat tinggi angan-angannya. Sehingga tatkala apa yang sangat dicintainya itu hilang, ia bagaikan tak punya pegangan. Ada yang sampai depresi, ada yang sampai menangis dengan dahsyatnya, bahkan putus asa dan seakan-akan tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dalam konteks psikologis, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan dan ketidakmampuan. Saat sedih, manusia itu biasa menjadi lebih banyak diamnya, hilang semangatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah hamba-hambaku yang paling tinggi tingkatannya. Jika kamu termasuk golongan yang beriman. Jamaah Imam Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaih Ibad menjelaskan, Hammud dunya bi zulmil qalbi wa hummul akh bi nurul qalb. Sedih disebabkan masalah dunia, maka hati akan menjadi gelap, dan sedih disebabkan urusan akhirat, maka hati akan menjadi cahaya. Kesedihan akan segala bentuk kesusahan dalam hal sandang, pangan, papan, dan pasangan, bila tak dapat disikapi dengan bentuk usaha, ikhtiar, qanaah, tabah, dan tawakal, maka hanya akan membuat hati ini semakin gundah gulana. Hati menjadi gelap dan bisa masuk ke dalam perbuatan maksiat. Dan ini sudah dapat dibuktikan. Di tengah kondisi umat Islam saat ini, banyak sekali aktivitas-aktivitas kejahatan, semisal penipuan, semisal melakukan hal-hal yang negatif, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya, semakin meningkat tajam. Namun sebaliknya, kesedihan disebabkan tentang hal-hal ukhrawi, maka akan menjadi hati semakin bening, bercahaya, dan memancarkan pesona perilaku yang mulia, sehingga ujian itu dapat dipahami sebagai media ujian sekaligus sebagai wacana ultimatum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Ia sibuk melihat, kemudian meningkatkan ibadah, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Hamba Allah yang sedih memikirkan urusan akhir, maka akan semakin memotivasi ia untuk senantiasa tadhkiratul maut atau mengingat kematian, membaguskan sholatnya, membanyakkan puasa-puasanya, memantapkan untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan tentu membanyakkan infak sedekah, dan juga melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Maka oleh sebab itu, ulama telah menjelaskan asbabun nuzul atas setiap ayat-ayat yang di dalamnya mengandung lafaz hazan, lafaz sedih, mengungkap bahwa sebab-sebab kesedihan itu adalah di antaranya satu disebabkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atas disebabkan dosa kemaksiatan. Dan yang ketiga disebabkan tidak mampu melakukan hal kebaikan. Lantas bagaimanakah Islam memberikan solusi kepada umatnya untuk dapat menghilangkan kesedihan ini? Yang pertama tentu janganlah sedih. Allah sama kita. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah telah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan pasukan malaikat-malaikat yang tidak dapat dilihat olehmu. Dan dia menjadikan suruhan kepada kelompok-kelompok kafir itu dengan tempat yang paling bawah, paling rendah. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Tatkala Allah telah menetapkan sesuatu yang membuat kita sedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dalam suka maupun duka. Dalam ilmu tauhid kita mesti mengesakan Allah dan mengisnadkan diri kita hanya kepadanya. Yang kedua, solusi untuk mengatasi kesedihan adalah senantiasa untuk memperdomani ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan kami firman turunkan kamu semuanya daripada surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada pula bersedih hati. Jemaah pagi yang sama-sama mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu yang ketiga solusinya untuk menghilangkan kesedihan adalah senantiasa mengikuti petunjuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi penting sebab bagaimana kaifiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di masa-masa amul huzn, tahun-tahun kesedihan, menghadapi kesedihan ditinggalkan dua sosok sekaligus yang amat dicintainya, yaitu istrinya dan juga pamannya. Dan Rasulullah sangat amat tabah, walaupun sebetulnya manusiawi sekali ketika beliau juga sedih hati ditinggalkan dua sosok yang paling dicintainya itu. Dan ini mesti menjadi petunjuk bagi kita semuanya tentang bagaimana dapat menguatkan hati di saat kesedihan itu datang melanda. Dan yang keempat, solusi yang keempat untuk menghilangkan kesedihan itu ialah dengan menjaga keistiqomahan. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, "Ahabbul a'mala lillahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqomah, walaupun amalan itu sepele ataupun sedikit. Dengan menjaga keistiqomahan, maka insyaallah ya kesedihan, kesusahan, kegundah gulanaan tidak akan datang kepada kita. Kalaupun kesedihan itu muncul, maka insyaallah Allah akan kuatkan kita dengan asbab kita menjaga keistiqomahan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Ferianto MPDI, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak. meminta maaf kepada jemaah Hikmah Pagi sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dan Allah juga menjaga kita di saat Allah titipi kita rasa gundah gulana kesedihan, maka Allah pula dengan secepat mungkin untuk mencabut dan menggantikan kesedihan itu, kesusahan itu dengan kebahagiaan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

adab dalam pergaulan, mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersih.

0: Ibu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang memperingati ulang tahun ke-46 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Kalbar menyoroti karhutla yang terus berulang di daerah ini. Walhi menilai persoalan tersebut tak kunjung tuntas karena penanganan oleh pemerintah dari tahun ke tahun belum berubah. Pemerintah sebenarnya sudah mengetahui akar persoalan kebakaran hutan dan lahan alias karhutla ini, Mbok Abang, yakni kerusakan ekologi. Jadi jika dilihat dari kacamata risiko bencana, kerentanan dan bahaya sudah ada serta bisa diprediksi. Namun, kapasitas pemerintah untuk menanganinya dinilai belum memadai. Karena itu, Mbak Abang, menurut Walhi, kejadian serupa akan terus berulang selama kapasitas tersebut tidak dibenahi. Indra berharap pemerintah belajar dari kesalahan karena karhutla bukan kejadian pertama. Pemerintah katanya harus menelusuri akar persoalan karhutla, juga perlu memulihkan ekologi yang rusak dan memitigasi karhutla secara serius. Tak hanya soal lingkungan, korban saat kebakaran terjadi juga harus diperhatikan, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia. Di usia ke-46, Indra mengakui tantangan yang dihadapi Walhi kian berat. Perubahan rezim membawa kebijakan yang berbeda-beda dan berpengaruh pada lingkungan di Kalbar. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa dibaca melalui laman rri.co.id dengan judul berita peringati ulang tahun ke-46 Walhi Kalbar soroti karhutla. Jangan lupa juga Mbok Abang bisa di-download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati dan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Selamat pagi Mbok Abang, mengudara dalam frekuensi 94,3 MHz. Pagi ini Mbok Abang dikawankan saya Mbok Monik selama beberapa jam ke depan. Gimana kabarnya nih Mbok Abang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, segala urusan dilancarkan, dan tentunya Mbok Abang harus tetap semangat apapun aktivitas Mbok Abang pagi ini. Nah, Mbok Abang, ada yang dah mulai sibuk di tempat kerja atau masih nyiapkan dagangan di pasar atau yang masih ngurus kegiatan di rumah sambil ngantar anak ataupun masih dalam perjalanan menuju beraktivitas. Semoga semuanya diberi kemudahan ya, Mbok Abang. Nah, Mbok Abang, kalau diperhatikan setiap hari ini pasti ada ya hal baru yang di sekitar kita nih. Nah, untuk itu, dalam satu jam ini saya Monik akan memberikan kabar Pontianak. Kita akan simak sama-sama berbagai informasi seputar kota Pontianak dan sekitarnya, mulai dari kabar-kabar lalu lintas, cuaca, dan berbagai peristiwa yang dekat dengan kehidupan kita nih, Mbok Abang. Jadi Mbok Abang sambil menikmati kopi atau teh hangat atau lagi sarapan, buka warung apalah, perjalanan menuju tempat kerja tetap di Perempat Pontianak ya Mbok Abang. Barangkali ada informasi yang bisa menjadi perhatian kita atau yang Mbok Abang butuhkan. Membantu gimana sih Mbok Abang merencanakan aktivitas hari ini masih di Perempat Pontianak ya Mbok Abang, nanti akan saya kulik beritanya satu persatu.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbok Abang masih di Perempat Pontianak. Dimanapun Mbok Abang berada, kita tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya Mbok Abang. Tapi sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pagi ini Mbok Abang, sebaiknya saya bacakan dulu gimana sih perakiraan cuaca di Pontianak dan sekitarnya pagi ini ya Mbok Abang. Kita buka di laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika alias BMKG ya Mbok Abang. Nah, saya lihat di sini sepanjang hari dan merata Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara rata hujan ringan ya Mbak Abang, dengan perkiraan persentasenya 74 sampai dengan 99%. Ya, semoga hujan ini hujan-hujan sejuk lah ya Mbak Abang. Jadi bisa gak untuk jernihkan pandangan kita yang udah berkabut beberapa hari ini ya Mbak Abang?

Nah, jadi untuk Mbok Abang yang hari ini ada beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk disiapkan payung atau jas hujannya nih sebelum berangkat. Periksa lagi kondisi kendaraan, pastikan lampu berfungsi dengan baik dan kurangi kecepatan ketika jalanan basah. Bagi Mbok Abang yang bekerja di luar ruangan, boleh tuh diperhatikan gimana kondisi sekitarnya. Kalau misalnya hujannya disertai petir dan angin kencang, sebaiknya Mbok Abang berteduh di tempat yang aman. Hindari berlindung di bawah pohon atau berada di tiang dan benda yang tinggi. Sementara, bagi Mbok Abang yang berada di rumah, bolehlah dimanfaatkan untuk dicek-cek saluran sekitarnya apakah tersumbat atau tidak, biar habis hujan nih tidak gak naik airnya tuh jadi banjir ya Mbok Abang. Nah, itu dulu untuk perkiraan cuaca kita Mbok Abang. Silahkan masih dipantau berita Pontianak pagi ini ya Mbok Abang.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bu Abang, selanjutnya kita ada berita terkait persekolahan ya di daerah Pontianak nih Bu Abang. Para pendidik di tingkat sekolah menengah atas mulai menyusun langkah antisipasi menjelang rencana penerapan kembali kebijakan tinggal kelas pada tahun ajaran 2027-2028. Fokus utama lembaga pendidikan saat ini meliputi penetapan syarat kelulusan, pendampingan belajar sejak dini, serta penguatan jalur komunikasi bersama orang tua siswa. Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Pontianak, Lasmi Dalistari, menjelaskan bahwa penentuan kenaikan kelas mengacu pada tingkat kehadiran minimal 8% di sekolah. Selain aspek presensi, siswa wajib menuntaskan seluruh tugas akademis pada semester ganjil maupun genap, serta mematuhi tata tertib sekolah tanpa pelanggaran berat, Bu Abang. Nah, hal ini tuh sejalan dengan penguatan akademik itu, ada juga guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 yang menuturkan bahwa pemantauan perkembangan nilai siswa dilakukan secara berjenjang. Dengan cara nih Mbok Abang, dilihat laporan hasil ulangan hariannya, penilaian tengah semester, sampailah dengan tagihan tugas yang disampaikan secara berkala melalui grup komunikasi kelas dan grup khusus. Nah Mbok Abang, apabila ditemukan siswa yang mengalami kendala nilai pada mata pelajaran tertentu, guru pengampu akan berkoordinasi langsung dengan wali kelas untuk diteruskan kepada orang tua. Jika komunikasi daring dinilai belum cukup, pihak sekolah pun nantinya akan menjadwalkan pertemuan tatap muka bersama wali murid guna mencari solusi pendampingan belajar di rumah nih Mbok Abang.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, Komite Olahraga Nasional Indonesia alias KONI Kota Pontianak melepas tim sepak bola Porti FC kategori umur 10 sampai dengan umur 12 untuk berlaga di seri nasional Junior Premier League yang akan berlangsung di Semarang 24 sampai dengan 28 Oktober 2026. Keikutsertaan ini menjadi kesempatan bagi para atlet muda Pontianak untuk menunjukkan kemampuan sekaligus bersaing dengan tim-tim dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Harian KONI Kota Pontianak, Ibrahim Chandra, mengapresiasi perjuangan Porti FC yang mampu membawa atlet-atlet mudanya melangkah hingga ke tingkat nasional, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam pembinaan. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus pengingat pentingnya dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan pembinaan atlet sepak bola usia dini di Kota Pontianak. Mbok Abang, berita selengkapnya bisa dibaca melalui laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Sekian Pontianak punya berita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
4: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.